Selamat hari Minggu, selamat begulai baru di Bala Peninga. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta begulai di Bala Peninga berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai jatuh ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar ya. Toko uluan lebih dikemesai ari tuan ya. Nyalai murid patut puas hati intia sebakau ngah pengajar ya. Lalu bekenya megau uluan patut puas hati intia sebakau ngah tuan ya. Nti tuai bilik dikumbai persibup, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut kemensia, utai tidak tudung dekat dikerebak, lalu utai tidak pelalai dekat ditemu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru

dalam tampak. Kalau utai itu dia pelalai ke kita, kediri, dekat dia tusui kita, hari atas perabot rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh, tang nak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo, tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam api neraka. Kita nak uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak sikuk pendadai melabuh ke tanah, nanti tidak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buah di palok kita sudah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut. Kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tinggalku diri dengan aku bermua ramai, aku megak dekat ngaku ya bermua apa aku disregak. Tang barang siapa tinggalkan ku aku bermua ramai, ia menggak dikengai ku aku bermua apa aku tidak seragam. Ayat 34. Anang umai aku tidak datai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermusuh ngau orang hari diri sebilik. Barang siapa terindu ke apa yang terindai lebih hari aku, tak patut menjadi murid aku. Barang siapa terindu ke anak lelaki atau ke anak indu lebih hari aku, tak patut menjadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, tak patut menjadi murid aku. Barang siapa tidak menghidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke yang. Lalu barang siapa tidak ngelenyau ke nyawa diri, ketegal aku, menghidup ke yang baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas tidak beri ya ngakai sidak. Tialai sidak ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidak dekat nyadi bos sidak. Bo ayat 24 ngah 25 Jesus nangkan tekemri warning ngagai bala murid ya pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bos Jesus. Dekat mega nyadi buat sidak. Di tu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ia ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia, ianya warning takutankan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian dia patut nyan regang kita baga Kristus sudah nyan regang ia. Ku Tuhan Jesus nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok. Menjadi Tuhan Jesus udah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia ya, tang ngasai ke pemerintah ya mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri. Tahu ngasai ke buah pemenang diulih ketegal pemerintah ya. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita ketegal penaluk kita ke Kristus mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita merintah ketegal Kristus artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita merik dirimpu ketegal pengharap kita kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis terkemar, kita ukai muti boleh nyebut ngari jerimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tau nyebut, Tuhan Jesus mpu pan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Lo sedak ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengarap,
Rocitu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26 ke 31, Jesus merangsang bala murid ya, ndak ngasuh sedak ya, takut terkirau. Buayat dipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anak takut. Anak takut. Bawa orang jadi penyuruh raja, sedak mesti ngembuan pemberani, ngasuh sedak lebih hari rabukai. Sedak ndak dia suah Jesus takut, laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut dituduang, dekat ditemu, takut dikerbak. Berarti utai tika Tuhan Jesus itu, ianya buat pengujung elok. Pemendar ndang dekat menang. Dua dia elok, pemerintah, ngegunselan ke debrik kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dikelala, setelah disaksi, ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak, dekat debrik. Jesus mengandangkan kita, tidak ngasuh kita takut mereka ke Injil. Kut Tuhan Jesus, utai ditusui aku, dalam petang, datang dan sebut kitab baru, dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusui kita, di atas berapa rumah. Jadi utai tika Jesus itu ianya semua orang temerik jeku ajar tika merita ke Injil mesti dulu mending ia mesti dulu bergulai ngau Kristus dalam petang ngau dalam tempat yang sunyi awak kuliah mending ke jeku hari Jesus kita ndak boleh nusui jeku Jesus nama kita apa ningo setelah merti ke jeku ya. Lalu berkenyak megak kita yang dah boleh nusui pasal pemendar. Nama kita api yang ingo setemerti ke pemendar nyok. Kau benar menyadi kita yang dah boleh nusui pasal utai tindak ditemu kita. Lalu udah kita ingo jakuk Kristus, kita yang mesti nusui jakuknya ndak peduli sekali ke kita di kerindu takut dia pekedik kurang. Kita ingo mayuh bala murid Jesus kelia berantau ke nyawa ketegal tenusui berita manah tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu dia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekak diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluk teka ngasih ke ya. Mensia muti uliah munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala, boleh melengkok ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian, patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita ternangi lagi ke mensia. Mensia medok dari luar, tang Allah Ta'ala medok dari dalam. Lalu, ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut, tak irau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apa yang kita tidak serga, ibu serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibu kebala pipit, di jauh baru hari mensia, tidak ke Allah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita mensia, ti udah digagak ya, bakal gamal yang bu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kejap. Lalu munyi ke Tuhan Jesus, sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu mihalah Ta'ala. Menyadi, nadai utai tulis nyadi berkitai ti hari luar pengeridu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kita hari pengeridu Allah Ta'ala. Lalu, ayat 32 dan 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi toko bersangkal ke yang nanti kita taluak ke Tuhan Jesus lalu ngaku diri bertuai ke yang lepas kita hidup di dunia tu ia megak dekat ngaku kita murid ia bahawa dunia ti dekat datai tang nanti kita bersangkal toko malu ke yang bahawa dunia tu ia dekat megak ndak ngalah kita berdunia tidak kau datai. Menjadi kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus ngau mulut tak kejaku kita.
lebuh kita baka pita madah kediri dak ngelalau Tuhan Yesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian tang berulah tegak pengawak kita. Kita tahu benar bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengarap lama kita serta agi harap kebala hantu dalam kita ti miring teko ngangau ke sidok. Menjadi kita mega tahu bersangkal ke Jesus ukai muti dalam jaku tekolah kita. Tamaga dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita bersih peluang berjaku ke Kristus. Kita tak nutup mulut kita. Laban kita malu ke ya. Tak malu dia temurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39. Tuhan Yesus terang benar madah. Nanti kita benar konitia ke ya. Tu tahu benar mai ke kita penusa teko penyarut ari ti desakal belopangan teko orang di sebilik ngok kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita beko sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri ku dulu mai bela peninga sama dia jenuh. Serta lu bersampi ngok aku ngagailah talo tip taro ngok apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, minyak minggu tiap ketiga, udah musim Trinity. Allah Ta'ala tiap mana berkuasa, Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami. Tinggal suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami ngau semua utai itu dan gagak Nuan tau ngasai ke penyenangnya tidak asai kuda semua orang tidak aku anak Allah Ta'ala kuda Yesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus nanglah Ta'ala sekewajak dia tu ledatai ke bambalama ya amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi waktu Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya, nyana kak kita mandiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFMI Bandi Kucing nyadi tu peninga deka maca pesan berat ke bisik diterima kami tu nyadi pesan pemati tu datai hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau lelaki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mai basir Malaka Terai Debayak lalu dekat di anjung kena 23 hari bulan 6 2026 ba pendam sidah ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia baru mai bawi rapung rumah Gara Belasau, Rumah Jimbadit, Rumah Kemarau Lakis, Sabau Dua Berumah, Rumah Seli Tunggal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Rayung Nangalup, Rumah Isa Babu Kara, Rumah Jawat Babu Tengah, Rumah Simon Babu Delit, Rumah Makos Lubuk, Rumah Cendang Penunus, Rumah Steven Lambo Jerai, Menyalin Dua Berumah, Teru Tiga Berumah, Suri Tiga Berumah, Rumah Lidi Ulu Babu, Beluak Doba Rumah, Bala di Sayih Niyah, Rumah Gimeng, Lidong Betung, Rumah Mai, Babu Kerangan, Rumah Ligum, Serunggap, Ngau Kepembelayan Kebukai, Ia kenaklah dirintai ke dituk, banyak kenyak jauh tau ke Semak, Kita kengelala cendang anak majang, dipinta datai magang ngagai rumah panjai, Basir Malaka Try The Back Out, kunano isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datai ari cumit anak cendang, madah ke pemati apa ya, cendang anak majang, tau ke laki samba anak rengan, laki samba anak rengan, udah nadai kena 20 hari bulan 6, 2026, lalu dekat di intu berbalik, Lamayu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mai basir Melaka Terai Debak lalu dekat di anjung ke pendam kena 23 hari bulan 6 2026 ba pendam sidah ya. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ba YFM Peninga. Jadi udah lagu ke Dibai Linion Richie Bungai Merejas tu lagi Peninga dia kita dekat mendeng ke program Tungkat Semangat YFM Segulai Si Calai.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026, dalam grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live bar Sukan Plus pukul 12.30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live bar TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Ninteng hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

Shalom, selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita nambi ke kita keriang serta tegak. Lalu lebuah kita ketemu ke utai tik benar kita berpeluang buliah penglepas tik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Ku ditu madah ngagai kita ingatkah Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ku Tuhan semina aku ajak ti tau dikenangi kenuan kati ku Tuhan bejaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bako batu ti nur orang tersangkut aku dekat baka panjuak ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai ti tau dekenak ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat untuk ia ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ia hidup ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku si ku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penengkau orang mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyak tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjakuk ngau Moses seluai Aaron laban seluai ndak arab kaku ndak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai ndak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu ukai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita agak berundiang kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ku Tuhan bedaku semina aku ajak ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus ya laban ku Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikenal kita netap ke penyadi utai tu diari dan bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu mayuh utai ngasuh mensia takut serta nangi munyiti ngasuh mensia berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti endang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang kitai tak lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah namo kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke yosiku aja Tuhan meda ati mensio berbatu
tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang agak kita munyitu nyentuk ke pangan aku tek besai. Ia ndak ia tidak karap ke aku. Ia terbulai makai ngau aku. Udah mengkok mutar ngelaban aku. Tuk meh gaya pemalat mensio nitiah ke rundiang diri, nitiah ke penemu diri, nyentuk ke panganti rapat sekali. Mau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ia. Tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu. Lalu kita mengkau pesangkal. Pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Nah aku ngelalau orang tiku kitanya. Okay, semua pangan tau diturut tau ke ditunduk kita ya. Lebih lagi maya mensio capuah rame sari dua tu nak malat pengrame degagok mensio labang ngai nak betitiah pangan diri labang tik nak nitiah hilak de bantah lak de percayai elak macam-macam lak de kerindu de kengai de kelari ka tangko saya nyebut pabagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawa orang manyuah. Lalu anak takut kau tadi dia kena nangis tidak. Maya rami tu maya daura nangis ke kerambok takut ke kerambok. Takut ke belantu. Ingat kau aku Tuhan ti pemadu kuasa ti ndang kudus. Semina aku aja ti tahu dia kena nangis kenuan. Ketegal pengudus aku ti nda uliah dikira. Aku waka ti nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuak di dekat nyinta. Nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak. Sidak dekat kena sinta panjua. Nilai nama penyadi ti orang kena sinta panjua. Din ada orang mata, din ada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ku saya 30 ayat 1b sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah ke pemayuh dosa sidak yo. Yang lain menjadi dia tu ibu orang rame orang nada pedagang ngerja utai nitiah ke penkak derimpu nitiah ke penkak orang mayuh oh tu kau dah dia kerandau ke. Yang lain menjadi berjimat berimat awak kaki tai nak malut derimpu ngau pengawak ngau penyai pengawak orang ti nyembah kerambok nyembah belantu awak kaki tai ngasai ke derimpu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja nyalai sekali itu tuk meh dia ku Tuhan dituju ke ngagak kita awak kaki tai bisik pengering awak kaki tai lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom, Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

Okey, nyak nakak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugul Lengau Pastor Raymond Guliang Peninga. Siti program ti di keluar ke Ken Mike hari YFM Iban di Kuching jadi pukul 9 pagi tu lagi. Mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugul Lengau pengelola program kami. Ia ke bukai nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ia ke diau di Serian oleh mendiang ke kami. Kami kena frekuensi 106.9 FM. Lalu kita ia kediau di luar menua Kuching dan Magak Serian oleh mendengar ke kami kena RTM klik nangkan ke tuk legi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat hari apai ngagai semua apai di selampu menua di serata menua. Kami sayau kenuan apai selamat hari apai 2026 nuju semua apai. Eki tuk lagu dikenak ke ngujung ke awak pengerak pagi kita pagi tu lagu rohani lagu bapakku yang baik. Bapak dulu aku peninga. Bye bye. Tu baru kita bawa awak ke bukai selamat hari Minggu.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganti bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kita okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat

0: Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
1: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
2: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Dato' Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
3: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Dato' Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
5: Orang kita pun catut. Jadi skenario kita ni, yang dulu kita sebut data lewat air, sebab tu berlaku data lewat air. Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinan tak berlaku, jadi anak tidak dapat berkenaan. Isu data lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada rancangan salah, warga tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir, takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tangkap sebab isterinya pakai pasport ataupun isterinya
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory.

0: Lakers dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimanshav melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanga pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991, Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku, ruang bilik ti maca, ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu di pasuk 100 siku orang, ianya hari gerempung apa indah hingga pengajar PIBG hari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tuan berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu memerat ke pemesai guna pengerinduk maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berduduk harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau serta boleh bersemekiah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai biar mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Diukai Y912 YFM Segulai Sejalai
2: Y912

World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Selamat pagi, selamat kita bertemu baru dengan apa berita ngarap kita gerai serta lantang hati. Terima kasihlah pemilih kami Bak YFM jadi stesen pemerintahan kita ke pagi tu. Okey, pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Aku Raja Spooking atau ke RB bergulai dengan kita dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey, bergulai kita dalam segmen Y912. Okey, berhingga hari pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi, selamat dengan ke kami. Nanti di Kuching, bakal selamat dengan ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz bagi di Serian. Boleh dengan ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Lalu jam ke dia tu, kita kediau di di Seriaman, pemegah di Sibu, di Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Nak boleh dengar ke kami, nak frekuensi radio YFM ke Semak Dur Teriau. Laban dia tu bisik siaran dalam jaku Melayu, hari stesen kawasan Tang Terjapi ya. Kita lagi boleh dengar ke kami, nak cara online. Kita tahu download aplikasi RTM Klik. Tahu ke dengar ke kami, nak website RTM Klik pemegah portal radio.rtm.gov.my. Okey, jadi selamat dengan ke kami. Kita ke Benuang Belalak berumah jam ke dia tu. Okey, Belalak ujung minggu. Tak ke bisnis ke nak katanya Benuang Gawak tajapan sehari itu yang tadi hari Minggu. Okey, selamat ngerja pengawak kitanya ngawati ke lantang. Okey, ngarap ke semua pengawal di kerja kita nya mujur magang bakal ke sehari tu. Okey. Ya, jadi beninya jam ke dia tu mega aku Benuang Medak live ba channel Sukan Plus RTM tu inya peket main bol Piala Dunia FIFA 2026. Lalu ke dia tu tim ke Benuang Belaban inya tim menua Ecuador. Belaban ngau tim mari menua Curaçao. Lalu naik ke dia tu nya agi kusung-kusung. Okey, jadi kita boleh bedak live peket main bol Piala Dunia FIFA 2026 ba RTM boleh bedak megak ngena RTM Klik. Jadi tentu ke kita download aplikasi RTM Klik dikena kita medak paket Mindball Piala Dunia FIFA 2026. Okey, terus tinggal ke kami Y912 YFM segulai sejalai.

Ya, Lin Carta Kenyalang baru dah meridang kita semua ngau lagu kedori nama Abur Dalam Pengrindu. Jam kita ke dia tu 9.30 minit pagi. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Y912. Okey, 9 pagi nyentuh ngagi pukul 12 tengah hari tu lagi. Okey. Jadi punya nitih ke peda aku ba media sosial sekali kini tadi ba Facebook kini ba TikTok kini jam ke dia tu bala apa indai benuang kiruah ngatur pengawak bala anak. Okey, kebagi ngatur pengawak ngeregister belana nampung belajar sekali yang tadi ba university kini ba politeknik kini ngau palan pelajar ke bukai. Okey, dia tunya benung menyukurang benung musim ya, benung musim register belana nampung belajar ke bagi ba tikas ke tinggi agi meneh. Okey, jadi ngonya aku ngarap ke pengawak di kerja kita ke bagi bala pindai ke benung kiro jam ke dia tu ngeregister balana ngarap ke pengawal kita nyak mujur magang. Okey, terima kasih mega laban kita benung ningat ke kami jam ke dia tu. Okey, kita ke benung terubah kereta baru terjalai ngarap ke sama berjimat ngarap selamat datai bandur ke dituju. Okey, jadi peningat sebelum kita berperindah ngau lagu ke sekali tu, aku percaya kita akan sama nemu kalai kemari udah diatur pengerami Niti Daun bertuai ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng bersrimbai ngau pengerami Ngintu Gawai Daya Renggat Menua Sarawak 2026 ba Waterfront Kuching. Jadi sama nyempulang ya, ianya Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas ngau Dato' Amar Profesor Dato' Sim Kuihian kelimpah harinya bismillah bala menteri-menteri kebukai, sapi menteri serta bala pemusai kebukai. Jadi buat pengerami itu semua sida kedatai bisi ngau pengawak miring ke diatur ba bangunan tun juga kenyari sebagi hari adat Raban Bansa Ketiban nyerumak pengerami berserimai ngau hari gawai daya. Jadi pengawak miring tu sampai dikenatai ke dikena minta pengelantang, pemayak serta pemansang menua kita Sarawak. Jadi udah tempuh pengawaknya Premier Mangkuang Tawak dikena ngelai pengerami Niti Daun untuk berengkah. Jadinya pengawak ke diatur ke mari tu ke diatur ba kedandur di Waterfront Kuching. Okey. Jadi pengerami tau ke pengawak Niti Daun kemari itu 1.2 km perjalai dari bangunan tun juga ngagai Waterfront Kuching ngayan ke penyelai adat mainasal kita Dayak di Sarawak tu. Okey, 114 buah kontijen berjalai bebala mayuh mungkur pemayuh pupu Raban Bansa serakup ngau gensi dari serata menua. Jadi sekedar dari Raban Bansa tu inya remun pampang mit Raban Bansa Iban serta Tagal Pampang Mit Raban Bansa Orang Ulu. Okey, jadi Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke sida engau bagi itu sida engau bagi pengawak tu ngayan ke pengrindu Raban Bansa Dayak ba pengawak ngintu pesaka asal ia mega meri awak pengawak tu mega meri awak ngagai orang mayuh ke bisi datang mata ke mayu macam budaya ti dipandang ke di menua kita di Sarawak. Okey, jadi yang madah munyinya udah pengerami nyuak ke prais Niti Daun 2026. Jadi untuk berita ti disedia ke wartawan RTM tu Vonisia. Okey, jadi bagi kereta berias lumur satu pulai ngagai Raban Mayan Asal Kampung Gumbang Bau. Champion bagi orang ulu pulai ngagai Gerempuang Induk Kayan Sarawak. Lalu lumur satu bagi Bidayuh pulai ngagai DBNA Pampang Semerahan. Lalu bagi Iban pulai ngagai Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Jadi sedak kemenang atau ke tim kemenang tu dan nerima prize duit RM10,000. Okey. Jadinya meh meri pengagati ngagai sedak kemenang ba pengerami itu ke pengawal Niti Daun ke tahun untuk diatur berengkah hari bangunan tun juga untuk ngagai Waterfront Kuching. Okey, ke diatur kemari di menua kita Kuching Sarawak. Okey, jadinya ngenang berkawan ngau pengerami itu ke pengawal Niti Daun ke udah diatur di menua kita di Sarawak. Terima kasih berdengar. Labar lagi terus tinggal ke kami bawa FM. Terus kita berperindah ngau lagu ke sekali itu. Lagu layak ke penudi. Lagu Ari Raban The Crew. Bergulai ngau Lucy M. Okey, terus dengar ke kami Y912 YFM.

Okey, nuju balai kita ke benda dengan kami kena RTM klik. Ha, bisi balai kaban WhatsApp pada ke dengan ke YFM jam kereta itu Y912 di Bintulu pada ke diri benda dengan ke kami kena RTM klik tajapan nak boleh dengan ke kami kena frekuensi radio YFM laban di Bintulu itu benda siaran dalam jangkau Melayu atau ke siaran Bintulu FM. Okey, ha, kita lagi boleh dengan ke kami kena cara online. Okey. Ya, jadi jam kita 9.41 minit pagi. Okey, jadi sehari itu nya peningnya 21 hari bulan 6 2026 nya hari apa? Okey. Jadi hari apa itu? Dia itu kena hari Minggu. Minggu ketiga. Okey, minggu ketiga dalam bulan 6 nanti yang tahun lalu ke tahun tu nya tema ngintu hari apa ianya sehebat kasih bapa. Jadi kunya kami hari YFM ngau peluang tu mega meri selamat hari apa itu ke selamat hari bapa nangiranya apa ikah apa nama gini aba daddy ngau macam-macam lagi meh begini anak kita nya ngau kita yang tadi. Jadi kami meri selamat hari apa nuju kita semua kita kudah bergelar apa. Terima kasih ngagai semua kita kudah bergelar apa. Okey, hari kami wife miban RTM Kuching terus tinggal ke kami Y912.

Terima kasih Apai, terima kasih Apa, terima kasih Abak, terima kasih Daddy. Selamat hari Apai, menuju semua kita kudah bergelar Apai. Okey, terima kasih. Leban terus tinggal ke kami YFM Segulai Sejalai. Okey, kita ke benung online buat Facebook jam ke dia tu megak. Kita boleh nyanjuang komen kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, ngambil ke bisik dibaca aku. Bah awak kita bakal ke pagi tu dalam segmen Y912. Okey, Alex Delta Bina Wata Barau. Madah ke diri dari rumah Johannes Laja Pentik Baru Sekerang Engkelili. Selamat pagi DJ Gary Dito Cukup Mana. Minta main ke lagu Nuan Ngelengka Aku Meleka Ari Veronica Natasha di kedai merindang semua balakan banking lala sidak ke suah mesan meh kuih yang lama tu lalu nuju Nuan ke menuang berjalai ke pengawak bakonti YFM. Selamat berjalai ke pengawak, salam rindu, salam sayau. Okey, udahnya Juni Ben, soagi serta selamat hari Minggu nuju semua pemegang agenwan DJ Rajesh Kuya. Selamat jalan ke pengawak. Madah ke diri hari Miri minta main ke lagu hari Jimmy Nyayang Nuan Meruan di hati aku di kena merindam bala peninggal kau semua ke bergelar Apai ke lebih gigi kagai Apai aku mpu Apai yang mpu Kuya tidak sayau. Selamat hari apa nuju Nuan. Gau semua belapai kok ya. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, Lemur Randi. Selamat pagi DJ RB. Selamat berjalan ke pengawak. Minta Nuan main ke kita lagu Aku Tetap Sayau. Di baik Duna. Di kena merindang semua. Ya, benuang TC Radio jam kena tu. Selamat berlelak bau ujung minggu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. McDonald Agustin. Happy Father's Day. God bless you DJ Kuya 2006. Auk. Okey. Mary Jalo Ujo. Selamat pagi Igar Arbi. Kedia tu aku bak permai sibu. Mana gara kami di sibu jam ke dia tu bak pagi hari Minggu tu kau ya. Okey, Catherine Robin. Selamat pagi DJ Rajesh. Selamat berjalan ke pengawak. Pemegah Merit, selamat hari apai. Ngagai semua aku dah nyedi apai. Ngarap ke semua gerai serta lantang hati selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Richa Unup. Selamat pagi DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Ngagai Nuan. Yang madah ke Mambam, Gary, Bak Jalai Simpang Semunjan. Minta main ke lagu Hariwat Rock. Lagu Kaban Sampai Mati dikena merindang semua belakaman Facebook. Kau semua berdengar ngarap ke sidak itu perindang. Pemegah Merit selamat hari apai. Ngagai sidak kudah bergelar apai kuya. Selamat ningai ke YFM kuya. Segulai sejalai.

Okey, 9:54 minit pagi. Jadi peningnya menyikir daripada aku buat pun program atau ke segmen kita tadi. Aku dah tuk benarnya sambil on air ke pagi tu sambil mendak pekit main bol Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita uliah mendak pekit main bol World Cup tu. Bah channel TV RTM Sukan Plus ngau channel TV RTM kebukai TV OK pembagi kita boleh download RTM Click, aplikasi RTM Click dikenal kita mendak pekit main bol Piala Dunia FIFA 2026 tu atau ke World Cup. Lalu jam ke dia tu nya agi kosong-kosong antara tim Ecuador berlawan ngau Curaçao. Okey. Ya, jadi pedingnya pukul 10 pagi bakal selama ninti yang hari Minggu pukul 10 pagi kita dengar ke program Tujah Penghidup setiap hari program tadi keluar ke Gaby atau ke Nancy Nanggai hari YFM Iban Artim Kuching. Lalu sehari itunya kita akan dengar ke tanduk program Tujah Penghidup lagi pukul 10 pagi. Okey, kita dengar ke dulu lagu ke sekali itu bulannya kami Y19 YFM Segulai Sejalai. Kunci ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y19 YFM Segulai Sejalai.

Lebuh umur aku yang mangai agai 9 tahun. Ianya family tiga mayanya. Ku lalu diau babu diam. Gicak ke jimat agai belanja pada nambang band sekolah. Tambah megak muliah ke babu diam bisik karan. Ianya agai nung agak kerja sekolah. Laban rumah kami ke diatok mayanya pedau bisik datai air hujan datai karan. Nyak me pengepuan aku belajar ngiduk ke diri, ngintu diri, serta melau diri. Lebuh berpungkas sekolah, dia inai aku, beli perengkel sekolah aku cukup kena 6 bulan. Baju sekolah 3 pasang, kasut sekolah 2 pasang. Semuanya sikit dia giah kecukup, serta agitan, ngintuk ke 6 bulan. Alai aku bertemu baru, ngapain aku. Lebuh sidak pulai ke menua maya pemisi. Baka pemakai kedibai aku pulai ke budil. Sigit ngutang dulu bat Cina. Bak pasal ke senak menua kamina. Tiap itik perengka ke dekat dikena. Sigit jasuh. Apa yang ingin aku ngambil dulu dia. Tik sidak pulai jemah hilak. Baru

Nanti ditanya ahli segi utai kena segi nada pemurah dan semua anak aku biar sekolah aku segi cukup mana ada beli kesidak ya nada utai kurang mayanya menua kami segi bedau datai karan serta air perintah bertimbun kayu hujan ajak me kami serta berkena ke jenerita dibeli klinik ngawake aku

Nanti bisik pengawak bat sekolah. Kay aku meka ngadi apai nai aku. Nurun ngatua pengawak aku bat sekolah. Paka maya arimu fakat. Laban ia kenemu agik macau bandi yang ngaini aku. Apai nai aku sigit nadai kalak pulai. Laban kejauh menua. Bat sekolah. Sige akik ngaini aku meta bilang di kelala bala pengajar. Sik sekali. Lebuh aku kena pisak buat burit. Nadai ulih sekolah mayana. Sige dia suat pengajar pulai. Tang, hari sitik. Di pansal ini aku ke sekolah. Sampai ia sanggup ngemak aku hari mua get sekolahnya. Nyentuak ke datai bak bilik dajah aku. Pak pengangaya meda aku tinggal belajar. Entik dia tu. Kadang meh aku mentas nak ya. Kadang meh aku tu tak mak ke ya. Entik ni mak ya sakit. Kesai budi seduai yang bak aku. Mak terbalas ke aku ngawar ringgit. Tikit nakak penyinuk hati aku. Lebuh aku ingat ke hari jawah. Hari apa inai. Serta menyadai aku ikut. Aku ngau menyadai aku nak sikit nak besar berulai. Ia ngau apa inai aku bandul awak. Dan aku diri di ibun. Akik ngawinik aku. Lebuh aku dianu orang. Nyabak naku. Bantu wajak nadai apa inai nanah ke aku. Berundiang ke aku. Namun kebuah aku nak dibaik apa inai aku. Sekali bergulai dengan adik aku dia. Nama kebuah aku nak dipindah ke sidak sekolah. Bergulai dengan sidak ayah dia. Tang, laban kaget miat mainnya. Nada yang tu nemu ngerun yang utak baganya. Yang habis 15 aku. Baru aku bergulai dengan adik aku. Udah aku habis 15. Dia aku. Lalu ngebu ke diri ibu. Ke kucing. Yang buang pelajar diploma. Nyak meh pengepun aku ngingkas ke diri hari cia apa yang naik aku hari cia akik ngomong aku sikit nak diasi kurang aku jauh tang baik hati aku kelarulah ransian dilaban aku jak jakut tagang sidak ya sepenglama aku mit. Sige aku kediri ajak ngagak pemutus dalam semua pengawak di gereja aku. Aku nadai kalak bertanya agak sidak ya. Aku nadai kalak berandau ngau sidak ya. Nama ajak jakuk pemutus sige pencari aku. Sekali tu dia meh aku nagak pemutus sekali dagik dalam hidup aku. Puji Tuhan, mujur meh aku tulih ke degree. Dia tu aku dah bisik ngawak diri ibu. Udah bisik ruang bilik.

ဒီလိုဆိုင်ကခင်ဝင်နေအကုန်တင်းလာတဲ့စကူလာအကုန်မူကျိုးတော့လာပြောင်းဝစကူလာကုန်နားတိုင်းကလာပန်တူညမဲကထရဘယကူဘာမနောရာနားတိုင်းကလာငနုစာအပိနိုင်အကေအင်းနေနားတိုင်းကလာငရကြပငဝနတ်တန်တူမနုကူJangka aku nyema aku tu dihasil kape nayarinnya. Kadang aku tu nyadi mensia menyano dia tu deh. Siti utai di pesaku, ti balat ngeruga penglantang hati aku. Aku nyonda rapat, kau ngapain aku lebuah udang saito. Aku nak nemu kenikat nyebut diri sayau keseduaya. Kadang-kadangSidak yang nak nemu kini oleh aku kebenaran. Kini pendirian aku laban ukai sidak yang keibuan aku areme. Sayau mahnya ngake aku bangat enak gayu. Lelang midang maya tahun penuh dia aku ngame belajar di kri aku. Sayau dake enak medak aku dah mujur bakal ucuk orang mukai.Uba suah dia nanya aku Maya dah habis sekolah sana Nada nemu habis sekolah dek Aku dek mucau meda aku Alu nak kerja bakal ucuk ramukai Demak dia agak hidup Sikit dek meh dibuat aku dia tu Sikit dek meh dia milik aku Semua utai kemisik aku dia tu Sikit dek magi anggapu

Tahun 2018, Siti penangu ti balat besai nuntung penghidup aku. Apa yang ngau inai aku sarah. Mayanya aku sigi udah bekerja, sigi penuh dekat ngidup kediri. Sigi udah jelanya aku nemu reti sarah. Asai ke dipandam dadaku. Asai ke petang tegayam dunia sepi aku. Inai aku, laban ke sigi nak bekerja. Sigit nadai penghidup mehia kenuk ku aku sepengudah dua yasara. Dini alai inai aku ngigak makai. Nakak pemerinsak. Sekolah ganak pandai baka inai orang bukai. Apai aku bayak gik laban ke sigit bekerja. Aku nak nyukung siapa-siapa. Nyangka nak sigit udah diatur petara. Kak sigit nakaknya ajak penyayang seduaya kepangan diri. Nama kebuah seduai sarak. Biar minyaknya diresia antara kami ajak. Seduai yang pun lebih agak nemu. Ini ku aku buat pun tadi. Semua tu kai nyadi kepenanggu aku mantu dalam penghidup. Bekeradai mah aku nitiah kesingkang orang.

Aku nak pasti sekali kapai aku kalau temaga hati medak tai ulih aku. Kengkak kedinga pendiang aku. Sikit nadai kala aku ninga yang muji anak dirimpu bak mua orang. Apa yang aku suah hari temaga hati ke pemuju anak orang bukai berbanding dengan anak dirimpu. Semina inai aku ajak talak didinga aku ngawam hati aku lebuh aku tusah. Lebuh aku tersungkul labuh ke tanah. Pengasih siku inai sikit nadai gantia. Bala peninga lebuh kita ninga tujah penghidup aku tu. Ayah tu aku dah dikira bakal tekura udah terpantuk bak bandia. Aku udah ngemuan pengawak dagang ke diri empu. Aku udah bisik ngeluar ke produk diri empu serta udah bisik kedai. Aku udah ngadi siku hari pemerindang bak menua kita dituk. Ngarap ke cerita penghidup aku tu tau nyadi ke pengering perangsang serta nyadi ke lalau kita seagi kita itu berkulit seagi nyak meh kita itu berdaki bersampai agi Tuhan megak awak gaya semampai ngemata ketiap itik pengawak tik di gereja kita kepenuh dia ambil meh ya keciru awak nyadi kecuan wai kekeruah anak nyimpan. Terima kasih.

Yeah. Okay, lagu Genselan, lagu Kedibai Lex Kerry Ajan. Mak jam kita ke dia tu berdengar 10.45 minit pagi. Terima kasih lapan terus segulas jalan ini ke kami. Y912 YFM segulai sejalai. Okey, kena sehari itu hari Minggu 21 hari 6 2026. Okey, jadi berdengar sebelum kita berpindah gau lagu ke nangkan kita lagi, aku mai kita berhati ke berita tu ngenang berkawal gau pengawal ngintu teka nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka di BP ke 70. Okey, wacana bahasa jiwa bangsa sebagai program kebisi diatur maya nyambut ulang tahun DBP ke 70 kedekat diatur di Kuching hari satu minggu baru tu nya pergilah tu peningnya. Okey, Director General DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke program tu dekat berjurai ke pemesai guna bahasa Melayu nya dijakuk di ngempung rakyat di menua kita di Sarawak tu. Okey, sama bisi diatur maya pengeram itu enya mantai ke teater kedikumbai musical Restu Jiwa Pahlawan hari nembiak sekolah seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke sayembara ekspresi muzik bahasa jiwa bangsa. Jadi tuai pemegai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dato' Wan Junadi Tuanku Jafar Gau Binia Tuan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di sarang datai berjadi ke pengerami itu. Jadi yang maksud ke jaku tu maya program randau bulai gau Sarawak FM di RTM Kuching. Ya, jadi yang ngenang berkawal gau pengawal nyambut atau ke ngintu ulang tahun ke 70 Dewan Bahasa dan Pustaka ke Datur di Kuching inya pagilah 22 hari bulan 6 2026. Okey, jadi dengar terus kita berpindah gau lagu ke sekali itu lagu di kena aku berpindah ke semua lagu Nick Stravinsky gau lagu Pengerindu Datai Badan pembegak kita bisi lagu Jeffrey Teguh dengan lagu Ngai Nyimpan Dendam. Okey, jadi kita akan bisa nganjur komen buat Facebook. Sabar dulu lagi aku baca komen kita out. Buat jam ketiga lagi 11 pagi nyentuh lagi pukul 12 tengah hari. Okey, terus tinggal ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: kita giatu benu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: World Cup 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, dalam Grup F, Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live Bar Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live Bar TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai. Segulai sejalai engkau kami bak YFM.

0: ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin Explore program ba YFM.
2: Tumi 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Joni Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekan Laut Timun, Johannes Joni Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekan Laut.

0: 2 Mei 2024 itu lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: Berkongsi ke info berita randau ngau temuai pihak mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke ndak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semak sepana nekong kene.
2: Udah gede pedak ditemu pengawal ya tanya age.
1: Oh. Tu bisi-bisi ka betul ne kapan kita tu amat kan ya, ne
2: amat kan ya. Amat ganya. Nah, nak salah aja deh, Sam.
1: Dia nanya orangnya bunda kali tadi nih. Nah, no, for. Nah, patut aja merah. Nama ada bunda aku nyemerah. Nanti bunda ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya aneh. Dia nanya nama pengawal. Nama ada bunda aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: enti nitih ke pansia di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Tuan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya.
1: Tau teka baka buah ke peram tu nanti ya nyudah peram-peram kita ya. Nyuman sawe ya baka buah pelam baka buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Nyo pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjaku pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuah nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dilah kita. Anak tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
0: Teracat ne pastor
1: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilehnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih berjinak ke dileh dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Why? Milan 12 Why?

0: Y Bilan 12
1: titik rindu kita Semina Bak YFM Bergulai Sejalai.
2: Okey, terima kasih pendengar. Lepas lagi terus dengarkan kami dalam segmen Y912 YFM Segulai Sejalai. Berasai jam kita ke Datuk 11.27 minit pagi. Okey, jadi bawa kita ke dia tu. Aku akan baca sekedar komen ke BC dan jom bala kaban kita bala pendengar bak Facebook kami YFM Iban. Okey, meri selamat pagi ngagai. Bungai Cempaka, selamat pagi di JRB, selamat gawak ke pagi tu Mak Konti. Salam dari Limbang, minta main ke lagu Jimmy Griffin, lagu Lelengau dituju ngagai ayak ya. Bak lawas ku ya, serta bala madia kuda bergelar rapai, ndak ditinggal megak ngagai balap tunggal kuda bergelar rapai, ngerap ke sedai gerai belama, serta semua orang meh kuda bergelar rapai, ngau jauh pesan, ngerap ke semujur dalam semua pengawak. Salam sayau, salam lenyau, salam rindu-rindu selalu, megak selamat hari rapai ku ya. Tiga tawai, terima kasih DJ. Okey. Lina Bugis, selamat pagi hari Minggu DJ, selamat menjalani ke pengawak Nuan Bakonti. Madakan diri hari Johor, minta main ke lagu Riusen Manca Nuan Lesap Bakal Mimpi di Kedah Merindah Terimpung, kau semua orang yang lala, selamat hari apai. Bakal ke sehari itu, ngakai semua orang kudap kelar apai. Okey, banyak komen hari CMS Spread, selamat konti berkonti ke Nuan DJ, selamat menjalani ke pengawak. Selamat hari apai, ngakai semua orang kudap gelar nyari apai. Kebenarannya ke YFM ndak tinggal megak nuju Donny Lim, Peter Tingkau Kujam, Stephen K, Undi Das, Domlin K Baja, Hukala James, Terry Wilfred Cuat, ngau nuan megak DJ ku ya. Ngarap ke Meruan, Gurais dan muncul dalam semua pengawal. Terima kasih. Okey. Komen kita ke sekali itu Salesha Ganyun, selamat pagi DJ, selamat hujung minggu. Mambam, Gary dipakan ku ya. Minta main ke lagu Apai dibai Alexander Peter dituju ngagai Apai Asi, menyadi ngau ipar kudah bergelar apai, ngau jakusan selamat rapai menuju bala kudah bergelar apai ku ya. Okey. Komen Ari Anita Nawai, selamat pagi DJ, selamat berjalan ke penyawak hari Minggu tu. Minta main ke lagu Duna, aku tetap sayau di Kinam Rindang semua belakaban di suaran dua sedia belakaban Facebook menyadi Anti Selina Indain Dun, Mbak Miri Alicia Tony, Mbak Bintulu Doni M, IPD Limbang lalu nuju nama ke DJ. Selamat ujung minggu, salam rindu selalu gerai belama aku ya. Okey, komen ke sekali itu aku pada dulu ni bagi komen ni pada baca. Madeline Pang, selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak. Madah ke diri Ali Matang Kucing, minta main ke lagu Angela Latajua di kena merindah semua orang ke benua dengan radio bakal ke pagi tu. Enggau ujung pesan, selamat rapai menuju semua aku dah bergelar apa aku ya. Mary Jalo Ujo, selamat pagi Igan Arbi, madah ke diri Aris Sibu. Okey, Catherine Robin, selamat menjalani ke pengawak, selamat rapai ngagai bala tu dah jadi apai, ngarap ke semua gerai serta lantang selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, jadi nyak sekedar komen KBC dan jom bala peringat kita buat Facebook kami YFM Iban ke pagi tu bulan kami dalam segmen Y912.

Okey, pendengar yang berasai, kita ingin datang ke penghujung segmen Y912. Okey, kena sar itu 21/6/2026. Bergulai dengan aku, Raja Smoking, dalam pengelamat 3 jam berengkar pukul 9 pagi tadi. Okey, pukul 12 tengah hari, nur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM Iban Artem Kuching. Lalu nangkan kenyap gulai gau pengari kami kebukai dalam segmen ngelah tengah hari. Okey, jadi tu nak aku Raja Smoking. Gulai gau kita ke pagi tu. Terima kasih semua kita kudah segulai sejalan gau aku. Dalam pengelamat 3 jam kita kudah nganjuang komen, post, bab post Facebook kami YFM Iban. Terima kasih tau. Kita kudah nganjuang lagu peminta pesan rurati, kena bagi pesan hari apai bak Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih semua. Nanti kita ke bertemu baru bak awak tak ke bak segmen ke bukai. Okey, selama minggu bertemu baru bawa ke bukai. Bye-bye semua.

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambong bawa berita tengah hari YFM kena 21/6/2026. Perintah Sarawak setuju berjalan ke projek ngagak jematan ngelayang Batang Rajang ti dekat bersambung ke Bukit Huang Gau Tanah Putih di Kuala Rajang. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh madaka projek ti berga 300 juta ringgitnya. Dia tu benua ngagak langkar Ariupis Kerja Raya sebedau ya di pejalan kendak lama agi. Ia mega minta Mensia Mayuah Tuai Raban Bansa Ngau Tuai Komuniti meri kerjasama dikena nentu ke projek pemansang oleh di pejalan kengau lancar. Ia madah sokong ari semua orang berguna benar kelebih lagi bawa pengawak ngambil tanah ngau bayar pampas ngagai orang ke bempu tanah ti kena pansa ngambil projek tu oleh tembuk di nitih ketimpuh ke udah ditetap ke. Ya maksud kerja aku tu bak pengerami ngiliang bidai ke diatur bak Dewan Besar Sekolah Sekunderi Muara Payang Serikai. Kampung Warisan Boyan Gresik Saura Baya atau ke BGS dia tu bisik pematak baru dengan pengawak masang papan tanda dekoratif ke di lagu ngena lampu serta dekat ngangkat kaki pemanah landscape kandang endurnya. Sapit Menteri Bak UPS Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah papan tandanya diadang jadi palantik ditapat ke peranak menua tu ngau antarabangsa endur ngambil gambar serta ngasai ke pemanah rampak menua Waterfront Kuching kelebih lagi maya malam hari. Mala temuai ti berkongsi ke gambar bak media rama oleh ngelaku ke kampung BGS ngagai tikas ti tinggi agi yang kawam ngagai temuai di menua luar. Ya megak nangkan Mensia Mayuah ngambil nyaga perengkah guna serta nyeliah sebarang ulah vandalisme ngambil kandang warisannya meruan manah serta likun. Pengawak masang papan tanda tu dipejalai ke Dewan Bandaraya Kuching Utara. Opis Kerja Raya JKR majap jalan ke pengawaknya di agensi besar tip jalan ke projek pemansang perintah di Serata Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Mada pemujur berjalan ke projek pemansang tebal lagi berpanggai ngagai pengelandiak teknikal penelebak enggau konwiman orang gawak JKR. Ya Mada mayu macam projek infrastruktur bakal ngagak jalan alun jematan sekolah klinik enggau perengkah guna Mensia Mayuah di pejalan ke JKR kena nentu ke penguntung pemansang oleh diasai ke semua rakyat. JKR mega ukai semina berjalan ke projek bak kandang negeri dan mega nurun ngabas ngagi kandang menua pesisir dur nentu ke peminta ngga guna rakyat. Ngau cara tu mayu hagi projek tindang diguna rakyat oleh diperundian ke bak langgur pemansang perintah. Ya maksud kerja kutuk maya program pengerami gawai kediatur bak sekolah SK Sungai Sian Tanjung Manis. Berita ti ke Perudi. Festival What About a Kuching tau ke WAK Miri 2026 majak berjalan ke pengawak ti berguna bak pengawak negap ke sektor dagang temuan gau industri kreatif bak kandang menua adab utara Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya ukai semina program pemerintah

Noi dengah mayuh macam aktiviti kreatif. Miri tiknya di pintu penama utara Sarawak, kaya enggau budaya, kaya enggau warisan budaya, seni asir pengelandik jari, pemakai asal enggau budaya ti unik. Ya maksud ke jakut tu, mai berjadi ke festival Wak Miri 2026 ke diatur bak palan kraft tangan Miri. Wak Miri ke tahun tu nerima sambut kecukup manah lembuh mujur matak penatai mayuh pemukul industri kreatif serta temu hari menua tu ngau menua luar. Pengerami tiga hari nyak mega bisik ngatur mayuh macam program bukai nyengkawam manang ke seni, muzik, pameran kreatif, hasil pengelandai jari ngau aktiviti Raban Bansa. Tunakan berita tengah hari Sarito berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil, Ari Bilia, Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia.

0: hidup ngobah terimpu, awak kasidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolong dengan orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensiam ayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang ampuh, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup, dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu hari YFM.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
3: Lagu pemimpin antara stesen.

0: Enam pintu begunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, selamat tengah hari dengan guys semua. Kita ke bulan kau kami bawa awak ngelah tengah hari. Sehari tu bulan dengan aku Nancy Tambun Taka Isi. Sekali lagi beri selamat tengah hari. Selamat hari apai duju semua kita aku dah bergelar apai. Serta selamat ujung minggu. Sehari tu 21 hari bulan 6 2026 bawa awak ngelah tengah hari. Sehari tu bakal kepada aku tadi kita dekat bergelar dengan aku. Serta pengelola program kami hari YF FM Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang ke sama gelai bawa program, dua program ke bawa gelai tengah hari itu ianya program Ninja Sarawak. Udahnya lagi bisa lagu peminta antara stesen. Jadi awak kan dah masau jam kita dia tu terus ngau ke pengelola program kami bawa YFM Limbang dulu ngau ke hello.
2: Hello si
1: Hana, selamat tengah hari. Hana,
2: selamat tengah hari, makasih si dengan nyawa aku si
1: Ninga, terang. nama berita okay. Nak
2: mana berita tu si, mana berita tu tanya, aku pun tahu tu sebenarnya si.
1: Oh, nama pengawal nanti malam deh.
2: Okay, papa aku bual mendak aku papa aku malam.
1: Ama. Lawan tidur nih, nada tanya tu, nada dah tidur tu ke kene ke?
2: Biasanya ke tindu nyama aku bual mada aku ke aku mada bual pengu juang ah. temu mada greget aja temu pagi tu mada Google aja
1: mada ni. Ye mana ni buah ngasu buntau.
2: Maka kau.
1: Okay, hari di Limbang sari tu mana nah?
2: Iya, gaya hari kita di Limbang satu cukup mana pagi itu tadi tanah muah ngilah kelemai lagi. Muka redau ke muah hari pada aku tadi. Ngarap ke nyam tadi, ngarap punya hujan, ngarap punya ndak hujan ke lagi ya. Punya me tadi.
1: Ni teh.
2: Tadi ndak hujan. Ya kepala mana saya lama kena motosikal tadi, ngarap ndak hujan me pulang lagi. Ya ke mana lagi kami ke benua kita itu celap ke benua kita di Limbang tadi. Lubana tiro. Tajam apa sih hujan kita di Limbang tuh? Tang lagi gak berasai hangatnya tadi deh. Nyo saya ketembus dalam berkulit atau ke bedung. Okay, nyapa dia mat.
1: Oh, panas salah gak, hujan salah
2: gak. Mensial sikit nanti nemu reti bersyukur menyuk kita. Sikit tekak mana yang makin ampuh sedak ya.
1: Oh, tanda deh ngawak gak nak harap ke semua pengawak ke di kerja mujur magang gak sehari itu atau japan kau nyabisi sekedar. Okay, sekedar kau tadi engkau hanya bisik ke hujan kini sekali ke panas kini tengah hari tu awak ke mujur maga mana?
2: Betul betul harapkan orang mujur maga si sari tu si.
1: Okay, aku aja kita sebuah tu lagi.
2: Iya, lagi lepas nyawa sudah benda pansut. Aku ngambil peluang tu muka beri sama rapai, kayak sudah ke gelar rapai, dekatnya dia apai, ikut baru dekatnya dia apai, nah sih.
1: Iya,
2: baik. Lebih lagi kayak apai kompo mah. Ya, nada. Tajak pena ninggal tu, papa ke tindu atau papa ke tengah hari tu. Baru nak pulang ngemi papa ku.
1: Apa? Oh, lu tindu tengah hari tu.
2: I guarantee sikit pengawak sikit orang punya kita orang pincin sih bukannya sih. Oh, ada pincin di luar aja
1: apa. Okay nah tu awak ke capuh ramai gig kita. Ngangau ke sini di Miri tenau.
2: Okay.
1: Hello, hello Miri.
3: Nah. Nah. Hello Isi, Ayana.
1: Ata.
3: Lagi ingat kena orang ke kita?
1: Ingat. Nama tu nya
2: bedang. Okay, nama apa itu? Triple.
3: Agak yang ini?
1: Agi.
3: Nengkuai, kunguji si teh tu. Aau. Kini ke agak apa?
1: Ada mana?
3: Udah ne?
1: Udah mana?
2: Okay, mana?
1: Namun tekan nanya duit tekan dia.
3: Lama nak terima giluan salah dia.
2: Sikit kiunya, sikit tekannya belum mah kiu tadi papa aku.
1: Mama aku.
3: Salah terima, salah dia. Nah, nak kau.
1: Nanti semak tadi
2: dah.
1: Nah, nanti semak tadi dah tepek aja dari tadi.
2: Belum aku mah.
3: Pial, pial yang tak yatis na. Salah masuk dia.
1: Oh, sikit gaya menyentak.
3: Ya, malam aku nak megang setir yang tu. Sebenarnya gawai hari nya. Ya. You nak ingat, you tuai menya.
2: Oh, bedau, bedau ke biar.
3: Nama berita seduai.
1: Berita dari mana tu?
2: Pajik, pajik belama tata. Ya, tapi lontar bajet sari total.
3: Bajet. Orang nama kita bajet kita empu gamada.
1: Amat.
2: Mah betul nyuku wang kusi nyuku.
1: Ada ganti orang mada, ada ganti orang muji.
3: Oh, kita empu.
2: Bukannya bayar.
1: Yo.
2: Tak bayar.
1: Oh, berita di miri mana ganana?
3: Mana? Eta. Mana? Eh. Gua ada bayar buat kemayau ku kita benuang ke bubungai, benuang buat masak.
2: Sama sama kita itu.
1: Benar ini.
2: Kami tahu nyubur mana?
3: Oh, tunggu aku sini dah isi ya. Mayu apa lama aku buat rian. Hari ni bisa aku mendak orang bawa jual di sejalan yang bisa meroi dan menua kita dia sih.
1: Mayu agak pada aku ditanya tu. Nanti bawa aku ciang tu belaban ke jalai bawa belaban tu kawah bawa tanya dia nang segi benuang ya agak data tangarinya belaban ke kemari kami tu baru pulari luan tu deh tahana nang ya benuang ya buah rian buah dabai nama lagi buah mayu agak mayu bansa buah kau dah bisi pada maya tu.
3: Aman. Tahun-tahun nyu bersama sambung musim buah asai ku isi tempe ama kau dah hari nyana.
1: Ya mai baru. Asai ke bulan.
2: Nanti semua setahun sekali dia tu nyu boleh
1: tok pada berjari.
3: Kedua dua kali setahun pun tahun kau tu tahun. Baru dah harinya tampung kita itu ngak kemiri gitu.
1: Ya, amat ke.
2: Sehingga ya dah tur petaran eh.
3: Amat untung kita eh. Dini kita boleh musim buah suah bekenya.
1: Oh, nya mah ngarap ke anda batu anda rengo mah anda na. Eta kok mau nyebut na.
3: Kini dan petua ente aku isi nana musa dua yang petua ambek kena rengo anda wudu makai buah lansa atau ke buah mutan ngaku na ulih nanya banyak getah. Kak enggak sudah mau lawan
2: nanya.
3: Getah dah.
2: Kumai kono kamu dah ana udah makai.
3: Ana enggak ana tahu ke makai atas leka dua ya aku kuakur kuang aku nan murang ke pian laban.
2: Betul menyo betul laban tanya manis eh.
1: Ya nama siko-siko nang dak sama ke ta laban bisi orang tadi. Ndak ke madah suah makai rian tang maka ambil ke mana buah rian tu aku tata. Nang tanya bisi gendak tanya nak tan tu buah resiko-siko deh.
3: Aman. Jangan alih lagi umur kita. Jam 4 gig ke kita baru tanya ni si. Tubuh kita itu nanti boleh nerima utai ke mayu penuh buah tawa. Ana ilah.
1: Aman. Maja NLP ilah ta. Tubuh tu. Men tu nerima ta. Nyawa tu. Segi. Ni pun sebut. Segi tu kau.
3: Sebut. Aman. Amatnya si.
2: Nyawa segi bau ni nyari.
1: Siapa? Ana.
3: Apa
2: nak? Nya, macam kau nyamak kak. Lepas maya, maya biar tau kak pelama nya.
3: Kadang umur kita gitu bah. Nah, nak ngawanya, kasih kerja.
1: Amatnya.
2: Kuai lah, ngasai lah. Maya tu kuai ngasai lah.
3: Nya, maya tante aku dah biasa ngembuat lisin tiga sekawannya atau beberundian.
2: Kau semangat berdau kau tak? Anak kau tak?
3: Kau semangat
2: berdau kau tak?
1: Sama. Anak minta.
3: Anak minta. Anak aku
2: mengingat
3: keterimpu.
1: Ya. Kita ana ana gue rancak dulu dah berandau yang tiga ikut nanti tu kita itu anu anu tiga lagi itu ngangang ke pintu lo teh lah pintu lo
4: ya halo selamat tengah hari
1: ya
2: tu ya, kalong
4: ngalong ku tai
1: nama beli nama
4: berita tu mana Gary pan mana di luar dia
1: nilai keluar lo nih nimpai ri jendela nya.
2: Ya main lah sida. Itu le nimpai ri jendela.
3: Ya main ni le
4: sebulak lagi.
3: Ke bulak.
2: Mamat.
4: Aku yang aja malik ke belakangnya. Anu pedah.
1: Ya. Dan lu admit tadi neh, Flo.
4: Nata juga.
1: Nata juga.
2: Nau ke kaki-kaki ya, apa perlu ya tadi?
4: Ya, ni tu boleh luwet aja.
1: Anang luwet tengah apa? Amu flo.
4: Aman gengnya.
1: Aman gengnya kau ya, enggak.
2: Udah sih bajak sarito flo.
1: Si kita bajak na flo.
2: Ya, kita tinggal dia nyebut.
4: Aku tanya, berdau nyebut dari empu baju. Kita tinggal dia nyebut. Kita terima kasih ya.
1: Mana? Dah nyebut. Dah bisa remuji, Devlo.
4: Ya ikhlas kini mujinya.
2: Ikhlas. Belah dada aku, Flo. Belah dada aku. Tonton kayak dada aku.
4: Kumanya di pembunuh gitu.
1: Kesal nih.
4: Anu kamu belah dada orang.
3: Tangkap polisnya, Flo.
4: Ya, baru jaka gawat lu tangkap orang. Nama tadi
3: aku. Pelawe korek belakang lengan kita. Nah, nama penyadi kan.
4: Nanti oleh pelawe nang kau tau pedih semua.
1: Udah nak lalu mai kami ketawa nang pelawe nang tau sigi kau kau.
4: Aku gak salah ada minta ampun.
1: Okay pelawe gagal sudah di Sibu dulu. Awak kerami ke? Hello Sibu.
5: Hello Isi, selamat tengah hari.
1: Tau sigi dah melabok kau tadi.
3: Nah berita lu. Lu kesuai lah maksudnya.
4: Memang deh. Lu ngelu kurang nah.
2: Wah sudah lu.
3: Kata deh lu siya deh. Lu.
2: Aman. Lu.
1: Oke bulan.
3: Oke lu kamunya. Nanti dia kata lu. Apa lu mau makan ku ya. Apa lu mau udahnya lain.
2: Ya lain. Ya lu cinta. Lu cinta makan.
1: Ngelak ke lu siap cakup nih. Tidak lu siap. Nama berita kurang tadi. Ya
5: udah ya, aku nyaman ya sekitar 4 nanti.
4: Mati ya. Sih, oh, udah ya, nyawa tadi.
1: Ninga nah ketawa.
2: Aku gak salah, oke gak minta ampun gak.
1: Mbak Henang kalau besar ketawa, nah Ninga nyawa lu sih.
3: Ada besar nyawa.
1: Ada yang kasih kita
3: nyawa kumit nah, ada dalam benar ketawa.
2: Ketawa aku
4: ketawa. Mimik ada mikrofon.
2: Nah lah, pampun yuk.
1: Gayari mana di Sibus ya?
5: Gayari kami tadi banget hujan di Sibu di Toisi. Nah, lepas aku ke Taman Angge Studio sikit udah tanya nama basah jalan bat Sibu. Enggaknya udah badok ba puak pasal Sibu ka ko nuju kupis kita. Tang nanti itu ngak ngagai Sibu Jaya kata skin tadi. Apa lagi hujan tang me udah bermuari. Laba aku dia tahu udah labu hujan bak sekedak dua di Sibu aku nak nyangkung benar bukai bola di je aku nak bola senentang ke di pansa aku sebuah aku dah
1: ama nyamai anak nyebut ke bukai dengan kita pada hari bola ya. Kenas ya.
5: Ya nyam aku tenang nyangkung ke Kapit ke Kenawit ke Selangor mungkin pejalai aku nak rekin tadi
3: abang jauhnya muda tadi lah.
5: Oh, ya nama kena mek kunjung nyawa ya nak kota.
1: Kamu dah bisa terhubung nadai kena sih ya.
5: Ketegal ke ninyau ke hari jambi ya. Ujung tengah dulu aku nak patut. Tahu. Mana apa kabar ngeurang menuakin. Boleh Facebook nanti emang anak boleh berita.
3: Aman.
2: Ini nemu nak muka-muka ini mau jadi tukang telur eh.
5: Ya dalam mimpinya saya kau. Rancak mak kita empat
3: bo yo.
5: Nya. Bo pakai lau tidak tahu.
1: Nya, anaknya tadi ngepun. Kuna
4: dia bubunyi.
1: Uji nak ngan anak dulu ku
3: tadi. Sudah ya.
1: Nadai. Awak ke rancak ge.
2: Sunyi kita lagi mau kuna dai.
1: Oh, anak sunyi nah. Okey, Cia, Flo, Hatta, ngana, ngana ke bunga kita di Sri Aman siapa tu? Hello.
2: Okey.
4: Hello.
2: Malay,
1: why? No,
2: Malay,
3: why? Aku sikit nak buat. Kena
6: skip salah tu, why? Ya, lapa pakai nyawa. Malay.
1: Oh, lu Malay na. Malaynya dia nama. Malay.
2: Oh, nama ku nama ya Stevina nama ya.
1: Stevina.
7: Jaga.
1: Alu pansut je. Nyawa tanya neh tapa.
7: Kata ku nama tadi mana nama Stevina.
3: Stevina.
7: Basai.
3: Stevina. Okay, nama Stevina.
7: Nah, mana nama?
1: Nama berita Sarita tapa. Sarita kau ke kemarin dah ku nama.
7: Berita mana Sarita?
1: Puji Tuhan.
7: Nak tabar buka kemarin jawa.
1: Nak tabar buka kemarin.
7: Udah. Kau nak kemarin?
1: Udah gerai abis ni.
7: Udah. Nada babi.
1: Nada babi.
7: Nada babi.
1: Oh, awak mana menyok?
7: Tahu.
2: Babi nadai ngungut bisa?
1: Hah?
2: Ngungut nadai ke?
1: Nama ngungut.
7: Nadai.
1: Ngan nadai ku tabar.
3: Ini kenyok.
7: Oh.
1: Nah, mai tu tanya Nana. Mungkin kita pansut
7: hujan, tapi biar. Hujan itu. Nah, lama hujan. Itu kedia tu.
2: Asop lagu ibian nyangat celapnya.
7: Asop lagu.
2: Awak mikir angat.
7: Oh, ngasuh aku dek gari.
2: Nai, ni nemu kuda yang lo ketu kini.
7: Tutup pawah bisa hujan lagi tak aku lagu.
1: Tadi ngau ke nyawa tapa tu mana nanti belagu pelabak ko. Ko nanti kalau ni ngau cek lagi lah belagu.
7: Nee. Tindak lawan kita. Eh salah, tindak tumu kita adanya.
1: Nada tindak tumu. Nada orang nemu jalan tu, dah. Alun nak bunyi si dalu siap lo. Si dah atas, si dah anak.
7: Berkenang ke buah tadi. Atau
1: anak. Berkenang ke buah.
7: Amai-amai bisa buah kita di Seriaman, kalau di Betuang, kalau di Luban tu dia tu.
3: Au, anak muka
7: kau. Ya kebura, lagi mengkabura. Ya ke segi udah mansaunya. Ya kedabainya. Nak ganyi ngalah hangat. Buah rian maksudnya. Sigi saya ke 10 lah saya ke. Tak ada yang jual sigi. Nanti kita ngira ya lah. Setumpuk 4 digi. 4 ke 5 bisa je 3 10.
3: Oh kita tu.
7: Tak rumah kita.
3: Ya ni ben ni si kita tunggu ke atas ke aku mayu nyua tumpu-tumpu rindu nak aku menda.
7: Ya.
1: Ya, sigi bedong ya dia ta. Nada kesalahan wan nemu angka kami kita ke bisa layan hari ke di miri dia kini ku aku mah.
3: Tahu
1: nak saya ya, nak sama deh.
7: Kita korein doanya, aku nyaw nanya, laban tadi aku meda. Site lawak ya kebaru di peda aku, nama tu nguriang dah baik aku dah mansau nya di gulai empu ya. Kati ya saya nih.
2: Kamu siapa yang kau nak? Laban kau nak pakai Rian, Rian makai tempu ya, nama makai. Tempu ya dah baik empu.
1: Bisa saya manis, saya manis lemaknya saya ku nih.
3: Lemak-lemak, gulai puso, gulai cabai, dah kait nih. Badau ku mana?
7: Kita minta panduak kita itu.
1: Oh, lepas hari itu, apa sih main hari apa ya nih? Tapa, mayu mah apa minta es hari itu?
2: Sama apa ya tapa?
1: Sama apa ya Ahmad?
7: Oh, terima kasih ya.
2: Ahmad tahu, Ahmad tahu yang lagu ke kita es hari itu?
7: Nih tu ke ada sibun, nak monyi tu ke buahnya.
3: Agi
7: ngitung ya. Ambil selampot dunia nuringka buah.
2: Agi ngitung buah. Agi ngitung buah.
5: Nada yang itu buah. Pagi tadi makan Rian makau.
2: Nya. Apa kita toke Rian?
5: Makau ningang si data bobongai ding. Kami nyuka ambil ya di tau.
3: Ba ya komnya.
7: Apa?
2: Kami Rian kami itu betul. Kemarin dah bayi se.
5: Buah dah bayi kak kungumai ngapa tu si bola. Ate ambe bisa ente kita tengok dari terbantu nah serang pihak aku ko deh aborian yang bersibu jaya dia bisa bapasal bamake kena wet pun bisa reka yang pun umas ya nak gaku ngumainya kelalu pahit nak gaku mai ya mudah lah butenya temu tua berga deh
1: ya amat
5: ya teh ambe ante keempat deh sekali uli ya gede beli menige-ige RM10 deh ya dini deh ngiga
1: amat
5: waduhnya kita tu aja buah dabai ngau buah dabai borian ke nak dibeli ngau cara timbang ansur kita hari Sarawak tu di timbang maka mau tanya
7: di kulit ya
2: ngau ke kulit kulit
5: basi bu bisa basi bu jaya dia bisa
1: di sibu nasi ki nua ya nyamayu
5: bukai nama laban orang kebejuau ke orang sibu dia tahu sida hari ulu nyekia deh. Awalnya meh utainya bakal lauk bakal bulu papas buahnya daripada kita nama di sibu nak nemu nadai nadai kebenar tiap orang ke pedagangnya ada menua-menua bukai kia
3: awal sidak ya mai
2: import export deh.
5: Ya meh nak ke ngumainya nyu puah maka buah bula puas muka buah nak kau dah dini maka bisa duit belama beli buah
3: sama kayaknya pun dia rempun ni siya
5: nanti kita nak nama kau punya itu kita ada rempun puas nak kau dah nanti dia ada beli nak dah punya puah meda melebok kita
1: kena ada mata nintai hari kena cia.
5: Adi ni sian mangan nyu bisa belama nyu kiruah ke buah nyu belama
3: aku lepas utainya nadai tunggak kemiri gitu ukai ke ngumai nadai punya kulusia pemauran nak datang menua di awah nak makan buahnya lemau ku dia tu meli ke tim-tim bang kilo lemang kita nak nemu ke isek di dalam nya mana kan lah nya mai ku meli au eku dah dibuka dah tepuk dah berkontina kuas dia nanti
1: nemu ke
2: beli ya nanti ku nyalai ku siko nanti te meku borian tere dah ada te age be ige nya age ngau papuang age ngau kulit nya ka ku makan te dah pindah ke age kontenanya. Dia alu dia alu alu alu nak nak tegau kau yang nak nemu nemu nyawa kini.
3: Engkau milihnya tadi.
2: Tadi masuk.
3: Sida yang melehnya kita
7: mendak.
3: Laban terlebak kena ke utainya, ada timbal datang utainya, ada peram na nyamai ah utabah.
2: Mana nyamai? Lain asai.
5: Sudah ya ke ngaji banyak nyawa bahaya kami tadi.
1: Dah ngira nyamuk ya.
5: Kak ya dah dia kalau pun tidak. Aman. Ya kak gure. Kak pamu ah. Ya.
1: Sagi
5: ndak jampa ane kebuah rian.
1: Sagi ndak jai kan.
7: Ukai ke pada. Si parku makarian pamu.
2: Oke, amat kasihan pala sacigo.
5: Kak ya, deh. Biar te ku aku tau kai to lu mengje ke pamuaknya. Ante ke spiaknya ge bisa ulat ulat te nya na spiak tage badah. Nama ngira ge empat me kapak ku kira.
2: Oke, nya ge makai sih. Bam ge dia ke deh. Si ke lempa.
5: Empat pengekak ya.
1: Nama empat pengekak ya. Beka kaban kami kemarin deh ya. Beka kaban kami kemarin deh pulai pan. Tajak nya mata pempo me nyam latinya.
5: Ya. Teh mata nyupak di panduak nyamai.
3: Panduak nyamai ya.
1: Ya munyi ku ya. Empat kenya nyamai. Ya ni bo kira gi dah ku yang ti di panduak. Ni bo sebut gi segi nyam nang segi ha.
5: Degiga ku orang ai makai ke ya ke kelalu mayu ngai makau ta me nada saingan ku deh.
2: Aman.
3: Dengar lai.
2: Gemuk kedere ku
1: bagi makai rian.
2: Oh, okay. Enggak, mengan pengerian ya, Flo. Makhluk, enggak yang pengerian.
5: Ya, tak boleh melihat.
2: Kukak kawan ke deh, Flo.
1: Kukak kawan ke deh, Flo. Kukak kawan ke deh, Flo. Kukak
2: kawan ke deh, Flo. Ama beri orang Rian lagi vlog ko, alo ngau vlog ko.
5: Makai beri aku tajak ku nak tajak ku mu yang gay deh. Nanti ku kan beli nya, ku kan makai nya. So ku beli ya om nya. Aku deh
1: tahu ke?
5: Ane tengah me perlu yang mana dan pun nak beli baki yang gay. Ku caranya.
1: Santi ni kalau siapa. Alakah dulu ke cinta buah kita semua.
5: Kalau tu nak buah ni korang?
1: Nama. Buah
3: buahnya.
1: Habis jam kita itu lagi. Agi habis ceritanya lagi. Okey, awak kita terus ke program kita ngelah tengah hari itu terus ngah program kita Ninja Sarawak tu lalu kena ngepun ke Ninja Sarawak terus ngah ke Limbang kian meh laban dulu ngah ngau kia tadi deh ngerana jalai kita sebuat. Kena?
2: Tahu. Terima kasih. Okay, terima kasih ya Ben. Lagi aku melanjak di Ben, melanjak lagu meh. Au. Kini, jadi kena-kena yang ngepun ke awak Ninja Sarawak kita yang ngup ke tengah hari tau. Aku mai kita ninggal ke dulu, siti lagu hari Pipi Chloe. Sebenarnya kita ninggal ke teaser dulu.
8: Ninja Sarawak, no lagu peminta antar station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari. Jangan lupa ketika lebaran, minat lagi, WFMM.

0: Ya, Dimpu Nuansi ke wajah RPB Chloe. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita ya, isi di Kuching, Ibian di Seraman, Lucia di Sibu, Floyd Bintulung, Atta di Miri. Jadi nak tinggal megang gaya bala peninggal kita, kepada peninggal kita bawa Ninjau Sarawak. Sebab so, kesan itu 21 bulan 6 2026 ngajak ke kita gerai magang. Jadi sama hari apa yang mempunyai megang sama hari pengadang lagi kita ke Gintu Pengadal sehari itu. Jadi FM 104.9 MHz YFM Limbang sekali itu dekat berkongsi ke berita sekedar aktiviti buat menua utara Sarawak kita gitu. Jadi ketubah aku dekat ngepuan ke engkau berita kita dekat perkara ianya tabika kemas siap nyapai 70%. Jadi perintah berbendar dekat ngerembai ke ekses ngagai pelajar tumuan amit di menua pesisir nengah pengawak ngagak taskal kemas baru di pekan mendamit ngau ungkus uruang RM900,000. Jadi nitih ke Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah, projeknya udah nyapai urung 70% penyulut dan benua ngesai ke pengelawan urung 15% hari timpu hasil. Jadi projek tu sebagai hari tiga pemansang premis kemas di Pelilih Menua Limbang, tinggal dua buah tabika kemas enggau sebuah taska kemas. Jadi sebuah lagi tabika kemas dekat digagak di Lubuk Tuan, lalu sebuah taska kemas di Perambu di Bandar Limbang. Jadi Dato' Hasbi nyemetak mandah ke perengkau guna pelajar tumu berguna amat dikena nempau oleh mengelala potensi diri serta mengangkat ke pengelandi asas maca nulis engau ngira kelebih lagi ungkup nembiak di menua pesisir. Ia megak mandah ke mendamit ngembuan potensial besar dalam sektor dagang temui dengan pesta mendamit teka pengerami mendamit nintiang tahun. Jadi dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke community. Kulang dok baru. Dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar ngau lica ngenegap ke komiti pemansang ngau lica pengelikun genturung pendiau JKKK kediatur Sadia Limbang. Jadi berbangunnya Dato' Hasbi Madaka mendamit ngembuan potensial kebesar dalam sektor dagang temuai dengan pengawak ngatur pengerami teka pesta mendamit kediatur rintiang tahun lalu nyedi siti eri batang pengerami di Pelilih Limbang. Di kenuk kaya pengerami itu ulih mata penatai temuai dari serata Pulau Borneo dengan pengawak ngatur lumba bot laju serta bermacam aktiviti ti disediakan. Ini pengeraminya mujur mata lebih 132 penyerta dari Brunei, Sabah, Sarawak, Enggau, Labuan. Dikelimpah mantau nyungka ekonomi menua tu dengan aktiviti berdagang serta bansal berjual. Jadi berita tokoh pekal kita yang kedua terdekat dikunci ke Radio Limbang. Ianya SEB berguna kerjasama peranak dikena motor penanggul bekal karan di Limbang. Peranak di Limbang, kelebih lagi kandang menua Batu Danau, dipinta merik kerjasama ngagai Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngurang ke penanggul bekal kuasa karan ke Majak Nyadi. Di nitiah ko kaban kunsia negeri Batu Danau, Dato' Paulus Palukumbang, siti eri batang kebuah pengawak ngacau ianya pun kayu ke ditanam berbaruh jalai tali karan ngambil ke dan ngau daun ia neguk kabel kelebih lagi maya hujan. Gayanya Majak Mar lebuah sekedar peranak menuanya ndak ngemendar ke kontraktor SEB berjalai ke pengawak nebas kayu ngau nebang kayu. Ku ia nerang, tebal lagi tiang ngau tali karannya bak kena ndur rizab jalai, nyalai pengawak ngintu berguna ke diberi jalai. Kelimpah harinya, nanam pun buah kebesai bekerian ngau rambutan, abak baruah tali karan mega nambah ke risiko bekal karan terjanggal. Di penanggul kuasa mega tau nyadi ketegal utai bukai baka jelu negu tau ke nengah kabel kuasa. Jadi berindah ngonyak komuniti dipinta ndak nanam pun kayu berbaruh jalai tali karan serta merik kerjasama penuh ngagai SEB ada kena nentu ke bekal kuasa lebih tegap serta terus di Limbang Engau Batu Danau. Jadi malam peningah perkara tiga terdekat dikunci kaku ianya 173.65 juta ringgit projek jalan akses ngagai Lipah Kupinang negap ke rentaian infrastruktur menua pesisir. Liupis parit ngau tali air DID Sarawak udah ngatur kick-off meeting ngau pengerami nyerah ke tabar projek jalan akses ke Lipah Kupinang bagi menua Limbang Sarawak ngagai kontraktor ke udah diciri Hexa Trend Sdn Bhd Dito. Jadi pengeraminya diatur bahawa upis residen Limbang lalu bercemen ke penolong direktur kanan unit engineer bertanam bertopik dengan infrastruktur menua pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Jadi nitih ke penerang projek TIK dibantai ke penyandi yang penemu. Konsortium Malaysia di Arika Keliang Jongga projek tu di inisiatif Perintah Besar dengan Opis Menteri Pemansang Menua Pesisir Anggau Kana Menua KKDW hari baruah program Jalai Menua Pesisir ada kena menegap ke rentayan infrastruktur pemuan di Kana Menua Pesisir Sarawak. Di projek tu ngembuan tuju dekat yang dia ke penyambung strategik arti dekat nyambung Kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah Primary Kebangsaan ke Sekolah Primary Limpaku Pinang engau kandang lingi ngagai Jalai Besai Nuju ngagai Bandar Limbang. Jadi dia tu peranak menuanya agi berpanggai berperengkap pengangkut sungai dengan Sungai Limbang dikena ngelawak Bandar Limbang ungkup aktiviti ninti yang hari nyengkau servis pengerai engau meli barang ke di gunung. Ini projek kebungkus 175.65 juta ringgitnya diperambu dekat dipejalai ke dalam tempoh 156 minggu. Di pengawak ngagak dekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu dipelabak tembuk kena 11 Jun 2029. Di batang skop projek tu mungkur pengawak ngagak jalai belakin pemanjai 14.8 km nitih ke standard JKR R3 serta megak ngagak 3 buah jambatan konkrit tegap. Nitih kebenarannya rega enti udah tembu ilak projek tu dikharap ke ulih ngangkat ke tikas penyambung rentayan jalai alun bak kanda menuanya lalu engkaunya nyadi penyungkak pemasang sosioekonomi kanda menua nyengkaum sektor eko dagang temuai pemansut pengawak berikan kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur engkau servis mensia mayuah kemana lagi ungkup komuniti kandang menuanya. Di projek tu megak dikarap oleh ngerapit ke serka antara menua pesisir engkau negeri serta meri penguntung timpuah panjai ngagai pengelantang peniau rakyat di Limbang. Jadinya berita kita ketiga, jadi berita kita keempat, ini berita kita di Lawas. Jadi Raja Sungai Lawas perkara narit ati Beyond Waves and Beat Dance Rhythm Festival 2026. Ianya gelar Raja Sungai Lawas hanya di batang pengawak dalam Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 ti diatur bak tebing air Lawas kena 20-21 hari bulan Jun tu. Ini pakai perahu naga ngempuru ke Timari Sarawak Sabah ngebrunai Darussalam lalu ngaunya ngenegap ke Lawasnya di palan dagang temuai lumba ngemain di Pulau Borneo. Jadi Chairman Pengatur Liao Chin Ai madah kategori Raja Sungai Lawas ngempuru ke champion kategori 18 ikut urang berkayuh menua tu engau kategori terbuka dikena nentu ke champion majority. Di sepenyampau 14 tim dari Sabah engau 5 tim dari Brunei penyerta paket tu. Di penguat tu ukai semina ngelaku ke lomba engau main perahu naga tang mega ngenegap ke kawal engau kerjasama komuniti antara garis antara menua di Pulau Borneo. Kelempah hari lomba perahu naga pengalaman itu mega bisik mandang ke aktiviti main asal seni pemerindang pengawal dagang ngau activity recreation nanti dikarap oleh mata beribu ikut temui hari dalam ngau luar manual. Jadi nakaknya dulu berita tegak perkara nanti dikongsikan hari Limbang. Jadi tahu dengar ke lagi nanti nyemak besi awak lagi tahu kita nampuang baru lagi. Jadi boleh baru kena si.
1: Okey, Hana, terima kasih ke berita Nuan. Lalu tu terus ngagai Miri. Kena tai ke sekedar berita ke bisinya di Miri. Ngagai Nuan ta.
2: Okey, jadi sebab aku berkongsi nah mayuang ku lagi si bising lima itu tan jam 4 ku macamnya lagi awal lawan Mimi jauh. Dengar lagu lama kita au si te. Okay. Lagu Ari Edward Pusah Jakob Perangsang tu semua. Dah tu okey ku berkongsi ke info ngau kita.

0: Ya, baginya ke tadi lagu kita bakal ke tengah hari tu Edward Pulsa Jakob Perangsang. Selamat tengah hari sekali lagi. Jadi boleh aku DJ Atari YFM Miri Sarito dekat berkongsi ke sekedar pengawak ke bisik udah nyadi serta benung ya diatur di kandang menua Miri. Jadi ke Teruk Batu aku berkongsi ke sitik pengawak ke udah mujur diatur ke Maret 20 hari bulan 6 2026 ianya sepenyampau 200 ikut orang dagang taska ngau tadika penyelia pengajar ngau pengibun ngambil bagi dalam program penguasa orang dagang ngau pendidik tumu nembiak mit artinya di auditorium pustaka Miri. Jadi program tu diatur opis pengerai sosial Miri PKB ngau upis pengintu pengelantang pendiau serta disukung upis pelajar pelilih Miri subis ngau baram upis kemas ngau upis penyerakup bagi menua Miri ngawal pengari hari 62 taska private 74 tadika private ngau 64 penyerta hari tadika perintah hari baru JNPAS ngau kemas antara pengawak atau ke pengawak program ianya berarti ke status penumbuh anak mit cara antropometrik ya cara antropometrik kebetul interpretation carta penumbuh selain kelimpah harinya nyedia ke pemakai ke berpengerai ngau aspek penglikuan facility program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke kompetisi ngau profesionalisme pendidik tumu nembiak atau pengajar nembiak mit dikena ngenegap ke aspek pengerai pemakai ngau pengelantan nembiak mit hanya pengawak kudang bujur diatur kemari buat auditorium pustaka Miri. Jadi kedua sarito kebatan yang lah program tu program My Lesson B2 ke diatur buat Dewan Datuk Permaisuri Miri ngau kira kurang lebih 1000 ikau sidak ke ngau program tu lebih lagi Raban B40 nembiak sekolah ngau peranak ke bedau bisik lesen motosikal. Jadi program tu di pejalai dengan kerjasama upis perintah pengangkut jalai JPJ ngemuan tuju dekat mantuk sidak ke ngau program tu ngulih ke lesen motosikal ngau ungkus ke murah lagi dengan subsidi perintah sepenyampau RM500 kelimpah harinya yang dia ke bayar peserta atau ke bayar sidak ke ngau program tu semina RM250 nanti dibanding ke ngau ungkus ke bendaria urung ya RM750 au. Jadi antara programnya ianya meraih penerang berkawal ngau penglikun jalan alun pemesai guna ngasi ke undang-undang tagang ngawal diri buat aktiviti atau ke pengawal lumba di nak beradat serta ngena application MyJPJ. Programnya dipenyadi yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin di Mega ngingat ke sidak ke ngawal program atau ngambil ke berjimat depan motosikal seruran ngena helmet serta ngemerat ke penglikun lebuh depan motosikal yang pengawal ke benungnya di sarito pukul kira pukul 8 pagi tadi sidak tu berengkah. Jadi info ketiga ianya berkawal ngau Carnival Budaya Test of Borneo 4.0 ya ke dekat diatur kena 1/12 hari bulan 7 tu elak palan kereta terbuka Boulevard Miri ngau 7 nampak rekod bub rekod Malaysia ungkup kategori pemaduk mayuh gerempung etnik nyerta pengawak berbaris ya. Jadi program ke diatur komiti Test of Borneo 4.0 tu mengukur 32 bengkah 32 buah gerumpung pupu bangsa di strata menua Sarawak ngau Pulau Borneo 4 buah sekolah secondary di Miri ngau delegation budaya dari Yunnan China antara batal pengawak ianya pengawak berbaris Test of Borneo kena 1 hari bulan 7 atau ke 1 Julai adanya program seni ngau main asal tari Borneo kena 3 hari bulan Pemerindang Budaya Antarabangsa, Pengerami Nyai Sempekat Berpangan Serakup Etnik, ngau pengawak Nyai Mengeri Berpangan atau KMOU antara menua antara Miri ngau Lijiang China. Program seni ngau main asal Tari Borneo tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, lalu pengerami berjadi ke test of Borneo 4.0 kena ke 4 hari bulan 7 tu ilah dekat di penyadi Premier Sarawak. Jadi carnival tu ngembuan tuju dekat ngelaku ke penyelai budaya Borneo, ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa serta ngerembai ke rentaian kerjasama budaya ngau dagang temuai buat renggan antarabangsa. Nya info ketiga. Jadi keempat kena 28 hari bulan 6 minggu, hujung minggu tu lah. Minggu sitik dagi ianya program Walk in the Park dekat diatur berizab rampak menua Piasau Miri ke diatur gerempung taman rampak menua Kem Piasau. Jadi program tu dibuka ngagai mensia mayu ngau peserta ke Bengkepuruk pintu barat blok ofis rezap rampak menua Piasau urung ya pukul 4 lemai sebedau aktiviti berjalan kaki berengkah hari 4.5 lemai. Jadi antara aktiviti program ialah yang nak berjalan berplasar ke penyedar rampak menua tik merik awak ngagai peserta semak agik ngau rampak menua rezap serta ngerapit ke kawal komuniti ngau program untuk megak ngembuan tuju dekat merangsang komuniti ngau direk dalam pengawak ngintu pesaka asal serta nyukung pengawak ngetan kerampak menua. Ini apa info kita keempat. Lalu info ke penuding Siti Dagi berkawan dengan pengawal Nyai Sempekat Pemerhati Hati MOU antara Maxim E-Hailing Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia tak diatur di Miri untuk dikena ngedegap kagi kerjasama dalam program kemanusiaan dengan komuniti. Jadi kerjasama strategiknya mengukur Maxim Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Miri dengan isi batan dalam tukuh program ianya merik darah nyerah ke belanja nyedia ke pejalan nak berbayar dengan penerima kelimpah rinya volunteer merik derma merik darah pemerik darah ngau staf Bulan Sabit Merah Malaysia Miri serta megak perambu berjalan ke akaun pengangkut korporat khas di kena nyukung servis kemanusiaan. Jadi program tu ngembuan tuju nambah ke akses perengkap pengangkut ungkup aktiviti pengasih ngenegap ke penau operation Bulan Sabit Merah Malaysia Miri kelimpah ngelaku ke budaya volunteer ngau tanggung pengawak rama korporat kelimpah rinya megap pengeraminya udah mujur kebatangnya di penyadi yang berhormat Datuk Seri Datuk Seri Lee Kim Shin hati belakang mata ke pengawak nyain MOU ngau pengawak nyuak ke replika cek ti nyadi kelai kerjasama sektor awam atau ke sektor perintah ngau private ya private dalam ngenegap ke pengelantang peniau komuniti hanya ya info kita ke penudi ungkup ke ngali hari tu udah kuisi.
1: Okey, terima kasih atas harga berita ke dikongsi kenuan ngagai kita sebuah serta peninggal ke mana yang ke awak kita ke sekali itu tak. Jadi sebedau terus ke ngagai ninggal ke berita di Bintulu Sibu dengan Sri Aman lalu tu kami di Kuching dulu nyelepak di tu Neflo sia ngau atapa harapkan dengan mana yang nyelepak tengah-tengah kita. Okey, sudah berkongsi ke berita hari kami di Kuching itu tu lagu Ari Jodiaman Keliang Tembawai.

0: Ianya lagu hari Johnny Aman kalian tembawai sikuk hari penanyi ke bisik datang merindang gau pengawak atau ke pengerami ngilian tika gawai dayak peliliah luan tu kena 19.6.2026 tu tadi buat rumah Joel Nangasan lubuk atu. Jadi tu ngena ngong ngelansa berkau ngong pengerami ngilian tika gawai dayak peliliah luan tu kena 19.6.2026 tu tadi. Jadi ngau tu merit terima kasih mayuh-mayuh meh ngagai sedai ke bawa rumah Joel udah nyambut penatai kami sebuat dari YFM di Kuching kau YFM Sri Aman lalu minta ampun antinya mak bisik pengurang dari kami sebuat lalu ba pengerami itu ngenang bakau kau pengerami itu mega pengerami ngilian tikai gawai dayak beliliah lubang antu tu tadi di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Hussein Lamoh ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Engkau Beranak ke Pokok Sarawak ia kemega Kaban Kunsi Negeri N34 Batang Air lalu disembulang ke Engkau yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi bawa pengerami itu mega bisi mega datai hari upi-upis perintah agensi Sida Bengulu Kaunselor lalu hari YFM juga bisik Maya Pengerami itu tadi ke betulai ke pengurus YFM Monica Midi. Jadi Maya Pengerami itu tadi bisik juga ditabur terus hari Facebook YFM. Terima kasih meh ngagai kita ke bisik meda pengerami ke bisik diatur berumah Joel Nangasan Lubok Antu tu tu dia tu sekali lagi kita mendiang ke jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu.
1: Yang nuan pihak dari bisik minta JKK ga ngau biro nuan paham kadang-kadang JKK tu diperlukan kita kena kita ngatur pengawak kita dari empu di rumah panjai. Ngau tu aku ninggal kenuan untuk JKK 20,000. Untuk biro nuan, biro wanita aku merek 8,000. Untuk San Panjai tu aku tadi. Ngau San Panjak, San Pandak tadi. Bisa itu tu rumah San Pandak. Kata ya tu rumah San Pandak. Tu boleh tu pernah. Ni ada. Ana mendak aku tadi. Hah? Engkau belagu wah. Nah, gelagang. Ngoto, aku merek San Pandak untuk JKK sidak ya, 15,000. Ngau biro wanita JKK San Pandak, 5,000. Jadi, asal aku nyak
0: ianya tadi jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoy Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi tu mega ngenang jaku hari yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Hussein Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Engkau Beranak ke Pokok Sarawak ia kemega Kaban Kunsi Negeri N34 Batang Air.
2: Aku nambah ngai gad MP tadi JKK break ku 30,000. Gerempuan ini lo, nemu komplain aku nadai capak, nadai pinggai, nadai tabak, nadai tawak. Aku datai duk kat main, aku minta tabak, minta tawak. Dan macam mana yang nadai, ni minta dari aku. Kak pernah merik 10,000 ya. Kena akaun JKK. Tang leban rumah San Pandak. Nggak jadi aku nak bagi badak kan. Tang leban dah datai itu. Aku merek JKK nuan 10,000.
0: Ianya tadi jaku hari yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Hussein Lamoh Sapit Menteri Dagang Temuai Dagang Antarabangsa Industri Engkau Merana ke Pokok Sarawak ke Mega Kabar Kunsil N Negeri N34 Batang Air nyak berkawal engkau pengerami ke bisik diatur ianya pengerami ngilian tikai gawai daya belilih lubang antu kena 19

0: lepas di bulan 6 2026 tu tadi bawa rumah jual nangasan lubuan tu. Jadi berita ke sekali tu nguya ngagai Siti Pengawa ke diatur kemari Siti Pengawa ke Cukur Rami nya Pengawa Niti daun 2026 ke BC diatur berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Renggat Sarawak 2026 kalai ke sekali tu Pengerami atau ke Pengawa Niti daun tu dipasuk 114 kontijen di mandang ke mayu macam budaya komuniti Dayak Aris Lampu Sarawak. Jadi tahun tu bisi 15 kereta berias engkau 99 kontijen kenyengkau meraban etnik minoriti ianya remun engkau tagal pihak megak kontijen hari utara Sarawak bisi nganjung kontijen ke sekali tu nyengkau hari lawas miri engkau kandang menua ulu ke bisi limpang serta berjalai jauh di kena mujur ke pengawaknya lalu mandang ke budaya komuniti Seda. Jadi berketuk pemutus kontijen ke BC Ngau Niti Daun kemari kalai kategori orang ulu ke jadi champion hari Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS lalu Naib Johan Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS Ngau ke ketiga Persatuan Tagal Okolop Sarawak PTS lalu kategori Bidayuh jadi champion ianya Ari DBNA Cawangan Semarahan Naib Johan DBNA Cawangan Wanita ketiga Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asar Pin Yawa lalu kategori Iban champion ianya kelab kelab budaya kelab belia warisan kreatif Taman Samarinda Naib Johan ianya Ari Rumah Minggat Nanga Bawai Dun Pelagos jadi ketiga ianya Ari SDNU Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Kapit lalu bak kategori kereta berias champion hari kumpulan kebudayaan Kampung Gumbang Bau Naib Johan Semban hari Semban Ring Lady pemega ketiga gabungan orang asal Semarahan GOAS awaknya pemutus kontijen ke bisik ngau niti daun kemari lalu pengerami itu di penyadi Premier Sarawak ianya Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke bisik berjadi pengawa niti daun berserimbai ngau pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026 lalu berita ti ketiga ke sekali tu ngenang berkawal ngau berita 76 ikut orang bak dun setakan dan terima cek grant bungkus 313,000 kalai duit dekat diberi ke JKKK kena berjalan ke aktiviti Baguntur Pendidikan Sidak lalu ceknya disuap ke Kaban Kaunsel Negeri Setakan Datuk Hamzah Habib Ibrahim kalai nangkan Raban JKKK ambil genap belanjanya ngau mana awak kepulai ngagai penguntung rakyat yang megak madah ke tiap pengawak patut bisik digagak ke surat serta minit meeting ngambil ke duit nak pantis lalu pengawak nyuak ke ceknya diatur kemari bawa pusat khidmat dun setakat hanya sekadar berita ke dikunci hingga kita bawa ke sekali tu hari Kuching lalu kena terus ke berita kami bawa Ninja Sarawak tu terus ngagai sidat di Sibu di bidu dulu meh Sibu nunggu dulu ni cia anak-anak kau di cia dengar di flow
1: okey. Ya, hau. Kadang dengan anak Lucia ni bunyi.
0: Isi tak segi, isi tak koyak lagi.
2: Baik, anting aku nak sempat lagi pun pergi lah uli yang nak baik ke Pak
0: Anaknya pergi lah. Pak
1: Mati nak sempat.
0: Anak ringan cia.
1: Anak irau, bisa lagi. Udah tak lagi. Udah aku lagi mel. Okey, jadi sudah berkunci, sudah Lucia majak ringan. Okey, sudah berkunci ke berita.
2: Balar fitnah. Kita berprint. Pernah ingat sampai pagi. Pagi tak ada. Ingat, ngagak tepat tenai ah.
1: Kan kenyok. Okey, cerita ni mesti main ngari apa? Okey, kita dengar ke lagu dari Alexander Peter atau apa?

0: Ya, terus ke berita kami ya, Riwayat FM Bintulu bawa Ninja Sarawak kita ke sekali to. Jadi ya, keterubah atau peningah berita kadekat dikunci kaku to. Dia madah ke sisa smart at Bintulu. Udah nyadi sitik pelasar ya, bab pengawak ngenegap ke lebih lagi bab pengawak ngurus ke uras ya ke meruan bab komuniti di bagi menua Bintulu. Pengurus besar upis pemansang Bintulu tau ke BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madah ke fasiliti to di kemansang ke ari program ya ke dikumbai towards zero food waste, lalu tujuh program to ngambil ke uliahnya di palan pelajar ya lebih lagi ungkup komuniti biar megak latih ngau megak mandang ke teknologi serta berkeni muai terdah pemakai serta utai ya ke uliah diguna baru tau ke di kitar semula ya. Jadi yang ada munyinya lebuh berjadi ke fasiliti sisa smart at Bintulu ya. Kelebih lagi ya ke diatur bak permis Persekutuan Persatuan Wanita PPWS Penilih Bintulu Tatau kena hari 3 atau tadi. Lalu berindik ngonyak megak peningah BDA merambu dekat numbuh ke siti agit palan kelebih agit palan dor ngatur uras kelebih agit uras komuniti di palan komersial Medan Jaya dalam timpuh ke semak dikena ngerembai kagi akses komuniti ngagai perengkah guna ngatur uras ke lebih sistematik serta mesra komuniti ya, nya berita yang keterubah di kunci kaku. Lalu berita kedua atau peningah pengawak yang ke bisik diatur Sarito ya 21 ribu 6 dia madah ke upis kebajikan masyarakat Sarawak ngau kerjasama pejabat belia dan sukan bahagian bisik ngatur pengawak ke dikumai program Inspire I Talent peringkat bahagian 2026. Entik kemari bisik diatur di Miri nyari Sarito ngagai Bintulu ya 21 ribu 6 ia ke diatur ba Dewan Suara Bintulu ya kudah belabuh diatur pagi tok tadi ya. Jadi ya tujuh program Inspire I Talent tok diatur nur ngiga orang ya ke timpang peniau tau ke OKU kelebih lagi sidak tok ya ke bisik ngembuan bakat tau ke pengelandik ba lomba main ya. Jadi tau tujuh program tau diatur hanya ke diatur pagi tau tadi pihak megak Siti lagi pengawak yang ke bisik dekat diatur berlabuh pukul 2 atau lagi peningah yang kena Sarito ya 21 ribu 6 yang pengawak ke dikumai majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada pelabuhan Persekutuan kepada pelabuhan negeri ia ke dekat diatur ba auditorium aras 1 Menara Kidurung Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarito ya tau ke ngali hari tu lagi pukul 2 tu lagi. Jadi temuai ke di Pebasa ya ke bisik dekat datai ba pengawak tu ianya Menteri Besar Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pihak mega Premier Sarawak pun bisik dekat datai ba pengawak ya ke dekat diatur pukul 2 tu lagi. Okey, nya isi pengawak atau ke program ya ke dikunci kaku bawa ni ya Sarawak hari Bintulu Sarito. Okey.
1: Okey. Okay Flora, terima kasih ke berita Noan. Hanya dia itu terus ngegai kawan kita Lucia.
2: Ni nanti ya. Baru kita nak. Oh, terima kasih ya ni ada aneh. Oh, bahana gua betitu ada aneh anak ingat kena berapa banyak. Kenyam dia dia bau utara dia ni. Ya pai ko dia ambil yang tanggung pengawak aku ya. Aku dah isi.
1: Ya, hanya kau ko nak bunyi aja.
2: Dia sebut baru tu sebut flow tu berita kepenuh dia. Ari pelabuhan persekutuan kepada nama aku ya.
3: Lucia ampun ni ya. Okay, inspiration I talent kata dia ungkap
1: sebenarnya. Dia
2: ya. Siti dah ke berita kedua.
1: Siti lagi.
3: Ya, kira aku BDA ngau I talent ni aja.
2: Ya, mudiahnya lompat pulang. Lupa ingat.
3: Aku tu benar merti ke MCR kereta ngeritu tadi ya.
2: Ya ke?
3: Iya.
0: Lalu orang disebut. Lalu MC
2: salah ya, MC
3: Amat. Nggak salah MC Argo. Mana MC Argo? Gak gau suara tadi. Suaranya kena no.
0: Oh, udah tau. Okay, benar mending kelu siang. Nggak ketanya lagi. Tumpi ya. Kamu apa yang tak lagi?
2: Nggak ada mayu. Nggak ada ya. Kau minat kamerina. Nggak ketanya. Nggak mau ke dia. Tangan jadi nyawet. Nung kuam.
4: Ano orang aku temu ya. Nek tua beranda betitu. Ano na?
2: Kita tahu tengah berdua ya kawan. Iku bukan hari tengah kawan.
1: Itu jadi cikgu tu benar kan tu mana cia?
4: Mana anu kuau?
2: Tolong ya si cikgu resibu. Minggu tu.
1: Entah berapa murid-murid.
2: Kena ngeluncian.
3: Papa kau. Papa kau agaknya pun kembali lama anak murid apa papa kau?
4: Nanti tias pial aku lah bangku na ningal tek pada ke floor.
2: Ya, hidup bagainya.
0: Kecewa aku.
4: Ningal kita aku tu benar benar Tunisia bergulai ngau Jepen ya. Nya kusum
1: nya alu limpang dengar ni je
4: nya aku nanti ku on mic nya lagi ngai koranya gol ku aku terkenyak
3: gerawal ai kare nya mai
2: jawa nya kabang layan sudah wipe kabang sini orang
3: kami kabang ngau Tunisia ngau Jepun
0: kadang lala
2: nah ada yang ala dua di dengar dulu kita okey, aku berenang kita ngau lagu ne. Oh, kita mesti dengar lagi. Ngai-ngai berenang dengar kita lagi.
1: Duduk mana kita dengar sekali.
2: Okey, macam. Okey, kemudian ke lagu tu sah berbini udah tuai.
3: Ayo.
2: Lagi gak kita lima out sapang mai lagu tong.
3: Okey.

0: nanya lagu kita tadi sih hane ta flow
1: ngasih dia lagu kita
0: ujung hari nang aku dek ngemai tak lari ko ya nama kena main kok nah
2: jom rudi main lagu yang tadi cia
0: siapa ngemai sih
2: jom rudi kai
0: Kira
2: kena rugi mana?
0: Nak rugi gula batu sih, gak ngai merugi nanti kapan salah. Oh, jadi berita ke dekat dikunci ngabala peningah pemegang kita lima nak ke hari Sarawak ke datai dana bulan tujuh. Oh, jadi sibuk lah jadi tuan rumah ke tahun tu tahun 2026 belak ngingat kita ngai ke bengap dini nunga turis Sarawak kuih lah tau ku nyebut bersibu di tau deh. Oh, mayu program peningah 20 hari bulan nyentuk agak 22 hari bulan 7 2026 Nuria bak dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu di tau ngau ramai jakok Sarawak maju marmul lalu bisa beberapa itik program kuno masih besar dekat diatur ke Terubahya ianya Unity Walk kena 22 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi Nuria bak dataran tuntungku Bujang di Sibu dia di pelabak ke bisik 10,000 ikut orang ke datai ngau berjalan berbala mayuh tu ne udahnya Town Hall Ari Sarawak dekat diatur muak ke lemai pukul 2 ngelari ba Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud ianya ba Universiti Teknologi Sarawak UTS ngau muak ke malam ke 22 hari bulan 7 bisi pengawak ngempuruk ke Mensia Mayu nyerumak ngau perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya maya tu nasi ke bisi dikangau orang ke Merindang lalu maya megak program-program bukai diatur dalam tempoh 3 hari 20 ngagai 22 ya 2 hari itu ianya bisa pengawal berjual ke pemakai ngawiru bisa majlis kesyukuran diatur ba Masjid Anur ngau masjid ngau majlis kesyukuran pengarap-pengarap bukai ba menua kita di Sarawak di tok ya au to ba bulan 7 ke dekat ratai aku ngelansak mimpin meh ba dalam adanya Sarawak kita ke tengah hari tu engkau isi flow hana atau ngibin kam di tiket bilun kita deh tumu meli ngai ke ilaknya ku dalih ke tiket mai lah ku tu deh mesti ya sari tau no apa ye meli meh di tau kita berjalan bala mayu mejam mana Oh, budanya berita kedua mengatuk berita mana diungkup ngagai bala kita ke bisik mending ke radio nak ke 18 hari bulan 6 2026 tu tadi peningah dia pemutus perasa tinggi sijil tinggi pelajaran Malaysia atau ke STPM ungkup tahun 2025 tahunnya kemarin bisik udah pansut hujung minggu pun minggu tu tadi ne 18 hari bulan 6 dia kita tabik puji ngagai siko anambia hari menua Sibu ianya hari SMK Metuh di Sibu ia ke bernama Sarifah Nur Hazawani Wan Spara laban ia udah diangkat ke nyadi siko anambia ke pemadu nyulut bak pemutus persa bahasa Melayu STPM 2025 ukai ba Sibu to ya rengat menua Malaysia ya pemadu manesiko ya jade au jadi ba bukai mega anti kita meda ba pemutus perasa STPM dia SMK Skrohat Sibu udah mega dipadahkan anti kita meda ba lama web rasmi upis menteri pelajar menua Malaysia dia SMK Skrohat Sibu udah diangkat ke nyadi site pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025 ba kategori mod 2 ngau mod 3 yang adanya ba ke bukai dia kita meda ba pemutus STPM mayuh mega pemutus ke mana ya ba sekolah-sekolah di Sibu di to jadi aku tu cukup berasa temegah hati meh bala peringa laban ti kita meda dia ada sibu to ukai ba peringkat negeri tang ba peringkat kebangsaan deh. Mangau berita ke penudi to mega dia kita meda ba pemutus nilam penyampau nembie ke pemadok mayu maca abup. Ante udah di pedak kita pemutus ke dipansut ke upis pelajar ba bagi menua di sibu di to ya. Nangka 16/6/2026 penyampau anemia ke udah ngau maca labo tu uteh tu direkod ke sida ba bub nilam deh bisa 36.51 ribu denya aktif maca 26.4 ribu lalu rekod sida ke pas atau ke lulus bisa 1.44 juta ngapu rata bacaan 39.35 tu bak sibu aja lalu bisa 10 iko 10 te atau ke 10 buah sekolah secondary ngau sekolah pemeri di sibu di tu udah bak top 10 ah au pemadu mayuh maca bala nembia siko nembianya berapa ribu dibaca ya dalam timpuh nengka 16/6/2026. Ha kita bapa itu bub dia baca tahun tu wai. Si?
1: Engkau baru kasih ke si ge buku si
0: te. Nya pun baru lama satu noh. Sampai ngisit sekali.
1: Okay. Muka surat depan. Muka bub depan aja.
0: Tajuk aja baca, baca dia nya.
1: Tajuk aja dibaca. Ngelihat enggak temboknya setahun tu.
0: Ya, berita kembali aku berkawan dengan bala pemujuh-pemujuh sidak ke bak sekolah-sekolah tu. Ngamik kenyari ke Perancang masari tu angkat nyungai macam buat. Engkau udah ningganya kak ngamik namanya semangat main bala niat kita ke benua menia radio nak ada jalan menia
1: jadi projek ni lah
0: mesti kio
3: up sibu jadi sibuk
0: tidi na mayo ma buat bacanya laban dalam sikoknya teku meda report sida sarinya deh sikoknya dalam sebulan ia boleh maca sampai 20 30 buat buat nah boleh kemula kan dia laban bisa sinosis bisa penerbit bisa tenyaknya dia deh di record sida kia kenyam ngagak nilam ke rempola kita
1: ya nilamnya
0: ya. Nih nilam kita dinya Sarawak tu nada tulis kedua yang kau maku lah sebut deh ada orang minta nih nadai nih berita deh hari satu yang kemarin Lucia nunggu ibu nadai ini
1: bapak udah pasu pintu walonya itu bapak kena bapak aku
0: tanya deh baru nanti mau aku bapak juta nyata deh lalu dek kita peningan kena nak tanya nak ingat kita tersebut ke tempoh no
3: betul
0: kemarin kan hari wartawan nasional kita mesti sahih beritanya
1: betul tapi mesti kagai ex pengarah kita leh
0: ya boleh tanya tokoh kan aku dah
1: boleh tokoh ya bahari hawan itu bawah mayo dari pencapaian punya kita ke
0: hilang kita enam ke nganti lah gitu be humo kita tahu ancai
1: naira gimana halo berangan itu tidak membayar
3: ama belas tarian ini daya
0: ente bayar 10 sen ngai mako rugi kapak ku ni tarian ente nya bayar
1: nak bayar
4: lu ke duit nai
0: 10 sen ngai masa dai
1: ini dah pun Rian beli mah. Kami ke kau, kami ke tu ke Rian.
0: Siapa kembali? Pandai lah macam berita dia kan ingat ya.
1: Siapa tinggal?
0: Siapa tinggal? Nagup ke direk lah.
3: Agak ngasih tulang ya, tu lepas ke mantai kisik aja. Dah lama ini ke?
0: Dah tadi ni bisa kira kita din ni ya.
1: Bener orang kan? Bener Jepun itu.
2: Bujikun dia. Aku tu baru dua out. Tadi nyenguk muari lah. Bapak bisa orang madan hujan. Bisa madan dah. Nyau aku pansur.
1: Pulau ya. Pulau ya.
2: Kira-kira.
4: Aku kau mepansut ngicak aku si alasan gitu. Nak berhenti mah dari cermin tu. Nanya tu kan.
2: Lu pansu sekali.
4: Ah, lu pansu.
2: Sebraim
4: sekedar.
2: Kali cermin tu cuy.
4: Ah, lu siapa? Lu siapa dah nak tu cuy?
2: Berang ke tai buron lah ya.
4: Kelalu, kelalu. Oh, sudah.
1: Okey, cia udah tadi ne.
2: Udah, ada berita orang Barato.
1: Ya, ninga ke berita di sedak di Sri Aman area apa
2: itu? Sebut nama ya, Nay?
1: Sengaja.
2: Mesti bingung. Oh. Tuh, oke bergenang.
1: Bukan yang mali nyebut. Sama kerja.
4: Sige nama ya.
1: Mali. Sama nama itu.
3: Hari si itu nama nama Iban aku punya tampak.
1: Oh, ada apa? Saya udah nama panjang nak ditanya dan tak temu lah.
3: Ya,
2: ya mas. Sebut lah. Register apa JPN.
3: Nanti ya pak sekolah suba bala cikgu suah ke. Nama aku namanya. Orang bukain tak? Engkau saya tak nangis kini.
1: Kok
3: biasa lah.
2: Saya tak ngau ke jantik kita itu. Oh.
1: Ya nama mana mana kenyak deh, kati. Ya. Nama nama mana kenyak saya nak sebut ya, kaku.
4: Mana mana mana nama Ibin bisi bisi nur kelawang.
3: Aja entua entua nah. Aja kentua nah ngau entua flora lah dah. Bernama apa?
4: Ada yang rau deh. Ada yang rau sekali deh Ibin.
1: Pakare.
2: Entua ino entua ya. Aku. Lucia nama ya lah.
1: Kalau kan yang pergi dengan orang mentora nanya lagi ke kesalahan tu wah
2: kalau baru nak lebay nak dai
1: dia Lucia dulu Maisan Isan kita di Sri Aman ulu jadi Isan
2: Isan
3: Isan lah kamu tahu sebut dia nama
1: apa sebut nama
3: kau terus ngomong berita betul mayu halaku kita tadinya mana mana ke situ itu
1: nama cara kemerindah ruan menyene
3: bulan Rahmah Madani itu kati
1: jahit lagu kita diap ya
3: jahit lagu kita dia tu jahit lagi mana ya jangan lag kita
1: tahu
3: okey aku berkongsi ke lagi kita dengar bisite paket ungkap kita lagi tang dua ikutnya nak ulang kau lah aku tiga ikut ya. Daunya aku mai kita beli ke barang kalau sarito agi mengkang di atur program jualan rahmah ungkup P202 Sri Aman Badun N32 Semanggang. Udah diatur dari pagi tadi 8.30 pagi nyentuh ke 7. Ha, 7 lemai itu lagi. Agi uliah rumban kita hari Sibau nyagi uliah rumban kita rintu namanya. Bacong. Bacong Yen Kim Trading.
4: Ah. Bakal kami nadai ko ya. Kami mai wah itu.
1: Nyawa
2: ya. Uliah kami. Ungkap muda ya.
3: Ungkap. Ungkap paliman P204 betong. Tau kedon N36 layar. Diatur 9 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi bak 6 liong department di Betuang. Nya berita kawal ngau jualan rahmah tu ngasuh kita 5 anang ngusung alai kedai kumbai lapang sasar Betelian 23 PGA Sri Aman berengkai hari 24 nyentuh 26/6/2026 anang megigak ke pakok Kia anang megigak ke kantor mudang Kia laban alai tu mayanya ilak dekat di pejalai ke latihan nimba. Ya ke diatur sida ari upis Batalion ke-11 PGA Sri Aman, pasukan gerakan M di Sri Aman. Pihak megak mesti mayu ah. Na da suah suma ala itu. Di tagang sekali-kali anang kia. Okey. Wow,
2: ke market dia.
3: Berita. Berita kedua. Anang kia. Berita ketiga tu, tu ke patut ditinggal didinga sida tiga ko ya ke bergelar inai urangnya. Kalai kemas ratu atau si. Tau ke upis pemansang mensia mayuah pelilih suratu deka ngatur sebengkah peket kedai kumai peket ratu kebaya inai orang diatur bersimbai ngau program ngiling tikai gawai daya 2026 tikas bagi tikas pelilih menua suratu to. Jadi peket tu ilah deka diatur 4/7/2026 berengkah hari pukul 6.30 lemai diatur berdewan SJKC Min Sin di suratu. Jadi peket tu ungkup minai orang ya kebumur hari 25 tahun ke atas asal hari bagi menua Betuang tau ke peranak menua Malaysia. Jadi tu peket pemajak gamal kena ke garik ke dikumbai kebaya tradisional sekali kenya modern ungkup minai orang. 10 ikut ke pemadok ya dulu ngerjistah dekat diterima ngau pekir tu. Jadi hari ketudi alai komiti pengatur tu nerima peminta orang indai orang terdekat ngau buat pekir tu. Ianya 1 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesilia agi mayuh agi utai tanya kita tahu telefon ngagai Puan Fauziah Sahari. Nomor telefonnya 010-225-79 sekali kena ngagai Puan Deborah Anak Anyau 010-8088-475 010-8088-475. Jadi berita ke penudi dia berkongsi berkawal engkau sebengkang muka pekit ya ke diatur muka berserimbai engkau pengerami gilang bidai peliliah menuh suratua ke diatur kebenar ya komiti pengatur program to gilang bidai 2026 peliliah menuh suratua ianya gerempung tuai-tuai rumah menua awiak engkau menua suratua lalu berserimbai engkau program pengerami tu ialah diatur muka sebengkah pekit ianya nyumpit terbuka Sarawak diatur 4 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi bak dewan terbuka bak suratua. Jadi pekit tu mensia mayu selampur Sarawak tau engau. Lebih lagi ya kerindok ke pengawal nyumpit. Jadi pekit nyumpit ke sekali itu bisa dua kategori. Indok tau ke perseorangan wanita perseorangan engau penyawah 40 kaki, 50 kaki, engau 60 kaki. Tau penyawah kita ke nyumpit ngau alai kena sumpit. Lalu lelaki perseorangan ngau penyawah 70 kaki, 80 kaki, ngau 90 kaki. Jadi mayuah perayas ya ke mana nganti kita ke mujur bab keto penterang kesilia atau telefon ngagai konselor Julius 019-8553-734 019-8553-734 sekali kena ngagai Encik Agustin Duncan 014-591-1191 014-591-1191 ha. Tokak aku main kita sama kita aku baik kita sige sumpit kak kita
0: nak ada sport panai nak kena dengan suah
3: apa
0: nak ada stamina pada nak panjut tanya nak aku dah
3: seminggu nak makan rian kak ya.
0: Amat
2: ya uli
3: harganya tu lah. Maya. Lagi kecil. Pon tujuh hati lah
2: cia. Amat ikan gau. Kau macam ikan gau tu.
0: Tadi ikan gau juga bayar. Ya madia peranek betul nak nyadi kinci ya kau.
2: Saya nyumpit gak.
3: Nah pada kedai aku tu menyadi isi kedai.
2: Nah wanya.
0: Ini kan jadi pihak kena tinggi. Kau yang lagi
3: nya. Anak mau isi.
0: Anak mau tinggi empat tukau kau ya.
3: Oh. Sile anak
0: nama de tuai gari nai dembo ko yang anak ko nega.
3: Amo sile ko miti.
0: Ko miti.
3: Amo itu ai.
0: Teman nai amak ko lagi mau de.
2: Bisi ke bagi kita ai ke.
0: Au, na le 4 seminggu tanya yang tadi prayah dinga ko nyampau. Ya kita lima atau makai nyampau. Nganyuang makai. Asa ayam besimpa betuang ngore.
3: Sudah ni insya.
2: Aku mau yang dua si ayam.
0: Ini nih. Nana marah korang kan kita lagi ni kiar. Nampak.
3: Baya lah aku.
0: Ya ne.
3: Nana betul kali to. Ya dah.
2: Dah. Okay. Nya kita yang rampet. Kau pernah rampet awak program kita lagu permintaan Trust Station meh. Sikit gaya maya berita dikunci.
0: Bisa maya nak ada nak saya.
2: Ya man, tidak ada nak bunyi lalu. Ngingin sih ngingin sih jamu bunyi kena cia. Panjai.
0: Jantai nak guna ke jamau dek maya.
2: Awak awak
1: nak nemu ke jam?
2: Ya man, nengawak gak sari tu ngelebus mimik nengawak ada nih.
1: Ada orang macam ni pun kau, udah lanjut deh.
0: Kau pun dah muda.
1: Perahu liang suruh
0: mati dia ramai.
1: Perahu liang ke suruh deh. Jago ni kan jadi suruh.
2: Jam liang ke putar ke tu.
0: Nampak kami jam. Luan naya.
2: Okay, dah. Atapa kau jago nggak? Nggak kenyade lagi nampak jago. Atapa?
5: Natai. Okay, tu terus kita ngaji program Ninjau Sarawak. Awak ke tapa meh? Ngepun ke dulu? Awak ke non support dulu?
1: Nego pemintai saya.
3: Oh, awak ke non support?
5: Sudah berjakut tadi.
4: Dengan cara halus.
1: Berani yang nggak soal tua nak
4: kau. Ayen nama apa? Ayen sepun.
5: Sudah.
1: Ayen bunga itu.
5: Anak jadi urto. Anak jadi batu api dia nak.
3: Anak sudah gamai.
1: Anak sudah gamai. Dari orang tua pun
3: sepun dia tahu. Kau. Sudah.
1: Sudah ya penghidup.
5: Nggak tahu kita maunya ya.
3: Kena kita menggal program kita ya berperinal dulu mah dengan lagu dari Linda Siko ya kemerindang kita di Nangasan Lobantu arinya lagu dari Linda Kemayang Pengerindok.

0: Ya, lagu Rilinda di Kumbaya Kemayang Pengerindau nyepun ke program lagu peminta antara stesen. Jadi bagi Suryaman, Suryaman mai ino udara ya kebenong ngiga Kemayang Pengerindau ya di Bintulu ianya Miss Flora kita. Oke, Flo. Nuan kena tag peminta di Facebook. Tawa ya.
1: Oke, gak ketawa.
0: Aku nyawat pengawal ketua.
1: Sawat dia.
0: Mbak. Mbak. Lek kena dulu macam pesan.
1: Oh, aku macam pesan ke nuan nyawat kangau. Macam pesan eh.
0: Aku nyawat kangau.
1: Ngenyet tu nuan.
2: Ada nyawat kangau ada flow, ada telepon dia.
0: Baya.
1: Kalau lulus ya. Bisa. Kusung satu dua. Bisa ke telepon.
2: Bisa telepon bunyi tanya kepada aku nyata telepon tu
3: macam flow flow flow.
0: Banyak kami pernah bisa
3: orang, bisa orang kirim salam.
1: Tunggu yang bisa belum mai tau.
3: Amal aku nak bola aku sebab Bernardin tadi mana sama dari pengadangan 1896 tu kemarin kau ya.
2: Ya, ada satu tu kan.
1: Out, makasih.
3: Happy birthday to you. Kau ya.
1: Udah lepas. Seri tahu 20 berapa sebenarnya? 21.
3: 21. Aku mantai aku madah pesan orang aja.
1: Udah mak.
0: Terima kasih. Oh ya,
1: terima kasih.
2: Kami nyebut pada dia sarinya. Nah, di ngaplo. Nah, ada respon
3: nah. Nah, ada hati. Ini flow, bisa hati di flow. Bisa tahu semua yang
1: hati yang perasaan
2: itu. Sarinya hari Sabtu. Terima kasih. Radio ya bupiahnya nya. Nah, support mak deh.
1: Naik kesal tiba-tiba nyebutnya tadi. Sari tahu dah dua nama. Sari tahu 21.
3: Nah, bisa lagi bulan 6. Aku tuh baca TikTok itu. Lagi bulan 6, dia udah hapus.
1: Okay, terima kasih, Meh. Tau. nama tadi ada aku ke Ibin.
0: Yo. Namanya berkuisi. Aku nak kok kuisi. Nah, ni kan.
1: Ada mana si? Okey.
3: Nama ada.
1: Aku dulu ni macam pesan.
3: Tua ya.
0: Cuti.
3: Lah isi mangeh mah benda mangeh hontua.
0: Mangeh hontua. Kasihan tua deh.
1: Okay, aku macam pesan dulu matok ni Habin. Nak sebaka geruk mu kita ke atanya?
2: Awak yang kena jepun dia lagi kan?
1: Nama utai.
3: Udah, menang dah jepun.
1: Menang jepun. Empat kusung. Aku penuh mengulasnya aku. Menjadi pengulas.
0: Aku
1: dulu seduai Ibin dia. Aku pengulas. Okay.
0: Arigato tau.
1: Arigato kuzaimasu. Okay, macam pesan tu. Berjakob tu, okay. Hari Agnes ini Robin tu selang lehari ke sama berjalan ke pengawak selama hari minggu. Ngagi kita antara stesen, kayaknya dia minta lagu. Udah nama nak pedak. Udah kalau sangkai bati, jadi kena yang berindang yang pu. Ngau semua yang kenglala di sebarang dua sidak yang dia. Okay, balai ipa yang bak kenawit inai chi seduai inai remans biliak bak selepin bakung semua bala grup Sen Basil Permai Jaya. Okay, pesan ngarap ke gerai belama serta merik selamat hari apai ngagaya kudah bergelar apai kaya Tuhan merkat semua. Okay, kedua tu hari Rinasha Danela merik samari apai kenuju apai ya bak batu lapan sungai madur kaya bak rumah jeluing. Ketiga tu hari Rosliau selama ngali hari kesama berjalan ke pengawak hari bayan tasik muka jadi yang minta lagu di Kinsia penuh dua hari saung van kaya dikena yang merinang Uco anak menantu di Miri Isan ya di bayan ulu balam adik ya nak tinggal megak ngai Gina Landi James Anyau ngau ya ke bukai ke bisik detek di Tomayuh tu ni merik selama hari apa yang agak sidak ya kuda bergelar apa ya serta rinduk mai selalu ngagai kita semua apa ya. Okay, Bin hanya pesan dari Bin Tulu tau
0: telepon okay. Tua tu nadai bagi jap ratang tajak penpia aku ngatai ke pesan di Facebook tetap binet iya. Selama ngalih hari ku ya hujan kami di supik baru awak pakan nanti bisa minta main ke lagu patah tiang sukuang Arya Robert Ngalang dia kena merindang terimpu semua kawan di Muabok harap kita merindang terima kasih ya Mary Jalo Ujo hari pasar Sibau dia tok ku ya minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang semua balap ninga kelebih lagi Adam Holyfield Grace Ara Lin di opsi Perak, Jospin Jampo Miri Ubun, Ibo Ngoine Dunggai, Sidak Serumah di Kebiau Sul, Misil Roni Fred di Suyaman, Gajah Kepesan, selamat ngali hari, berberkat kita bahari minggu to. Lalu ke Sitik to, Hillary Jonas, selamat ngali hari, hari Tasik Labuan, mana gaya hari kami itu panas, minta lagu hari ini, kita orang, kena merindang Sidak Serumah di Jakar Serikai, harap Sidak bisa ninga, nujunuan, lalu kita bukai, ya kemerindang kami, harap kelantang dalam semua pengawak, kelebih agak bak ujung minggu to. Lalu Siti lagi sebenarnya mengenai ke lagu ke dipinta bala peringa. Siti lagu ke dipinta tadi. Tuk pesan rindu hati ya ke data hari apa tu? Data hari Mary Jamba. Selamat hari apai ke semua bala yang sudah nyari apai. Hujan panas kami buat serikai. Minta main ke lagu hari sebarang lagu hari Wesley Belajar. Jadi setelah itu kami nadai nyawut kangau isi laban tidak ya ke suah ngelatai ke kangau pun nadai setelah itu tang tajak pihak aku nando lumut telefon kami di konti 083-325436 kayak kita ya kedekat berkongsi ke pesan rindu hati. Jadi pelabak kaku tu dulu ada kami dua berkongsi ke lagu dari Marina Jara kebisa dipinta tadi. Lagu kedekumai Bujang Kalimantan.

0: Okay, okay, mengkang dalam program lagu Minta Antara Station. Jadi dengan gaya Hanah ngau Flora yang ke bisik berguna ke Bujang Kalimantan atau PM ke Gekko. Okay. Nah, yang ke sedua ada kau.
1: Mas Rawak Dito.
2: Terima kasih Abin. Laban wang kiruah. Laban kiruah kami tau. Terima kasih Abin.
0: Kasih ya hudu anak kuriku.
2: Penyirau. Penyirau laban wang bin.
1: Penyirau pengibu. Pementas.
0: Anak kalau emosi. Luai deh.
1: Emosi mana?
2: Ketik kita sirau. Mada orang sirau ke kami deh.
1: Mungkin lah. Jauh wangi gak. Kalimantan din.
0: Nak jauh. Tak
2: paham. Nak jauh.
0: Kalbar dia. Kalimantan Barat dia.
3: Oke.
2: Genggam kentut lagi bisa bau kerben.
0: Kalau nya.
1: Kiru genggam kentut. Apa enggak?
0: Enggak ya.
3: Mai atau bukan genggam
0: ya. Kentut genggam. Jari genggam. Ati genggam.
2: Ini kan jadi genggam ati.
1: Nah, ada pengalaman ya, enggak jadi nyebutnya.
2: Oh, enggak jadi nyebutnya. Kita aja apa sih pengalamannya.
0: Itu bapak kita madah nih, Rao.
3: Bapak kita madah.
2: Oke, bapak. Semari bapak.
0: Oke, terima kasih.
3: Oke, dah tadi nih hata pagau Flora. Jadi itu guys, sedak di Sibu. Berkunci dengan siapa Sibu?
4: Berkunci dengan orang Jepun tadi.
3: Jepun. Ini orang Jepun lagi dia kini.
4: Dia mengulas. Dia pahu-pahu dah. Dia nyewon
5: lagi. Agai. Benar benda orang ni bah ke bubu di tengah Asia.
4: Kuma ada pulang kita.
3: Mayu itu pedas. Ngawa.
4: Mayu kita ngasuh nak ngaji tau.
5: Aneh enggak. Kita itu orang kerja ngermai ke berita. Kita mesti nemu berlaku badunya.
2: Nah rugi ngaji atau tau.
5: Ya. Dari nyanya boleh ya boleh undang ya.
4: Nanti kita undang din.
1: Ada nembu atau berikan dia.
5: Sige bakal kita TV RTM deh.
4: Aku main pamah data mengat ngau si kau tubuh si ati kena momen pas apa ati ya.
5: Ati sige di rumah ana itu jauh. Ngelekak ya.
2: Ati di rumah ta tubuh ana lemu di ni nak tubuh ya.
5: Runde yang kau beda kita nanya di ni no. Mayu ana.
4: Oh tepamau teh tubuh.
5: Tepamau. Uli magang ngau.
0: 32 pampang tulian.
5: Ngalah uliah kita nunda kau. Nauliah
4: nana. Nauliah pambih ke itu
5: ngalah kiri
4: tinggal jam tu.
5: Ba aku aku ba. Kata itu deh aku dulu.
3: Aku kena.
4: Agak ni mendak orang berikan.
5: Nada ya. Ni kuya mia ya gubernur bermain dia ni kuya dia.
4: Apa? Lalu nyawa kangau, malu maca ketua dia.
5: Nyameh nyawa kangau siapa kakak bertelepon ngaji aku lagi. Aku ngambil lumur lagi. 0854236434. Nyak lumur tahu kita ngangau. Wadanya aku kan maca dulu si tek ba Facebook live tu bisik sidak ya ngirum pesan rindu ati ngolok aku minta Nur Agat madah ke selamat berjalan ke pengawal minta diputar ke lagu aku tetap sayang hari duna dikenak yang merindah semua peninggal bawa YFM bakal kengali hari tu harap ke semua terperindang serta merik selamat hari apa nuju semua peninggal ke udah bergelar apa tujuh macam anak kurang hari hari ni tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu kita dia tu sia. Okey danya Ukabesh benung ujang banget kami di Kemuyang. Oh mayu mah orang dari Sibu.
4: Ya mayu. Hamba

0: aku tadi nyak meng ke pansut keruai tadi mendaknya amat mamam ngari kami au. Okey Siti dagi sebelah aku nyau kangau Ari Randi Sunang. Nama aku ya tau. Minta lagu Makai Belalai, lagu baru siapa penyanyi tau ku ya. Tujuh kaya ngagai bala kaban kenglala ba FB agai sida SB liat di Miri menyadi di Merbau Miri. Ngau bala DJ DJ ke kerja sarito sama dari apa yang ngarap ke gerai gerai selalu hanya ya lagu siapa yang tadi aku nak menemu nganti ngigak melegai au makai belalai ku ya lagu baru makai belalai engkau kini aku nguji nyawa Siti kangen lo sia siapa nak ngau tua tu kini. Halo nah, lama nganti apa kaku nak ngawak melegai nyawa baru gak. Nyangau baru sama kita banyak ya. Saya baru ya aku nguji nyangut. Siapa nak tu? Halo. Halo. Ni deh. Oh, ni orang deh. Siapa tu deh?
1: Julai hari ni nak bawa.
0: Julai.
1: Au.
0: Okey.
1: Mengenai program tu banyak.
0: Au. Okey. Terus kira apa sarino hati ni nah?
1: Au. Tentu dituju ke semua melaku. Ya, aku melaku. Orang. Belum betul ya. Saya tak semua akan punya aku. Maksudnya sebagai syarata tidak lihat, tidak perinci, tidak ahli di siang dia, no, di Juni, di Sungai Lai, Mio, Henry, di Puyau, ngau belah kebuka ya tak, ngau belah kumpul di toga, carimu yang mulai tadi, tidak nutai yang mulai semua tadi mah dah. Kami populer. Lebah kami tunggung itu hari apa ya tadi kemarin, 6 malam tadi. Lebah juga mulai bekerja. Kita tinggal dari kita 6 pintu kak. Lalu minta kita main sedikit lagu untuk orang.
0: Okey.
1: Ya, jam. Kalau kita pun sama itu, ya sudah nyadi apa ya, hari apa ya kak.
0: Okey. Terima kasih. Okey, baik. Nyak ya tadi sia. Sikok peninggal kita. Mereka sama hari apa yang mengakai semua papai. Siti lagi kau tanya namanya. Nyawat kangau Siti.
2: Kau kawang siapa dia tahu.
0: Kau ketua kili. Halo. Ya, lama ketawa DJ tu. Kuih udah banyak.
3: Halo, baduk. Halo, aku tu pengharap.
0: Aku tu pengharap nak ada gayanya. Baduk yang kebeli dia. Aku ngelak ke lu siam eh. Udah ubah mangkuk.
3: Kita, terima kasih ya. Jadi pulai ke Sibu. Aku dekat macam pesan risiko pelingah kita tu. Rini Sabai, mereka selama ujian minggu. Madah berita hari serikai, panas. Pagi tadi ke jam ke dia tu. Bakal ke dekat ujian ku. Nyak sejam ke udah lalu pelingah. Pesan hari ya. Catherine Robin mega mere selama ngali hari selama berjalan ke pengawang agak balap pengeluar program. Udahnya pesan ketiga Ari Darius Bayan Jenggi mere selamat ujian minggu ngagai semua balap pengeluar program pe mega ngagai sidak ke kerja ba RTM selamat gai guru gerai nyamai madah derempo Ari Permajaya Miri bisik panas bisik ke ka hujan ke mambam dia ko ya. Lena Bugis mega mere selama hari minggu madah derempu hari Johor minta lagu hari recent manca Dini Alain Wan kena merindang sedar serumeh Bananga Ulin Sungai Poi di Kenawit menantu ngucuk di Sibu Jaya ngau semua kabar Facebook kabar WhatsApp di Ngelalaya ngau semua orang kudah nyari apa selama hari apa mega nangkan ketuk data hari Beterina Natasha mereka selama berjalan ke pengawak madah ke gayari sedar balubu antu mambam ko ya. Lalu ke penudi tok sebelah aku ngambil kangau hari peningam datang hari Bibi Ana Ngadan tok ke Bibi hari Selangor minta lagu apai hari Elizana Peter lagunya dituju ngagai abak keri saya benang kesit lemanek din selama hari apai abak aku terima kasih mayu abak aku udah nyadi ketiang bili nyagang mata ke kami bersambik abak minta dijaga petara pengerai ngepengidup muju nguan menua. Lalu ngagai mak megak ku ya ngarap ke gerai serta mujo dalam semua pengawak ke di kerja nak ngira bak rumah tau ke di tanah. Nya pesan hari Bibi Anangadan. Kita ngamik kangau hari peningah. Hello, senang mengalih hari.
4: Senang mengalih hari.
3: Kau siapa tu?
4: Cari tu.
3: Kau hari ni cari?
4: Hari sibuk tu, hari pasar.
3: Hari pasar dia ke bangan hujan dia?
4: Eh, bang Anto punya kru wak tau.
3: Ah, punya katanya. Nak korang punya kresi wahai.
4: Eh, bangga-banggan. Itu, nukupai.
3: Ah, ada yang minah kebukai, mantek ngai basah. Nak korang.
4: Ah, di tu, kami duduk pemakit tau.
3: Ah, pemakit dia. Ah, oh, ayo orang dia.
4: Eh, penuh wak.
3: Ah, nanti keteduanya lah pak kau.
4: Ah, yang membeli sayur ke biji kapulai kan.
3: Hmm, ah, oh, terus ke pesan.
4: Ah, pesan tu tujuh kumpul cerita madik ku, anak madik ku Nairin. Ngau laki ya. Ah, ngagai siapa anak madik ku di Senanjung dia. Bujian ngau bininya, ngagai madik ku di Seranda. Ngagai kapul Selobat, hijau ngau ikat ku. Ngagai kita nak pintu ke biji?
3: Oh.
4: Ah, lagu nama lagi main lagi?
3: Lagu ke dipinta bala hari miri tadi atau cari dia.
4: Tahu, nyanyi tahu, mereka tahu.
3: Aw dia dah makin dia, bisa tanya, bisa dengar orang masa radio.
4: Bisa.
3: Bisa nak.
4: Ya, semuanya ini Melayu. Mama mandu kue dia, mana makan.
3: Ini Melayu, masa lagu Iban, radio Iban ya.
4: Aw radio, ya Melayu. Nama dia tidak yang ada ke tujuh pisang.
3: Aw sambil dengar nyawa kami dengar dia, dia balat memang siap dah.
4: Betul
3: saya nyari dia tahu. Nyari
2: apa? Sili ada apa sih?
0: Apa ya punya nyangkuang orang.
3: Iya. Sili apa sih? Lapakan nemu derem pun bisa permainan. Ya, jago.
2: Maka cucu pisang kita wae.
3: Hmm, bener ngore yang cucu pisang nya memang pangan umak ke ngau teh hangat dia tahu ko deh.
5: Aku kalah nguji ngiga ya ba sentang sida ke bukodian ka tucuarnya cia. Ni mabagi cali.
3: Mana ada ba kaki tangganya.
5: Itu gak gap nah. Gap gap.
3: Mana ada kaki tangga pun penatai seberai mara dia sida ya
2: ke. Mas pandua de la bin. Ya de mas pandua de la. Ni de cali.
5: Ni cali, cali ke. Tak ku.
3: Ana nak cari tinggal kita ke ngiga eh lah ya ari jauh
0: kita ayam
3: kita nyun nyau lah
2: pembar mata hari
5: nang nanti ke kereta tu dang layang pai
3: nanti ila cari bisa bala kami sebuat ke ngiga de kia au sedia jam de standby. Ah, jadi aku ke masa lagu ke dipinta tanya tadi neta makai belalai aku. Aku nak nemu penyanyi tau ke dipinta ya tak ku kait yang meleka lagu eh tajuk lagu tak makai belalai. Baru
2: menyaku. Sudah boleh suntung saya data.
0: Hah? Sudah boleh suntung. Sudah
2: boleh suntung.
0: Aunya aku.
3: Bala cerita suntung.
0: Anda mai aku.
6: Suntung. Nah, nama cerita sedana tapi si suntung.
3: TV2. Mendakin sih ya di kota hari ini nyawa serangan. Kucing.
2: Tutup mikrofon sedua ya.
6: Ini ngetuh na lama aja ya Brunei yang kenal ini.
3: Ini suntung.
0: Kengki ya. Anaknya sama itu tanya.
3: Aneh ya tau.
0: Aku udah aku tadi enak. Anak ngepun kak.
2: Minum apa benda?
3: Minum atau tidak boleh tahu ya? Nanti kita kanan.
6: Jadi anak.
3: Tapi yang ngerawat gatai ya, kita ngamek kena.
2: Tidak ngerawat, tidak ngamek. Kita benda aja. Minum apa benda ya?
3: Aku mak kita kemakan belalai bah tu ni. Okay bah.

0: Ya, rancak lagu tu atau?
1: Ya,
0: kue buai kerap pakai kue. Nasnat muai kue. Ayah
2: dia tahu segi kangen tu orang ngam lagu tu.
0: Ngam. Nanti kena kita umum kita tahu kangen orang benar buai kena tiur. Nanti uli atau berarai pada patung. Uli.
2: Nanti kau dengan sama dagu-dagu ni aja mempala tu atau ni ngah. Mendak orang uli ya dagu-dagu aja.
0: Tahu. Tahu kayak ketegal na uli hari subahnya na. Kalau kau pai udah kalah.
2: Udah, umbah manya.
0: Udah narit subage
1: ngan udah puas. Udah
2: puas. Pulai-pulai kok.
1: Oke, Cah. Ata, ini tu Idar si bo si dan di pintu lu enggak. Lo. Nih deh, Flo.
3: Aku.
1: Nuan.
3: Ukai, muda aku dengau. Ukai.
2: Muda aku dengau
3: Ibin tadi kesal.
1: Ibin, nambah lagu. Dia tenuan, gak gini nambah lagu. Giga ke banuan.
3: Oke. Ada mangah man.
0: Ya, isi empuk bedau.
2: Isi bedau, man.
3: Oh, isi. Ama isi bedau.
0: Isi bedau. Ingat ada di isi nyane.
3: Ukai na ingat.
1: Ya, sige. Soalnya na ingat ke kabarnya, Cia.
0: Kenyang mi ya, orang mereka hari pengadaan nak bagi buah.
1: Ya.
0: Kita aku kita apa ya?
4: Kita aku kita.
3: Lalu, saya kau nyobu jago entah ni. Lalu, nusia entah lagi.
0: Pertanyaan kau jom program ke dengan pun kita deh nak.
1: Nama dua ni belaya. Anak belaya. Dari anak namunya ya ni, kau jom bila apa apa kau.
2: Betul, kau bisa.
3: Betul, udah kemindah.
0: Kemindahnya aku. Minggu baru kami lah, padahal ngemai ya.
3: Kami ke single minggu, udah mindah me.
1: Ya, ganti
3: gini ya. Kami mindah kulu kile.
0: Ya, ngai flow. Nah mindah ke single ku.
3: Kami nanam diri cuman. Tinggal kita wai, nanam diri aja flownya.
0: Nanti datai
3: ya. Macet. Mudahnya kami rumah berjakut lu siap. Isi kau berjakut dia tahu.
1: Okey, kita ke dekat telefon ngagai konti WiFi di Kuching itu telefon ngagai nombor 082 258 634, tangka nombor 082 258 633. Encik mesti dua line telefon sari tu flo. Yang kau menua tiga lagi. Mora nak telefon kata nak nemu kau ngah cakap. Okay, saya nganti peninggal ke bisi ngangau ngagi konti YFM atau maca dulu pesan bawah Facebook YFM hari CMS Fred selamat berkonti hari Stutong Hai tu kaya dah berengkah hujan sedak ya di Stutong Hai kemarin selama hujung minggu ngah selama rapai gagai semua ke udah bergelar rapai nyagu selamat gerai serta selamat berperindang bergelai ngau kita sebuat ke bawah ngelah tengah hari jadi tu hari Freda dah selamat tengah hari. Selamat hari apai ngagai semua apa moga dituju ngagai apai do senet kenik kenya apai semua apai di serata dunia typo ya flo kah ku au ngedo ku tai
2: ngedo
1: ngagai semua apai di serata dunia ku lebih lagi nuju tua bilik aku umpu ke Jonas Tulang terima kasih ke semua penyayau penyiru ri nuan ngagai kami menyanak ke serta ucu salam sayau salam rindu kaya Tuhan merkat nuan selalunya ari Freda dah lalu ke sekali tu ngue ngage kangau tu dah berkijap tu flow nang wow. Hello.
5: Sayang. Hello, nama Pita. Saya
1: akan siapa tu deh? Nama kuningan nyawa kumpul. Nyani deh. Nako nako.
2: Nama yang ente bakal ente bakal menyinggung je kemarin. Bluetooth device is ready to pair.
1: Pair. Tunggu je baru ya neh nang gue. Hello. Hello.
6: Hello.
1: Siapa tu?
6: Sam tu dari Sebuyo tu.
1: Sam dari Sebuyo. Nama berita Sam?
6: Mana?
1: Pesan ngah lagu peminta na Sam.
6: Sam tu Sam tudukan sama ada apanya bene dapat tengalah dari Sam ni. Barang lagu pasal kita ni.
1: Barang lagu pasal lagi ni. Aflo lagi barang lagu ku ya lagi.
6: Oh.
1: Dah jadi apa ya na Sam?
6: Bedau.
1: Bedau. Agi
6: okay,
1: single
6: bye.
1: Available ne. Ya lu bye. Ngai. Ngai ya nyawa
3: tanya. Mau tuh tanya.
1: Setiap soalan.
0: Sama enggak sih enggak mana ibu kata lebel.
1: Ini nemu kena
3: lebel-lebel ku tai.
1: Oke, nyawa kagak sekali tuh. Hello.
5: Halo, nama Berita.
1: Berita mana siapa tuh? Ya nama nanya berita aja ya.
3: Tahu. Hari tadi nyamuk berita.
1: Nyamuk aku berita mana tuh? Lagi telepon baru kayak ya.
3: Putus.
1: Putus. Kayak Siti gitu, Flo. Hello.
6: Halo. Halo.
1: Halo, siapa tuh?
6: Lebih so.
1: Siapa nama?
6: Lebih.
1: Siapa nama kau ya? Flo?
6: Lebih yang ini baru saya.
1: LV. LV di Murudin.
6: Tahu aku tak tahu tau dong.
1: Nih?
5: Tahu aku kan barusan tau DJ.
1: Oh, siapa tu deh?
2: Jauh lagi ada radio ni.
5: Aku tahu Bibi dari Murudin.
1: Bibi.
5: Aku tak pecah di noti. Aku tak pecah. Kan ada babek ude tapi di museh din baru mesari au tuju sokoke dalam bau atau ngane aku tujuan dulu dia au nyiri au lalu ngoco ko bantu leang dia nah lebih dari tuju itu di bala ko sama dia au bukannya sinya au tuju ก็ขอทําให้บาลายบ่ก็ได้มีแต่ผู้ใดก็ผู้ใดก็บ่รู้ว่าเอาเกติบ่ได้ให้เจ้าตัวละกูสามีเนี่ยบ่ถึงผู้ใดอ่ะเอาบิลลี่เอาเกเป้ให้บ่ก่อนที่อะไรเนี่ยมันจะหายไปเอาอย่าแม่นว่าตามกูที่เกติบ่ก็อยากจะติดตามมาเนี่ย
1: Okay.
3: Bisa ini buat nama tu.
1: Yang mana ingat
3: aku? Okay. Ingat nani ingat aku tu.
1: Nani ingat, bengal.
3: Okay, nanti terang di ingat. Ane mau mengangkat kau mi tu cakap. Kelalu, kelalu.
1: Dia tinggi pula. Berarti anak berarti dia pula lagi kuciana. Okay, si tu apa pesan dari Facebook YFM tu Flo? Hari bulan pergerindu di Batu Nia beri selamat anggal hari lalu minta tebahkan lagu hari Ingu Anthony Maligai pergerindu lalu pesan yang dituju ngagai Y Ayut ya di Sebangkui Serikai ini giman apa laja lalu pesan megat dituju ngagai ayak Minggu Sebiliak ke dia ba Taman Uni Garden Semerahan mane di Berayang Jelani Indah Jiji di Sibu lalu nuju grup Kaban Seti ya pian mega mak pian di Selulap Betung Indai DBS Sulu Ambai Mata Ferry Imas Tua Valentino ngau Binias Billy pian mega kabarnya ke Bukai ti ngelala bulan pengerindu lalu pesan ya rindu selalu serta selamat hari apa nuju ke begelar apa selamat ujung minggu mega kayaknya hari bulan pengrindu hanya ngujung ke hari aku Flo ke sekali tu
3: okey
1: sama kasih sih nak
3: ketawa moga ketawa salah agapo nak aku nemu nak aku betul ke sana tau okey sih tau macam pesan tu ne
1: macam Flo
3: hari baca betul Julai Julai hari bawah dalat kayaknya dia minta lagu nama tu lagu utai orang ko ya lalu yang ada sidak ya dia hujan dia dini nare depadah ne geliga tu nak alah Lucia tu kenapa tiba-tiba nyebut nak alah Lucia tu ne
0: tu aja anggap dah betul
3: sekejap
0: dengannya dia
3: Nak ke sengaja macam nama. Bisa nak ya ne. Jonathan ke amre semangat le hari ke serta mere sama hari apa yang agai semua. Ya ke udah nyadi apa ke. Ini Daisy semangat le hari ke minta lagu Diau. Diau ketegas sayau ke ya di kena yang merindang semua lalu mere sama hari apa ngagai ya ku dah bergelar apa. Kayaknya pesan dari peninggal kita Siti Dak tu hari Wilson R ku yang jadi minta lagu sempekat pengerinduk ke ya ditujuk yang ngagai orang ke di sayau. Kayaknya pesan dari peninggal kita itu isi itu bisik ke minta lagu tu ni sempekat pengerinduk tu isi. Kita berperindang dulu dengan lagu ke sekali tau.

0: Isi. Ha, udah tu ni yang menang juga tu. Ni ingat kena ama.
1: Apa?
0: Isi.
1: Bukan.
2: Dengan dia.
1: Dengan kaku.
3: Dengan ya bisa orang randet itu serogar.
0: Kalau lu siap tu.
3: Lagu ya kenyam ada.
1: Okay, lagu. Yang lagu aja lah. Aku dengar awak nanti minat lagu asal ke anak-anak amat je lah.
0: Kaya nan muka nyawan ya ge ko au siapa ada tau
1: datang ke miri sida ata udah tadi tau bedau no
4: bedau
1: bedau
4: tadi udah sampai nak ada nebah lagu
1: tokok nebah lagu
4: kan nebah lagu main indo dara lah
1: siapa indo dara
4: ni dena
1: ada dah nah dia tu
4: nyengok keruah kian ni nya.
1: Ya.
4: Siapa baik ko deh? Ben mo baik ko.
3: Nama penyari muah meda utai tadi narai.
4: Ini Ben.
5: Ben nak ke?
4: Oh, tua ke berkaban ngai berkaban ngua ko.
3: 20 minit dah ke dulu ngebu ke deh.
4: Ko ko ni pu mai.
0: Jumpa.
5: Kini nak kabannya.
4: Ya, lagi nanya ya.
5: Lagi inci ke
3: kita. Nak kau mak saya tau.
0: Nanya ke sundu ini.
5: Ya, kagaget gitu deh.
3: Udah ada belit jari suntuang.
5: Nyemi suntuang kini agak suntuk rangkai.
4: Hari tadi aku ngantik munyi patuan ada munyi ni sih.
1: Ya.
4: Luan memben lagi aku ke.
5: Okey. Aku nak tanya pesan di Facebook. Jadi si Teto Christopher Ijau. Selama hari apa yang kagak semua yang kebisik pangkat apa. Nak panjai pesan. Biar mereka bakal pesan awak tu. Awak anak panji awak. Selama ngelari minta main lagu remawat. Ya, menggak bakal pesan jengeng dudum. Selamat ngelih hari, selamat ujung minggu. Ha, tiga dah pandai. Jadi keempat tu, Kam San. Mana nama? Kam San. Selamat hari apa yang kagak semua apa-apa di menua. Benuang jam kami tu di DJ. Nganjung anak lapor diri sekolah bak poli matang. Oh, bak sebut matang. Ya, agak hujan kuasi. Ha.
1: Hujan lah tadi. Dia tahu dah nemu. Kau ni sudah dah tanya mah dah terdua mah kau aku.
5: 27 ya aku dah lalu. 27 minit. Lau encarang selamat ngalih hari. Allah. Dek sorry tu 51 ne. Hei ngalah-ngalah kota kapan tu lau encarang. Tu pedih ah nyebut
0: terima
5: nama
0: kenyataan.
5: Michael. Kena cau dek. Flora. Michael Umbo Lumbol Umbol. Ah. Michael Umbo Umbol. 1 2 3. Oh, siapa dah Umbol. Selamat ngelih hari minta main ke lagu hari Rem Jana atau DJ boleh ke sarang. Pulang ke sarang ko ya. Selamat hari apa nuju apa ya ku ba nangalop. Ding ni nangalop. Satu ko ai. Si?
1: Nangalop.
5: Satu ana. Au.
1: Nak kalau ko ning ko kini.
5: Venus Jonas, selamat hari apai kepada semua yang ke apai, bisanya apa kepada semua yang ke berkelar apai. Maksudnya, okay, nengok. Bibiana Ngadan.
1: Nama gini, apa?
5: Okay. Bakal ke nanya ya, aku dek.
1: Oh, nyawa.
5: Kau bisa bermuah mata.
1: Oh.
5: Okay. Tok penodai serak tok. Bibiana Ngadan, aku Ari Selangor. Minta main ke lagu. Lagu apai, sebarang lagu apai ko ya. Lagu dituju ke ngagai abak ya ke dek saya di nangang kaset leman ya. Selamat hari apai abak. Terima kasih ya. Mayu-mayu abak ke udah nyadi tiang bilik. Kita lalu bersampi ke abak muka minta dijaga petara ngawa penghidup mujur nguan menua. Lalu pihak muka ke gema harap ke gerai. Pihak muka mujur dalam semua pengawak ke dikerja nak ngira di rumah sekali kenyak di tanah. Mujur nuan. Maka Happy Father Day. Udah macam pesan aku. Terima kasih. Okey, nyak dulu. Atau di Miri.
4: Okey, jadi kungu yang agak kami di Miri di tu bulan pegari bersama ujung minggu serta sama berjalan ke pengawal minta ditebah ke lagu Hari Loudness Empire penyayang tua kena yang merindang dirimpu bala gaban FB Alex Delta Bina Barau apa lambai jupas lagun sindon edi ngomayu hagi kebukai di sebarang alenu diam Zario Fiona di Bintulu Roslinda Endokmit ngau mayu agi kepukai ngau pesan ya ngarap kata perindang serta rindu-rindu mes selalu. Yang kedua tu hari bulan pengrindu di Batu Nia ya, minta ditebah ke lagu Ari Anthony Maligai pengrindu keterubah ya mesan agai Wai Ayut ya ba sebangkoi serike ini giman apa laja lalu pesan megah ditujuk ya ngagai ayat minggu ya sebiliat di Taman Uni Garden Semarahan Mani di Berayang Jelani dan Jiji di Sibu lalu tujuk ya ngagai grup Kaban Setia baka Mapeng di Selulak Betung ini dibis dulu amai mata Perima sabilan tina pol ngobini ya sidak sebili stema sayu ngomayu agak kebukaan oleh sebuah di tomagang ngepesan rindu serta selamat hari apa nuju ke begala apai salam ujung minggu nuju semua okey udahnya aku tu nyelin telefon tadi beke namanya ke kebak gapin ada baru ke gue baru ke aku kita out ke Facebook Flora Ladum merik sama berjaya ke pengawal sama hari apa yang semua ke udah bergelar apa hari sa Sadin Sadin nama-nama tu bukan nama Sadin okey mari S-A-D-I-N-E ke Sadin kini oh, betul tak
1: kini dia lapar ta
4: ya mana itu nyau itu tak ingat aku buka bangun dah
1: Lusai kau WhatsApp isi tadi.
4: Lulai kena. Awak sama tu, anu orang nama Sadian tu kau lagi. Selamat bersiaran kembali kuya. Nama ya kau Iban. Okey lah, jaga kesihatan bos. Happy konti sama ujung minggu bos. Kau kulai tu mungkin kau dijekin. Sitai dagai. Biar sama ujung minggu. Nama kaya sihat. Moga sihat selalu. Kami pun layan juga dari Sadong Jaya. Oh, madik kita bangsa Melayu dengar kita muka. Kevin Pilus. Sama berjaya ke pengawak kue minta ditebah ke lagu kau nama tu. Kawal antara tua. Oh, di hashtag ya nya tadi. Di baik Florence High dikenak merindah semua. Kita kebisik TC Radio YFM lemah itu sama belelak Sarito. Okey. Oh, si tege ke penude ya ri nyunyau nya tadi. Nyui layang tadi kini ke. Yeah. Bakal aneh tadi ne.
1: Ya. Layang.
4: Oh, ilayang mana kamu ilayang? Kebien udahnya tadi Siti dah ke okey Ramlili merek selamat semoga sihat ceria-ceria selalu hujan kami bak sibu di tok pihak ku ya menyaknya ke penudi ya besari noti ku le baca kuari mire ngaunya aku ngai ngelebu mayu sidak tadi minta lagu loudness sampaya ke batenda betitok ba FB jadi ku nambah tok ungkup kami dua ibian bakal kengali hari tu mungkin penyayau tua lakunya tadi am kita mendiang ketua nama

0: Okay, udah isi.
1: Okay, hak dah berasai. Yang kena tambah pengujung ni ke anak tu tadi. Dah, Nana? Dah dia, Nan?
0: Dah, di toko, di toko.
1: Lagi nak nyimpul tali perahu kita ke?
0: Okay, tak ada masalah problem.
1: Tu, kira ke nada lagi pesan eh. Dah serekat awak kita ke sekali tu. Awak ke kita jaga kemudian mah hari kita sebuat. Hari nuan dulu tapa sebedau ngaga limbang.
2: Okay, terima kasih hangga balap ninggal ke bising ngau kita. Pihak muka kelebih hangga terima kasih hangga kita lima. Udah ngelimpang kerundiang aku nak tingat ke penusah aku dah di tape. Sabar jom minggu. Bertemu baru bawa ke bukai. Terima kasih yang kita lima. Bye-bye.
1: Okay, Tapa. Terima kasih. Lalu, gimana Lucia?
3: Okay, aku isi mana nak berasai ke berasai maka pukul tiga.
1: Berasai, ne?
3: Nak berasai ke jam ke pukul tiga. Ini kena berasai.
1: Mula isi. Apa nak berasai? Lu aku isi beranda ngemin gitu, Sam. Nak berasai? Wow. Kita aku jam.
0: Mayu kapan ya?
1: Sekawan dari dia. Ya, Sam, deh. Lengau deh ke Sam.
0: Ni kita saya.
1: Nadai.
4: Amari apa Ibin?
1: Ah, ni kan ada apa?
2: Biasa wat. Biasa ya.
4: Amari nai lo.
3: Kemai amari nai lah.
1: Lepas. Okay.
5: Hilang ingatan.
3: Kenyam ya. Di tahu kita kerja gaji perintah asuh berkapan. Bukai gurang ngau kapan. Ngau. Kita enam berbaki ya korang. Bukai magen saya kerja pun.
1: Ya aku.
3: Terima kasih ya, jaga tunai yang kita sepuat. Ila kita bertemu baru, pulai dari jimat ke gawa. Eh, jimat ke gawa, jimat pulai hari ini.
5: Kasih gawa, kami.
0: Kasih gawa baru.
3: Gawa baru lagi kita nukau tanya watak kita jadi ikan jadi naik menegak. Ikan jadi bini, jadi bini. Ya ke single.
5: Kami jadi
3: segau bakahan ya.
1: Segau lagi.
0: Kami sesegau lagi.
3: Ya ke nada orang impun ni tadi baka flownya.
1: Lalu
3: balat mana ada orang impun. Sekejap tena minta impun flownya, ada gila ngoflow. Sengaja, nah. Nyaja flow, kaki deh flow.
1: Sambil flow.
5: Angge aku. Okay, cuma kasih mengagai kita lima. Biar mereka angge balap peninggal aku dah pukulai ngok kita. Sama hari minggu, sama hari apa yang mereka. Okay, ni aja isi ngagainya, meh ngagai orang kudu berikan tadi ni.
0: Nada gay ku berikan, dia buat teronto ku.
3: No, okay.
5: Dia buat teronto, gay dia tau.
0: Teronto,
5: international man.
0: Ya, si gay go international, ku bingung tau. Okay, dah tutup. Okay, terima kasih. Ngagai semua, ya ke medabua sama kita ya, udah tu teruskan. Siaran ulangan ya. Mari sama hari apa ke batin nang guys semua apa ke bisik mendek kita bakal ke ngali hari tu. Harap ke semua apa gerai lantas senang wan munua. Okay, jadi apa ke paling mana bak dunia agai anak kita. Nyaca ya harap ke bye bye.
3: Nyaca orang Jepun.
1: Nyau kaku. Okay, hangai. Hari kumpul tu sebelum kita agai anak nambah lagu sempat lah ne?
0: Sempat.
1: Okay, hari aku tu Mimi Jack, terima kasih yang kita sebuat. Aku dah bergulai ngau aku bawa awak ngelai tengah hari sehari tu. Pemegat terima kasih yang semua peninggal ke bergulai ngau kita yang megak. Selamat hari apai. Menuju semuanya aja. Okay, Anna.
0: Okay, terima kasih adik kau ngajak aku simpul. Itu sebenarnya nak ingat malam pukul 12:30 malam lagi spend dekat satu pengau Saudi Arabia malam lagi pukul 12:30 malam lagi. Jadi pandai-pandai meh mata ni buat ke kerindu kata ini kekak hati.
3: Oh
0: jadi oh, kami jawab bagi saya
1: anak jujur.
0: Anak kalau berupaya temu deh.
5: Kenapa
0: deh? Mangga oh, jadi nyiko lama tau nyiko lalau kita terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke diri empu hape megak terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngau pengelurus artinya jari kami enam pintu jadi kami tinggal kita ngau lagu dari masterpiece menyati bye bye.

Yes, Riaman bin Tulu Mary pia maga di Sibu dah mulai ngak kita ba ninjau Sarawak ungkup ke Sarito. Ya pula baru ngak kami YFM Iban di Kuching kita mulai ngaku min Beliza Rayon hari pukul 3 tu nyentuh hanggai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi baka selama mega hari Minggu Sarito ne kira kujo minggu kita sebab kita ngepun ke pengawak pagila bari 1 ba 34 seranyawa nemban badan kami bisik temuai ke di Kangau datai ke Konti YFM. Siapa nak temuai kami kita atau meda live Facebook udah tu lagi ne. Jadi pukul 5 lemai mai kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur alu ditangkan ke ngau Gallery Wise di lagu kudah di tapis tau ke udah lulus PPLTE serta ditusun Daniel Stephen hari YFM. Sedau kita berengkah bawa program 34 seranyawa nemban badan lagi merindang kita ngau lagu kudah dipilih ke sekali tu lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati.

0: Segulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Pengelandia jari nyarang buam, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadat.
1: Okey, terima kasih peninggal kita ke Aki Sekolah Sejalan dengan kami di YFM. Sudah datang kita buat program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan ya, ke dikeluarkan intiang hari 6 ngomong hari Minggu ya, pukul 3 ngalih hari. Okey, jadi sehari itu hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 aku Sam bergoleng kita buat program 34 ke Sarito ya. Jadi aku cukup bertuah Sarito peninggal. Laban boleh mai temuai ke dekat berkongsi ke Siti hari program ke dekat diatur tak lama lagi. Program ke cukup mana? Program ke bisik kawal ngau main asal kita Iban ya. Okey, jadi ngambil ke nak masau jam kita, kita ber randau dulu ngau temuai kita ke ngali hari itu. Tang sebenarnya kita muka boleh beda randau kita ke ngali hari itu ba live ba Facebook YFM. Okey, jadi dia tu kita berkelala dulu ngau temuai kita. Ba mua aku ke ngali hari itu ba kiba aku nanti ba Facebook kita tu nak mua mah buat mua kibak aku tu. Okey, berkelala dulu. Okey, selamat ngali hari tuan. Siapa nama tuan?
2: Okey. Selamat ngali hari ngajak semua peninggal FM ke peninggal program 34 acak ke dipanjang terus hari apa tu ATM kucing tu tadi. Jadi aku Encik Asad Nawin sikok hari pengerusi serta penawang untuk workshop ngerembai ke Pantai Iban 2026.
1: Ya, jadi penemuai keterubah kita ini, Mr. Asad Nawin, bak mua kibak kita. Okey, bak tengah kita ke ngalih hari itu. Selamat ngalih hari madi atau berkelala ngobala peninga kita itu ke sidak yang bedak live kita itu madi bak Facebook kita out.
3: Okay. Nama aku hanya Orchinta Sanak Pasir.
1: Oh, Tin.
3: Benda hari Persatuan Bakat Rakyat Serikai lah.
1: Tadi lah.
3: Terima kasih lah bani invite kami datang
1: ke
3: malam tu.
1: Ya. Betul. Darang awak ni. Okey, terima kasih maka uliah ngatai ke diri. Okey, ba ke kanan sekali aku tu. Oh, bujang sigat kita tu ne. Okey, selamat ngali hari tu tuan.
4: Aku Alison Roland, aku siko dari Exco Persatuan Bakat Dayak Serikai Sekolah Seduaya dalam ngatur dalam ayuh pengawak tini dah diadu kami lah.
1: Okey, Helison ni lagi apa kelala ngau silia agik meh bakal ngau temuai kita. Okey, jadi Mr. Asad tadi ni pelabak aku orang kemedak live kita itu mayu aku dah ngelala lalu bisik muka ke baru ngelala nuan muka oleh madah ke ngau silia agik ni hari ni penatai menua Tuan Asad udah nyala lagi kelimpah nuan kenya di chairman dan gerumpungnya engkau boleh berkongsi ke muka pengawak bukai ke di pejalan nuan jam ke dia tu.
5: Okey, jadi penatai asalku dari rumah rantai skim Kempur Skwal.
1: Skwal.
5: Okey, jadi dia tu aku mangkuk pengawak kerja pak sekolah pak Siti sekolah pak Serikai. Selain dari aku tu pengerusi Persatuan Bakat Dayak Serikai, aku muka asiko pentingkan passion Pak Kumbok lah, nanti kita lagi ingat kekala mic Pak Kumbok kita itu bak Semenanjung. Jadi pengawak kebukai kelimpahnya tadi ngatur ke pengawak ke komuniti kita Iban.
1: Kira bisi company atau ke bisi butik dirimpu punya ni bergulai ngau nuan tadi Tin ni
6: ya
1: Okey, nanti Mr. Sat tertarik orang Skuau. Nuan hari ni menua tu.
6: Okey, aku menua asal pindah ko hari Ulu Awek Seratu.
1: Orang Seratu.
6: Orang Seratu. Orang Seratu ya. Ya, orang Seratu. Ya, aku ngau aku rasa semua orang dan nemu, aku ngau Asad ataupun Mista tu partner dalam bisnes kami yang MO Sarawak lah.
1: MO Sarawak.
6: Untuk Fashion Port Kumbu sebagainya. Nengau aku tu gak bendahari untuk Persatuan Bakat Dayak Serikai. Aku gawat berserikai kan?
1: Gawat berserikai.
6: Ba opis pengerai serikai.
1: Oh, gawat opis pengerai ni.
6: Ya, betul.
1: Oh,
6: ya.
1: Okey. Okay. Hanya oras oras kuau, oras ratu, nuan hili. Ora dini nuan.
4: Nanti aku. Ora kapiet.
1: Ora kapiet.
4: Oh. Ora kapiet. Ba kapiet din Bukit Guram, rumah imak.
1: No.
4: So aku ngau sedua itu ngagak pengawak tu udah lama kebenar ya. Dua ya dulu ngemai aku ngatur pengawak begitu. Oh mana pengawak begitu aku ada nama-nama pengawak fashion ke kita ngatur pengawak event apa semua nang sedua ya sikit meruan ngemai aku dikena okay seminak kena kita belajar rajak tang dikena kita ngeremai ke pengawak kita iban deh. Lepas kita dia tu dekat menyiku jakuk kurang dekat ngemansang ke pengawak kita iban dekat ngemeran ke.
1: Okey, jadi nuan tu maka Heli pelabak kurang ke medak live tu bisi wasi kang lala Heli sen tu ne. Engkau nuan leh nusi ngasi liat ke. Nuan tu gawak ba TBS maka ne.
4: Oh, aku gawak ba TBS.
1: Lama dah gawak ba TBS.
4: Kedua tahun ya aku gawak. Sebelum tu aku intern dia. Dah aku belajar ba Semenanjung Subang. Aku lalu intern buat dia practical. Ambil practical aku pun lalu gawak dia. Dia tu pengawak aku jadi assist producer buat dia. Sekali ngau jadi host atau ke pengacara menuju ke Jakob Melayu.
1: Okey, nama program-program ke di keluaran buat TBS-nya
4: kan? Ungkup tahun tu tadi lebih lagi untuk bagi pengawak kita ke pegawai aku bisa ngeluar ke siti program banyak program berkawal ngau Nimang.
1: Nimang
4: tajuk ya di kumai kami our culture our identity. Jadi nya tadi ukai seminak dekat ngemeran ke adat lama kita Iban tang mega dikena bala nebiak rebat baru atau ke rebat dudi dikena sidak yang agak research kena sidak ya sekolah atau ke semak jemaah ilak sidak ketuai nadai gereja pengawalnya lagi sidak ya uliah medaknya buat YouTube atau medaknya buat TV
1: aman ya okey nya bah temuan kita he listen siko orang ke kawak ba TBS maka ne okey jadi pulai baru ngain wanto Mr Asad ne okey sebedau kita berandau berkawal ngau gerempuang kita nya Persatuan Dayak Serikai ne
5: Bakat Dayak Serikai
1: Persatuan Bakat Dayak Serikai okey engkau nuan boleh berkongsi ke dulu berita ke maduk baru berkawal ngau Bitik Seduai atau ke MO Kecua tu kini engkau bisa program-program baru kini
5: Okey, kelimpai hari ke pengawak kekak Datuk bulan tujuh tela kami bisik setiap program ke selalu dikakak kami kenyau hari tahun 2010 yangnya Degala MO Sarawak jadi Degala MO Sarawak pakai tahun tu dekat Datuk Dimiri
1: Dimiri
5: kena 15 hari bulan 8 tu ilak setiap utih kata pilihan di Menua Miri jadi tak sebut siapa penyanyi kuisi datai ok jadi penyanyi kuisi datai pakai kemalamnya kami bisa ngambil ni Bazura hari Kuala Lumpur kami bisa Mawat Datai Mekah kami bisa Gwen Gwen bisa berlagu dengan Datuk Zamri Emera Datis Nurita Linang sidak tu dekat perform berstreamai dengan Malam Gala ke tahun ke 16 tahun udah Datuk kena 2026 tu tadi
1: ke 16
5: ke 16 tahun
1: lama ni udah ni penyanyi ke diambil pan ungkup semua peringkat umur tu ni bisa penyanyi baru penyanyi orang lama orang legend betul. Kita ok hanya berita ke maduk baru lah berkawal dengan MO sedua MO kecua ni ok jadi pulai ngagai randau kita ke sehari tau tujuh penatai kita tiga tu ngagai konti YFM yang ke berkongsi berkawal dengan Siti dari program ke cukup mana yang ke berkawal dengan main asal kita bengkel ngerembai ke pantun Iban okey jadi kita tiga boleh berkongsi ke lagi ni kemaya program tu diatur dini program tu diatur tang sebenarnya kak nanya seduai dulu maku tu Mr. Asad ni berkawal dengan gerempuang laban gerempuang Persatuan Dayak Serikai tu ni tok ke ngatur program bengkel atau ke ngermai ke Joki Iban tu. Oleh nuan berkongsi ke dulu tok Miss Dasar, kemaya gerempuang tok ditumbuh kena.
5: Okey, jadi gerempuang Dayak Pakat Dayak Serikai itu sudah diatur kami under ROS kena 18 Februari 2019 sebab
1: 2019
5: gerempuang itu dan di register kami. Jadi keterupaya mai menyekau ke tadi ngau persatuan itu kami start ngaga ngaga Degala MO Sarawak tadi lah ngana persatuan. And then projek kita baru tadi untuknya mangga tahun kedua nya bengkel ngermai ke Pantun Iban. Jadi penyampau ke udah register bak kami pun persatuan tu tadi bisit dalam 100 lebih siko.
1: 100 lebih siko banyak.
5: Ya, diketuai oleh akum pun. Ya, kami pun
1: timbalan kami. Komiti kita.
5: Timbalan kami hanya Encik Jeffrey Das Lambak. And then kami pun setiausaha kami hanya Puan Helen Lai dengan penolong setiausaha Encik Dennis Ikal Bendahari hanya Encik Ortin Das dan kami bisik ketua-ketua ESCO antaranya Encik Harrison bisik mereka Encik Peter Solomon Puan Jin Geruna si Dato tadi meh kenyadi tulah belakang kenika penopoh Persatuan Bakat Dayak Serikai itu tadi
1: tujuh gerempuang untuk mereka atau ke persatuan untuk mereka Amis Dasar ni atau ke Otin kau boleh nyawa ni tujuh kita ke numbuh ke persatuan tu.
6: Okey, tujuh kami numbuh ke persatuan tu, lapan kami ke mempromosikan budaya kita Dayak tu lah ngagai sidak belia bakal bank, salah satunya bakal banking rembai ke Pantun Iban tu tadi lah ukai jat seminat daripada main asal tapi dari segi fashion kita Iban bakal pok kumbu kanya ingat tujuan utama kami tanya dengan persatuan kami dengan ke persatuan Bakat Dayak Serikai ya mempromosikan main asal kita lah sebenarnya.
1: Main asal lah bisik untuk kebekawan dengan fashion tapi fashionnya lebih lagi kayak motif kita Sarawak lah.
6: Ya, motif kita Sarawak pakai pokumbu kenyak lah.
1: Okey, Siti Gerempuang ke cukup mana jadi nak ke dia tahu deh program-program ke udah diatur persatuan atau ke gerempuang kita ngau ke dekat diatur.
6: Okey,
1: kang uliah ngelansak mimet meh aku.
6: Bakal di pada ke Encik Asad tadi akan datangnya banking ngermai ke Pantun Iban ni bulan 7 bulan 8 malam gala MO Sarawak nyaklah yang terbaru hari persatuan kami lah Persatuan Bakat Dayak Serikai bakal malam gala MO Sarawak tu dah 16 tahun dah memang setiap tahun kami ngagak tu lah.
1: Jadi nanti semua berdau kita ngagai topik kita kisah itu ngerembai ke Pantun Iban nanti nyemak orang ke dekat ngau masuk tuak gerempuang kita tahu berkeni ni Tin tahu ke Mr. Asad boleh nyawat ni.
6: Okay. Baka banking remaga Pantun Iban tu ila
1: sampai gerempuang kita tahu.
6: Gerempuang kita tahu. Tika masuk ahli persatuan kami tu. Ingatlah tadi baka banking remaga Pantun Iban ila kami bisa kaunter untuk pendaftaran untuk persatuan kami. Sidak ia oleh register dia lah. Apa kurang faedah yang masuk kami pun persatuan lah tidak yang boleh engkau macam-macam namanya event yang kami akan gagak lah masa akan datang berkenyak lah.
1: Nyak tadi kita berkunci mimik ni berkawal kau persatuan Bakat Dayak Serikai ni nyak baru betul kau maku sarok lah panjai mana maha gerempuang ni. Udah tu lagi baru kita berandau ke berkawal ngau bengkel ngermai ke Jako Iban. Pelabakku bengkel ngermai ke Pantun Iban. Pelabakku kita ngetu nak lama. Udah tu lagi nampuang randau kita ibak program 34.
0: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandiak jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. boleh mengadi pedat live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, lagi buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Berkulengkau temui kita tiga ikut bujang sigat kita ke lemah itu peninggal ya. Kita berandau berkawal dengan Siti Ari program ke dekat diatur. Ianya bengkel atau ke kerja jurai pantun Iban. Jadi itu edisi kedua atau edisi keterubah pan sudah diatur. Sudah lagi kita ninggal ke nama sawat temui kita. Okey, jadi mulai baru dengan randau kita itu. Ngakai Nuan Mr. Asad.
7: Oh.
1: Ha, okay. Jadi kemaya bengkel atau kerja jurai pantun Iban edisi kedua atau dekat diatur.
7: Okey, jadi kerja jurai atau ke bengkel ngerempai ke pantun Iban tu tadi kena tahun ungkup ke tahun tu dekat datur kena 25 hari bulan 7 atau sampai 26 hari bulan 7 tu tadi baru mah rantai skim kempuruk sekual.
1: Oh, 25 ngagai 26 hari bulan 7. 7 ne. Oh. Bulan barunya ialah.
7: Bulan barunya ialah.
1: Okey, engka antara seduai dia boleh nyawat. Berkeni bisik buah rundi yang tahu dekat ngatur pantun ni bantuk ni boleh penemu idea meh kok jako ribain tadi. Berkeni bisik idea dekat ngatur bengkel atau kerja jurai pantun tu nama kebuah ni. Lepas kita itu mayuh main asal bisik ngajat kita bisa nimang beramban ke jadi nama pantun untuk dipilih gerempuang tu au
7: okey nyawat tanya orang tadi sem kebuah kami dua itu tadi tu hari randau randau ruai antara kami dua itu tadi dah berandau
1: keterubah ya
7: keterubah tadi lepasnya urtian pada aku kita perlu ngakak siti pengawak ke bukan berplasa ke penguntung tak kena profit pengawak dia urtian pada kita ngakak bengkel pantun ko ya okey pantun nama kakung tak ya dia medak YouTube aku mainnya laban nanti kita mada bisi di YouTube tunjuka foundation bisi kalak ngakak ngeremai ke pantun Iban mainnya supa ya bisi ngumpul pemantun ari kapit bak food Sivia mainnya then ari nya meh idea ngeremai ke workshop ngeremai ke pantun Iban to nyadi laman nanti kita mada pengawak berpantun tu tadi nasi kita bilang di menua kapit nanti maya gak orang menanya persatuan kami tu tadi nama kebuah kami tu nak ngagak di kapit nyak lah nanti kita berarti ke kita yang pu tajuk atau ke apa tu kita yang pu tajuk utama tu tadi kita ngeremai ke kita ngelekai ke tadi hari kapit tadi kita ngelekai ke tak ke ngeremai ke pantun hari kapit tu tadi kita ke menua bukai ngambil kutai tu ukasmina utai tu ngelekai di menua bak menua kapit tetapi ngelekai bak seluruh Sarawak nanti kita berarti ke tadi pantun tu siti hari maya asal kita Iban ke unik ada segi yang pun metafora yang pun keni kenua nyada ke ya tau ke baka aku tau aku pun nak entuh leh nyada ke ya laban nanti nuan nak starting ngau start ngau ngayah ke ngayah nuan dah saleh ya alu saleh belama ya ku jujung tu tadi and then baka nyung apa tu nyung apa tu detail ke lah ku marah tu tadi nak nanti kita meda ke baka tahun lepas bisik ke bala hari YFM meda ukai kita seminat belajar berpantun maya mega randau-randau kebukai terutamanya dari segi spill yang cakup Iban maya kita buat Facebook atau ke buat media rama aris penggunaan bahasa Iban tu agak pabuk. Kadang-kadang laban nanti kita berarti kata dia contoh paling simple bergulai yang nanti might be ya semina be je. Bergulai je. So tetok tadi yang tadi dekat diperhati ke kita dalam randau randau ke dekat diatur kami bakal ke tahun tu. Laban kita berarti ke menyekut tadi sama berarti ke hari kita tu mainnya utai diperhati ke ukai semina hari sukut komuniti kita Iban tapi kita berarti ke sukut hari pelajar sekolah bak lebih lagi pelajar-pelajar sekolah ke ngambil pelajar bak bahasa Iban atau ke ya ke tengah belajar apa sekolah-sekolah ke IPT IPTS ke IPTA kita ya.
1: Awalnya Siti hari inisiatif ke cukup mana hantar ini lebih lagi kita ikut ngerembai ke ngagai nembi arba baru ne Mr. Asad ne. Okey jadi ramai jago tau ke tema bengkel tu ianya pantun lantiang bangsa nyura leman budaya Iban. Nang dipilih sedua empu kak kini tu Ustaz atau ke Ustin?
7: Menyukur ramai cakap patun lantian bangsa nyura leman budaya Iban tu tadi di kakak kami bergulai dengan pengajar Haji Montawai. Lantik kita berarti kita tadi pantun tu nasi ke asal dari rumah panjai nak. Utai tu tadi menyura leman budaya kita. Nanti kita berarti ke nanti kita bisik ke bala-bala ke peninggal ke bisik dengan randau ke bakat lepas leman budaya kita Iban tu tadi berengkeh hari kita ngentek ke rumah panjai arinya leman budaya Iban kita tu tadi nyura komuniti kita Iban ke dia pak sita-sita menua minta ampun nanti penemunya tidak betul tapi hanya berdasarkan apa yang randau ke dah diberi maya bengkel kami suka.
1: Awalnya ramai jago, ramanya ramai jago tu sama ngau edisi keterubah ke?
7: Sama ngau edisi ngau keterubah. Keterubah pun ramai jago ke sama mereka.
1: Ngena pantun lantian bangsa nyura leman budaya Iban tu ni. Okey, tu aku nanya. Lagi kita beranau dengan Wan Heli ini ya, kita fokus ngagai ngerembai ke pantuan tu dulu. Okey, jadi siapa bagi orang ke tahu masuk bengkel tu atau ke kerja jurai itu antara sedua oleh nyawat ni.
6: Okey, tinitir semua bangsa oleh engkau.
1: Semua bangsa
6: yang berminat engkau bengkel tu tadilah. Berumur 10 tahun ni mister. 10 tahun ke atas lah. Lepas bakal bengkel tahun lepas kami bisi sikut nembia berumur 11 tahun lah. Aku rasa DJ Min bisi medak ga ya minat berpantun ia dan nguji laban kami bisik kelas gap mayanya sita yang agak bisik agak presentation so nyalah jadi bagi kami nyak kami menetap ke dari 10 tahun ke atas uling ngau bengkel pantun tu tadi lah
1: asal dia umur 10 tahun ke atas tadi bangsa nang ngira lah Melayu ngira masalah laban
6: tahun lepas kami bisik rekod orang asli pun bisik ngau ia belajar berdi tu tapi bisik ngau bengkel pantun tu gak Bidayo bisik ngau India pun bisik ngau kan bangsa India agak bisik ngau kan
1: kira ya. terbuka
6: ngagai siapa yang berminat lah
1: Indo laki
6: Nemiak
1: semua ya. Bangsa ni sekali lagi Nuan nyebut Otin rumah siapanya tadi
6: rumah rantai Skim Skuau rumah rantai Skim Gemburu Skuau Sibu
1: Sibu ni ngambil kesidak ya boleh nemu akik meh di ni kita ngatur programnya ni lalu berkeni ke register register orang masuk program ngau bengkel tu bisa berbayar ke berkeni tu
6: ok ne? Register ngau program tu nadai berbayar laban tu non profit lah ok nadai berbayar cuma kami menetapkan 200 ikut peserta je boleh scan QR kami dah launching QR nya buat Facebook last month bulan lepas tapi dia tu dah 100 lebih dah register tinggal berapa kuota lagi lah tapi pengalaman kami tahun lepas bisik yang walk in
1: datai mayanya
6: datai mayanya laban kita pun faham bukan semua bukan semua nemu ngisi QR-nya tadi untuk rekod untuk tahun lepas kita boleh 300 lebih ikut peserta sebenarnya ya lebih daripada target kami so tahun tu kami target lebih lagi lah lagi manual lagi okey lah ya mencapai KPI kami lah
1: jadi register bisi QR atau ke barcode-nya dia ni
6: ya betul
1: ke berkeni ke bisi nor bukai ke sidak yang medak barcode-nya kini
7: okey para siapa kat register nanti nyemak nak boleh scan kami info QR tadi sidak yang boleh bila aku WhatsApp bisik nombor ke udah daripada kami buat poster tadi, saya tahu ngasuh kami register wakil untuk sidak ya. Boleh mereka.
1: Boleh register ni. Okey. Jadi panjang ya mat ke randau kita itu ni. Kita tahu tu. Aku ke nanya agak lagi bakal ngau berkeni ketusun program lagi. Panel ke di kangau kita. Aku ngomai randau kita itu pandai ni. Panjang kebenaran. Okey. Jadi kita ngetu nak lama. Udah tu lagi kita berandau ngau Helison. Siku maka orang ke bisik nama tu bisik ngau ngatur program ngerembai ke bengkel pantun Iban tu ni. Okey, kita ingat tu nak lima peninggal.
0: Segulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa. Nintian hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri music. Penglandia jari. Nyarang buup. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa. Lemban Baadan.
1: Okey, agi ba program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan ba YFM ke lemai tu peningah. Agi boleh ngau temuai kita Mr. Asad, Mr. Otin ngau meka Mr. Helison. Betulnya Helison eh.
4: Betul betul.
1: Helison. Okey, jadi Helison menyika kota de Nuan pan siku ari orang ke dekat ngau ngatur bengkel atau ke kerja jurai itu lah. Okey, engkau non boleh berkongsi ke Helison atau ke aku ngau non Helin eh.
4: Boleh.
1: Nama pengawak Nuan Maya tu ialah bengkel atau kerja jurai tu ialah.
4: Oh, jadi pengawak ku Maya ialah lebih ngagai aku tu jadi mata randau.
1: Mata randau. Oh,
4: lah. Mata datang aku nak siko ajak bayanya aku boleh ngau cikgu pini nyangai ke berdua ya pula. Bulai mainnya lebar randau. Randau mainnya bisik mayuah sesi deh. Mayuah segmen. Jadi ya segmen ku bukai pian baga aku lebih ngagai segmen sidak ke sikit nemu berpantun ianya Puan Helen dengan Puan Bintang mainnya jadi aku yang mata randau maya berandau dengan sedua ayah mayanya
1: kiranya di ku mai kita MC maka kita ngau moderator menya orang ke dekat ngeluan bengkel atau ke kerja curai ni lah ni kira bisi orang bukai mengau nuan mayanya lah ni
4: tak siku aja
1: jadi aku kan nanya nuan maka berkeni tau bertemu ngau Mr. Asad ngau Mr. Otin tau Helin eh, kau berkongsi mimpin meh awak kepala peninggal kita ya awak.
4: Tu lama cerita tu dah tahun 2019. 19 semayanya umur ku agi jauh biak hari Mayanya subak sedua yang bisa ngatur pekiat The Face MO Sarawak 2019. Jadi mayanya aku agi belajar form 6 STPM. Jadi mayanya nanti nitiah ke kaban ku ke bertandiang berpekiat mayanya. Tang laban ia ke madah drempu ko ya ngai nyadi ati kena nyamai ati ko takut Allah ko ya nya ko di sabuang ya medak medak ya munyi nya nyo kasih gaku au meko ko madah dia nak nyangka ga mainnya udah berpikir nyo menang jadi keling MO Sarawak
1: 2019
4: berengkah harinya kami sebuat kami tiga tu nya berkelala nyo bergulai bakal diri nya adik tajak dua ya jauh mimi umur dari aku.
1: Kira senior ke ayah. Senior ke ayah ni.
4: Startnya keterubah ya. Udah nyak kami alu ngatur mayuh program. Gulai ngau sedua ya. Baka fashion show bisega baka gala. Kemeruan diatur sedua ya tiap tahun. Aku bisik ngau ngadu ke pengawanya. Pihak mega aku bisik wakil dari sedua ya. Mantai ke collection. Baju ketika agak sedua ya report kumbu untuk fashion week udah nyak tadi ngau bengkel pantun untuk megak aku ngau sedua ya gigak siapa ke tau di kangau ngajar berpantun apa semua sikit di perambuk kami tiga lah Kakak ke Datuk.
1: Oh, jadi assign Wan udah sedoaya ke minta Wan meh jadi moderator atau ke pematak randau berkeni ke Wan mengkai tanggung pengawalnya ne. Merat kini lapan tuk main asal deh. Nak bakal kita ke jadi pematak randau buat program-program pemerindang punya kakun tadi. Tu sistem yang asal kita irau ke orang kenemu wagi landi ar kita ide. Helison kini nuan asain nuan mengkait tanggung pengawalnya. Uliah tu kena. Nya engkau uliah berkunci ngau bala peninga tu ke sidak ke menemu dak live kita buat Facebook. Lepas menyikun nuan tadi. Nuan orang baru, rebak baru, nebiak baru. Jadi tu siti ar program main asal kita. Kini asai berat dak kini tanggung pengawal tu.
4: Nanti ba aku laban ada ba kapiet dia ba kapiet nang sigit telebak ningal ka pantun ari miet ari agi ba nyuat ni ke orang jentuak ke besai jentuak ke tuai ari belajar jentuak ke mancal nyonda nang meruan ningalnya halai aku amat ari kapiet tang ka nyada kia kadang-kadang pedih jadi ba pengawak tu tadi bengkel pantun nanti jadi pematak randau tu ke moderator bak aku kak ngumai pediah ndak gak laban aku bisik basic utainya tiap megak aku agi biak laban tu tadi munyi ku jakok workshop kita nyo belajar aku nyo ngengkah ke kumpu bak dua orang kena nemu belajar laban pantun tu tadi nanti bakal nak maka kita berlagu gaya. Nanti kita berlagu nyamai di sada. Nanti kita berpantun tu tadi panyai lekai. Pamanat mu ngerintai kia. Lagi nyo salah ketawa orang.
1: Amat.
4: Jadi bak pengawak tu tadi aku mayuah ngagak research bak tunjuga foundation. Aku bertemu ngau Madam Janet. Biar megak aku bisik berandau ngau Dr. Robert. Biar megak bisik nanya Tuan Jimbun Tawai lah berkawal dengan main asal kita bukan seminat pantun tentang pengawal asal kebukai lah yang muka kelimpah harinya aku bisa nanya sidak ke tuai-tuai sidak ke nama pantun berkeni nyada ke lekat tu nanti bakal pantun pantun sedang berkeni kita cara kita nyada ke nanti sinok nanti pantun sebanah sinok gaya ke kita nanti bakal pantun perangsangnya kita merangsang orangnya semangat gege kita
1: kenya aman jadi tadi amat munyi kun wan ke tadi lilih menua kapir tu nang tebilang ngau pantun kira ukai ka utai ke kelalu baru bak nuan meh ari met nang telebak meda ora pantun jadi kan hanya nuan ba nuan pu kala asuh ro pantun tu eli
4: kala suah asuh ro pantun tang kadang-kadang leka tu nadai nyak kebuah kadang-kadang tu asuh ro pantun kak ngeng ngeliat mimet ke ayahnya nemu yuar ya uli ya leka ya kadang-kadang nemu linyau nemu teberayan
1: lepas kau ingat ke leka ya,
4: jadi dia tu nanti asur apa pantun belalau ke skrip aja dulu ilang ingat ke leka ya seraya ke kita bengkel pantun seraya jadi pematak randau seraya nyak kita belajar
1: amat kenyata tadi ukai seminar nuan kenyata MC lalu nuan lalu nguna peluang nyata tadi lalu sama-sama belajar me hari panel ke di kangau data yang tadi okay bala peninggal atau ke kita kemeda Facebook kita nanti narai penanggul lagi kita ngasuh Heli itu uji ke nama tu uji apa pantun lagi lebannya asal ari kapit deh okey artinya tadi nuan Mr. Asad ngau Mr. Otin ngasuh nuan tu jadi moderator narai penanggul ban nuan halu di ambil nuan ajak lah pengawaknya
4: dia ambil minat bak aku laban bisik penyerta ke umur 10 tahun tu ke 11 tahun laban untuk pengawal orang tuai sebut ke kita pengawal orang tuai laban untuk main asal udah lama kadang-kadang orang nak nemu reti pantun untuk tadi kumai orang pantun 2-3 kerat kumai orang pantun pantun Melayu apalah semua nak pantun pantun tu laban yang mayuh kena jakuk dalam jakuk kita keliar bisik orang nak nemu bisik orang nemu jadi nanti bakal aku jadi mata randau aku ngai nak madah ngagai sidak ke ngau bengkel pantunnya madah sidak nama reti tu ngambil sidak yang nemu ambil senang sidak yang belajar
1: amat Jadi skrip semuanya nang disedia ke Nampo ni.
4: Oh, nang disedia ke Kumpo.
1: Okey, berkongsi ke edisi ke Terubah sebab Nuan muka jadi moderator bengkel atau kerja jurai itu. Kau boleh berkongsi Mimit. Pengingat manis Nuan, penanggul Nuan. Aduh, kini tak tu lagi. Main asal tu, bak pat tu. Boleh tak kini aku lagi. Kau boleh berkongsi Mimit meh listen eh. Edisi penanggul kini, labannya ke Terubah. Edisi ke Terubah mayanya.
4: Penanggul ya bak aku sitik ja leban hari kelalu sempit dua hari aja mayanya
1: asal aku dia suah seruai ya
4: nah udah suah seruai nanti ditiah kati age kak age kak bertanya age kak belajar ku tanya age kak nyada kia kenang manis bak aku di peda aku sepengudah nutup hari kepenudi ne nutup ya mayanya bala penyerta semua nak alu pulai sidak ya sama-sama belak ngayah ke asil kudah degagak sidak ya hari sebedaunya.
1: Belak
4: nyak terindok ke aku.
1: Belak pantai ke pengelandia sidak ya udah ke kerja jurainya udah ke bengkelnya. Nyeng kau mengonuan pu.
4: Aku buat belakang.
7: Bunyi ke nampak tadi sana. Tajak pan nanti kita medak laban tok sesi belajar kita ada nak kemaya kami ke belajar tu tadi nak ketawa pengendiri. Tajak pun salah ke tetap dipajak kalau nanti kita mendak ke dah pengucap program tadi lepas kami tu free a easy nak. Jadi bala penyerta tu tadi sidak terus nyata alu ngayah ke diri empu. Tapi kami tu tadi merek support demora support ngaji sidak ya lah.
4: Merek ku terkenyat mayanya. Cina nyada kelekap pantuannya bak ruai.
1: Pantuan kita ya.
4: Mana nak yuar ya.
1: Nang culin Cina nya?
4: Nah itu lah. Nakan ya.
7: Nakan. Inai apa nakan? Ayah apa ya Cina? Cikgu nanti bisa dengar cikgu David Teo.
1: Cikgu pengajar.
7: Pengajar
1: David Teo.
7: Ya tu tadi cikgu bahasa Inggeris tetapi di tahun lepas kebetulan kami agak pengawak tu tadi ya dia asuh orang ngajar bahasa Iban.
1: Berasai alah lah kita itu ne. Cina.
4: Nanti sebut Cina kah ya penakan kadang-kadang ngainya dia nyebut leka pantunnya pamai sigi ati yang ngai
1: nah patut kita ikal lah ne aruh heli ya lo nama tu bekerja keras lo
6: habis dari pantunnya pun kami menyu nerima feedback dari peserta sira mada ngagak baru tahun depan kami datai baru
1: agi kak
6: sira ya untuk tahun tu ninganya dengar berita besi sitik bas kat datai dari IPG IPG Rejang kat datai engau bengkel pantun tu
1: so nama kebuah dua hari aja ne Mr. Tin ngau Mr. Hasan nama dah boleh seminggu kini dah minta ampun aku nanya kau nak berkawal ngau bajet kini minta ampun nanya mana
7: okey nanti kita minta pengamak tu tadi menyikau ku tadi gerempung kami tu nago ari pemakai irup ngau nudiau jadi nanti kita minta bakal kami tu lepas menyikau puan Dr. Amy Dr. Amy ari Unimas nak alak makai kami bisik sehari 5 kali makai diberi rumah panjai tadi dah menyikau ku tadi nanti kita minta bajet ari sukur pemakai ngau utai irup tu tadi memang maya bajet dah perlu dikeluar ke oleh persatuan lepas tu pengawal tu bergulai ngau majlis ni Sarawak di Sukong Sidak ya jadi nanti bisa support dari bala NGO kebukai ngau kami nyerta ke pengawal ngeremai ke pantai Iban tu tadi nari salah kita boleh ngagak pengawal tu lebih besar lagi sebenarnya tapi kenyangka ke dia tu pengawal tu tadi yang dia atur gerempung kami ajak bergulai ngau majlis ni Sarawak tadi jadi kami bisa kekangan bajet untuk tengah in the city lagi kami pun peserta bakal tahun tu pun target dalam 200 ikau untuk register kita nak punya walk in tu lagi tanya kat diperhati ke kami tapi nanti bakal tahun tu nyulut lagi penyertaan dari UKAI Semina kita Iban tapi bangsa Dayak atau bangsa Bukai nada salah kita buka program tu lebih besar lagi sebenarnya tapi menyikau kata dengan syarat NGO ke bagi aktif bak pengawak ngenan kemai asal iban tu ana bingkir dengan pangan direk. Sama bergerempung untuk ngenan kota tu. And then ana bambai uliah buat program ke ngerembai ke adat atau ke kebudayaan kita iban tu tadi.
1: Ya, amat mana ke penemunya tadi ni. Ok, lagi peninggal ngau mega kita kemudah live. Kita ke ngasuh Heli tu lagi. Berpantun kita tahu ke Otin kini asar. Kita tiga
4: pun tahu. Uji ke presiden kita.
1: Tahu kunci lagi ni. Lepas udah ngau orang bengkel tu ke kerja jurai ni.
4: Nah patut
7: aku nyo salah cakap ke siapa? Munyi ke cikgu Janet Insiri yang tadi. Nyawa tu kak berpantun. Tengah jadi baik berpantun. Nanti baik di beramban. Tau ke ai ansah kak eh nyadi.
1: Ya ngai nyadi kak ya. Okey, jadi kita ngetu dah lama peninggal ngau medak kita ke medak live ba Facebook YFM Iban. Udah tu lagi kita nampung randau kita ba program 34 Seranyawa Nemban Badan.
0: Segulai sejalai gau YFM ba program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Okey, terima kasih peninga kita yakin bergulai buat program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Program kena dikeluarkan inti yang hari 6 ngamaka hari Minggu di YFM. Yakin bergulai ngau temuai kita ke lemai tau tiga ikut temuai kita Mr. Asad, Mr. Otin ngamaka Mr. Helison. Okey, nyari pulai baru ngakai tanya kita ke berkawal ngau bengkel ngerembai ke pantun ni bantu Mr. Asad ngau Otin ni. Okey, jadi kak nanya ke nama tusun program 2 hari tu ialah 25 ngau 26 tu ialah ni.
7: Okey,
1: hari keterubah nyentuk ke penudi meh.
7: Okey, hari keterubah yang hari 6 kena 25 hari bulan 7 telah. Pengawak berengkai hari pukul 7 sampai pukul 11 malam.
1: 7 pagi.
7: 7 pagi sampai 11 malam. Jadi kami, untuk randau keterubah kami bisa randau keterubah yang pantun iban jadi ke pesaka lantian bangsa.
1: Okey.
7: Jadi panel ke dekat berjurai ke randau tu tu ialah ingat Datuk Dr. Nathan Ilham Resat Siko Ari Board of Trusted Cultural Cermin Pak Dayak Cultural Foundation. Udahnya tadi untuk ranah kedua kita bisa elemen bunyi dalam pantun Iban. Panel yang tadi ingat Siko Ari Pengajar ingat Cikgu Ngabong Katoy Siko Pengelica Ari Pengajian Bahasa Iban Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Jadi ranah ketiga tu nyukak ngalih tengah hari tadi nyukak ngalih ke tengah hari. Kita bisa randau ketiga ingat simbolai dalam pantun Iban. Panel ke dikangau kami mainnya ingat Encik Benjamin Liam Siko Ari Pengelica Institut Pendidikan Guru Kampus Rejang. Dan ingat kita bisa mararau ingat program start hari pukul 1 sampai pukul 3 menyetuk kita bisa berjadi ke bengkel. Kita bisa ngangau ke menteri untuk berjadi ke pengawak tilak. Jadi maya berjadi ke program tu kita bisa pengawak ba'alalu ba'pala tangga kita bisa muka kuta bisa miring laban miring tu simbolik of kita Iban ternyata tak tinggal lah lepasnya sikap adat kita ya kita bisa jaga hari cermin persatuan bakar ya Serikai Empu dengan ucapan hari temuai ke di Pabasa dan ya kita nyuak ke pemerik ngakai yang berhormat. Jadi pukul 3 sampai pukul 5 lemai randa dengan workshop tu tadi diketuai Encik Helison Roland. Jadi orang ke dipadu untuk randa workshop tadi enyak puan Binta Unyan, puan Helen Manjan, Encik Intian dengan Puan Lisa. Semua panel tertarik dia ambil hari kapit makan.
1: Oh, orang kapit makan.
7: Orang kapit makan. Oh. Lepas pengudah Ranau tertarik, dia bala penyerta tertarik, dia beri ngagai beberapa grup. So tidak lebih semayak agak berandau tak ke berkeni cara ngagak pantun diri empung. Netiah kempu metafora yang pun diksi semua tadi lah. And then pukul 5 kita belalak sampai pukul 8. Ya, pukul 8 sampai 11 malam kita bisa meyak asal. Jadi meyak asal tu tadi keunikan tahun tu kami ambil belia anambiak tiban ke sikit bapak penemu kami tiga tadi dan ngemuan pengeladik asal ba adat budaya kita iban tadi. Pertama kami bisa ngambil komason 2026 choice kat mantai ke acat pakan ngau acat Batarajang. Kedua bisa main belikan nanti nyemak cakup kita nak kalau mendak belikan maya tu kita mendak berkeni orang main belikan belikan tu bersiti dari instrumen kita iban ke bakal sape
1: ke sape
7: nyak pun dah finalis dari koman kapit 2026 rindir kami bisa gena pampat dari tim kemada dan yang kami bisa berganu bercawa yang berpantun dan berpantun tadi kami mai siko anak biak sekolah hari kapit mereka ke berumur 13 tahun nyata kelekat pantun. Lepas nyak siti hari julu kami pun komite itu tadi dekat mai anak biak kita iban itu tadi nanti kita berhati ke gawai itu tadi sem lah. Anak miak kata iban tu tak rindu bunga poco-poco yang pun joget tu lebih kepada modern tapi jarang meda anak rumah panjai kita iban tu tadi ngemberan ke pengawak di rumah panjai. Kita ini tu satu inisiatif kami impu persatuan tu tadi lah dekat ngerembai kota tadi bukan semina belia ataupun perannya Orang bandau tadi rindu ke mayat asal ke Iban. Nya sitik-sitik hari tujuan kami lah. And then untuk hari kedua, hari ke penudi medam, kena 26 hari bulan 7, kami bisa rana keempat yang leman budaya Iban. Di panel kami yang Encik Jim Mentawai, sikok hari temuai YFM lah, kita selalu kangal kita nintir hari satu. Jadi pukul 9 sampai pukul 11 pagi tu tadi, rana kelima, ianya adat Iban bak dunia kemaya hari tu. Panel ke dijemput kami ianya Dr. Lambat Lindung siko ori pegawai takbir bak serta pemansik bak adat Majlis Adat Istiadat Sarawak. Dia ranau ke penudi benar ianya pukul 11 sampai pukul 12 tengah hari. Ianya pansik serta pendokumentasian pantun Iban. Panel tadi ianya Dr. Patricia Ganing dari pensyarah dari UPSI. Kedua ianya Dr. Amy Chon siko dari pensyarah kanan bahasa dan penyelidikan di UNIMAS. Nanti kita medak ke ranau kuda dipadu ke kami tu tadi nanti apa tu kita yang pun ukai kita ukai belia aja lah kita ketua itu tadi sebenarnya kita tu agak pabuk penemu bak leman budaya kita Iban tu tadi sebenarnya mayu agak utai di kat di keranau ke kita tapi munyi kena tadi nanti nitih kedua hari tu sikit dah cukup lepas nitih ke penemu yang apa tu cikgu Janet Insinan saya kami bisik ke rumah yang kita Iban tu sitik hari bangsa bak dunia tu cukup mayu leman leman main nyentuh ke orang hari overseas tak ke orang putih tu tadi kak nanti yang kita yang pun pengawal hari segi main asal tak ke adat tadi tak boleh nanti no berarti ke hari ni pun main lah hari segi oral kita pun oral history masa tadi oral history tu adalah berjawa yang berganu semua tu tadi kita iban aja kengemuan pengawal tu tadi bahasa bukain adai so utai tu kekat dikemeran ke dekat dikumentasi ke kita ngambil ke utai tu pergi lak rusak ia nak lenyau.
1: Kita iban tu kaya ngomen asal.
7: Nang kaya ngomen asal.
1: Ya, ukai kita inya tadi nagang bala nembiak kita yang tadi rindu ke main-main baru ndak dan anang ngelengkak ke main asal kita lebih lagi maya baka bisik pengerami baka hari gawai atau ke pengerami ke bukai meh main asal kita nang tetap di kemeran ke kita ini okey nyari siti di main asal kita yang tadi baka pantun okey jadi berkongsi ke mega edisi keterubah sebab Mr. Asad dengan Mr. Otin berkeni ke sambut hari Mensia Mayuh ni.
6: Okay.
1: Mulai ke pengingat edisi keterubah sebab
6: edisi keterubah 2025 penyertaan kami dalam 80 ikut ni, mister.
1: Oh, 80 ikut.
6: 80 ikut sebenarnya labannya permulaan kami. Oh. Tapi nak nyangka lah memang manyuh lah yang datai, walk in manyuh laban nak semua register dengan QR. Manyuh yang walk in pun kami terima gak. Sekaligus tidak yang jadi ahli Persatuan Bakat Dayak Serikai lah. Engkau sekali atur cara yang bisik bak bengkel tahun lepas. Tahun memang memberangsangkan sampai ke malam kita kan, sampai pukul sampai tengah malam. Engkau main asal sekali. Nyurinduk lah kami bergulai sama bak rumah panjainya. Ya, sambutan amat menggalakkan lah untuk
1: jadi
6: tahun.
1: Jadi orang ke engkau bengkel tu bermalam dia atau ke berkeninai pula hari?
6: Sidak ya boleh bisik pilihan. Sidak ya ke bermalam, sidak ya boleh bermalam bak rumah panjai. Bak bilik baruai pun bisik bermalam, bisik tinduk ke bakal berkampung lah kita
1: berdia. Homestay
6: ya, bakal homestay. Ya, ya betul.
1: Rindu ke bermalam mayuh laban programnya nang nyentuk ke malam
6: nyentuk ke malam
1: mekang-mekang kan eh.

0: berpelasar ke edisi keterubah sebab nama pengurang ya ke dekat ditambah seduai atau ke gerempuang tu ba edisi ke sekali tu ke laban menyiko tin tadinya keterubah ni ke ba edisi ke sekali tu oh harinya nuan nemu pengurang yang ke bisi tekat ditambah nuan ba edisi kedua tu Mr. Asah bisi bida yari keterubah gini
1: okey nanti minta dari segi randau lah randau ke udah di bakat lepas menyiko mereka ke seberat tu tadi randau kita mimit aja. Jadi bakal ketahuan tu kami nambah ke randau tu tadi laban kemarin ke penemu Rama sebenarnya ngagai ngagai pada tuai besar pihak tuai besar tadi nak ambil sama mendiang lah ambil kutai untuk nak puntan. Jadi kedua di segi kami pun fasiliti tapi mereka tak berpuji ngagai rumah rantai laban sidak ya udah mendak pengawal tu tadi nak untuk pengawal kali kedua tu tadi kurasa ada penangguh laban di segi infrastruktur tak kesukung dari rumah panjang tadi kita dah upgrade mimit dari bertahun ke utah. Jadi bakal tahun tu kami dua sebenarnya baru bawa dengan rumah panjangnya sana dengan sidak ya. Jadi sambut hari sidak ya tu tadi nakak pamaneh nyambut program tu tadi lepas kemarin sidak ya kita nak mungkin program tu program yang tak akhir gagak paskua lalu nyawa tu itu ngelekai ke kemenuh bukai
0: masih tanya nya lagi ni
1: okey.
0: Jadi kita pelabak tu itu nak lama berdua kita nampung randau kita ke lemai itu peninggal.
2: Segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Serajawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
0: Okey, lagi program 34 Seranyawa Neman Baadan kita itu punya datai pa ujung randau kita inyo panjai randau kita ke lemah itu peninggal ne. Lepi amak kita bisi meda live ba Facebook YFM. Okey, jadi ba kira ke randau ke penudi itu meh. Okey, jadi nanya seduai di baru tu ne Mr. Asad, Mr. Otin. Nama pengarap ati seduai ari program ke diatur tu bengkel atau ke kerja jurai tu ne.
3: Okey, aku ngarap ke bakal bengkel ngermaga pantun iban edisi kedua 2026 tu banyak lagi penyertaan. Walaupun kami sasaran kami 200 ikut peserta tapi nanti lebih harinya kami akan nyaklah kami boleh terima lagi harap ke pantau bengkel tu terus berkembang lah yang impian harapan aku lah
1: jadi bakal harapan ku tadi Siti menyukur sebentar tadi dah matah ngarap ke nanti bisa bala NGO tak ke company-company ke kak collaboration kami dekat menjayakan program ramai kebantu Iban 2026 tu tadi laban program tu nak mai ke berplasa ke penguntung tau kontak aku tak ke Otin buat Facebook Persatuan Bakar Rakyat Serikai tak ke ngena WhatsApp 013-350-5707. Jadi UK Seminar NGO ke orang persorangan tadi memang dia alu-alukan laban pengawal tu tadi kita ngemeran ke kita ngenan ke adat budaya ketipan.
0: Okey, jadi bisa perambu dekat ngatur engkau main asal ke bukai kini ke dekat-dekat data itu ni UK Seminar pantun aja ba anak ti seduai meh. Laban amunyi kenuan tadi deh. Kita itu ya, bangsa Iban tu nang kaya ngomen asal. Engkau dekat ngerembai ke

0: Gaiman asal ke Bukai kini, Mr. Asa atau ke Utin?
1: Nanti berarti ke randau, ke randau-randau ke udah dipadu ke kami buat program ngeramai bantu iban tu tadi. Ya mayo subtopik sebenarnya. Baka tahun ke Siti Impalama baka cikgu ngabong katoi dia bisi nyada ke tim yang kenyalang. Ia okay seminat fokus dengan pantu Iban sebenarnya. Nyak ke lah aku ngansak semua bala kebisik keninga randau kami tu tadi datai pe program tu baru kita nemu nama utai dekat di pelajar kita. Kita perlu datai, kita perlu ngasai, kita perlu bergulai sama serta dengan kami buat program tu baru kita nemu nama objektif sebenar buat program tu dengan objektif buat diri impu.
0: Okey, jadi okay, nuan tu Helison ni kira nuan tu ngari ke nembia arba baru punya tadi lapan nembia arba baru ke yang kau mau kumpu tu cukup nada itu mayuh penemu meh bawa main nasal bisik ke aku dekat belajar lah ni nemu ke kak ngau ngulu pingkil tu kerja jurai kita ilah jadi bawa nuan pun ni nama aja aku perancang nuan kain nembia arba baru tau kari ke diperhati nuan meh nembia arba baru berguna nak main asal tu atau ke Jakob Ransang Rinwan kira hari ke balon nebiak kita imeh au
2: au tu kira Jakob lalau serta Jakob Ransang agai nebiak dapat baru lah kau makumpu meh laban kayau dia tu kena penemu kayau lama kena jabur adat anang di sengai main asal anang di buai laban jauh ni pan ninggit ni kita terbaik kiak kita pulai
0: amatnya tinggal jakok ni nah. Awaknya bunyi tanya ni, bunyi lemah bang. Okey cukup cukup mana. Jadi harap ke bunyi kunuan mayuh me nembi arba baru ke dekat belajar ke main asal. Dan nanti kita berhati ke dia tok ni. Bala nembi dia tok pada aku cukup rindu ke main asal ni. Apakah dia tu sidak ya nyomu puak belajar ngajat pada aku. Nyom viral dia tu ni. Lebih lagi baka ajat batarajang ya. Nyom betabuah pada aku sidak nyom belajar betabuah. Jadi engka gerempuang kita tu ialah deh Mr. Asad. Bisi nama tu perambu meh dekat ngatur bengkel betabuah kini atau ke ngagak craft kini. Maya-maya ke dekat dah timenya lah. Laban dia berguna amat ke main asal kita itu deh.
1: Nyak kemada kena tadi sem sidak penyerta tu perlu datai laban ukai seminak kami berpantun mai bakal tahun tu di pramu kami ukai seminak bisik pakai pantun dalam masa yang sama bisik demonstration apa tu ngagak penyaram bisik beranyam so sesuananya ialah ya ukai bisik part yang tersendiri lah menyeku aku tadi nak bakal malam tadi nak labah bisik perengkat tabuh tadi nak saleh tabuh beria labah kita tadi saleh terkenaknya cara kita belajar nanti kita nak saleh nyudak belajar ke kita tadi so ane irau menyeku tadi pengawak ngeremai pantu iban tadi ya nak fokus ngau pantun saja tapi bisik lagi malam me asal tadi hari nyak kita medak tau ke belajar mai asal ke Bukai.
0: Okey, jadi anuan maka Mr. Harrison ni siko orang kudah bergelar keliang. Okey, jadi bawa pekit-pekit keliang tu. Sikit setuju anuan ni. Mai anak asal tu nang patut nyadi ke Siti Ari namanya ndor sida ya meda pemanah keliangnya atau ke Siti Ari Point punya aku kita yang tadi. Okey, nama kini berkongsi mimpi.
2: Berkawal dengan pekit keliang atau ke pekit kumang tu. Alaban aku sekali je aku dah dengan pekit. Udahnya aku nak ada dengan wagi. Tapi nitiah ke utai ke dipeda aku sekumbang ke 4-5 tahun tu dah. Mayuh orang ke dengan pekit keliang, dengan pekit kumang, sidak yang main-main asal. Bisiknya tadi berganu, berjawang, bisik ke berpantun, ngajat, berbiau. Tang kadang-kadang, nanti kita hendak belajar kutanya, kita hendak ketika kita nak nyadar ke ngau betul utai nyato jadi salah munyi ko DJ Min tadi leka pantunnya jadi leka sabar
0: mana ne
2: bisa suba aku kai gak kanggu tua nanti bakal kita main sebut main asal tu leka sabar ukai site are main asal nya nang sigi pengawak ngintu orang mati atau ke ngintu orang kudah nadai lah nanti babnya nanti uliah sidak kengau pakai kumang pakai keliang anang ngemai Min asal nya ukai min asal. Tapi antik bakal sidak ya kak belajar berpantun, berganu, berjawang. Ngiga orang ke amat pandai, orang ke landiak bakal sidak tun juga foundation, tak ke sidak majlis ada istiadat, sidak ke bising record atau ke orang ke tuai-tuai ke udah nemu pengawak bakanya. Laban kita itu antik bakal ngau pergi kuma, pergi keliang, orang agak live dia video apa semua. Antik nuan nyada kia salah. Utainya datai bahawa orang bukai pun jadi salah. Yang kebuah kami sebuah tu ngagak bingkel pantun. Ukai seminak kami nyada keleka pantun tak megak belajar ke pengawak bukai dalam bingkel pantunnya. Berganu, berjawang. Apa nilai bisik cikgu ngabuang gak ngajar bayangnya berketahun yang kemarin.
0: Ya, pengajar ngabuang ni orang ke cukup tanya ke nya cukup mayuh penemu pak main asal kita. Okey, jadi ngagai seduai baru tu Mr. Asad ngau tian ni kira jaku ke penudi hari seduai tau ke engkau bisik tanya aku tadi bisik kat depan set nama tu ke dekat dikunci ke seduai ke empai ditanya aku punya tadi ke bisik utai bukai ke bedau disebut seduai tau ke ngelansa
1: menyekok ke tadi nara cakap bukai labanku ngari ke kira ngari ke persatuan kami persatuan bakat di Asyikai ngau belia-belia ke bisik ngemeran kemai asal tu tadi anda malu belajar kemai asal kita laban tajapan dunia detok dah bisik dunia AI dunia modern semua tadi nak nyaukan anak ke kita ninggal ke leman budaya kita iban tok tadi ngambil ngambil ke apa tok leman budaya kita iban tok tadi dipedak ditelak serata dunia nyak setiap hari tujuh kita eh.
0: Okey, sekali lagi Utin nuan ngelalu ke siapa sida ke dekat ngau masuk bengkel atau ke kerja jurai tadi berkeni ke sekali lagi nuan berkongsi cara ya bakot atau ke media Rama Persatuan tu kini bad ini bad Facebook bad Instagram ke nama kini
3: okey siapa ke ngau bengkel ngerbai ke pantun edisi kedua tu sedaya boleh scan QR code kami bak Facebook kami yang Persatuan Bakat Dayak Serikai nanti nak nemu kami kat ngisi QR boleh telefon admin Persatuan kami nombor telefon 014-500-2685 boleh terus WhatsApp lagi admin akan namanya reply berkini cara and then TBC utai kat ditanya berkani ndodiau apa semua boleh WhatsApp je ke admin akan nyaut reply kita ke kita bertemu dia ni lah.
0: Okay. Jadi aku ngarap ke bala peninggal kita guna peluang tu ngamane lah ban nanti maya kita ke maya kami ke gawak tu kadang suah orang nanya bisa ngatur kerja jurai bengkel pantun iban jadi itu meh siti peluang ke cukup mana dikena lalu masuk bengkel tu nadai berbayar
3: ke mana habis bengkel tu ialah bisi sijil ke
0: bisi
3: diberi
0: sijil
3: persatuan ke? Kami sijil penyertaan
0: jadi nyak meh tadi harap ke mayuh bala kita ke ngerjista tahu datai walk in meka ne nadai limit tu ne
3: nadai limit limit kami sebenarnya 200 tapi nanti bisi yang walk in kami agi boleh nerima lapan bab rumah panjangnya ialah bisi kuantar pendaftaran mungkin si tak ya baru ninga berita tu kat datai so kami nerima lah boleh ngagai meja pendaftaran kami bisi dibuka mayanya lah
0: Okay, jadi Nuan dah listen kedekatnya di moderator atau ke pematak randau lah jadi dia tu udah kira udah nyedia ke diri meh
2: udah
0: lapan dari DC hari DC keterubah sebab berketuk ya aku nak
2: berengkah hari pun tahun tu tadi kami sebuat kami tiga udah agak tun juga but dia me kami nyada but dia me kami yang igak leka ya
0: kira landiak ke meh tu ialah
2: ngarap ke ya meh ngajak ke landiak meh
0: jadi kiranya meh jaku ke penudi kita tiga ni jadi terima kasih sekali lagi laban nulis jadi temuai buat program 34 Seranyawa Nemban Badan kita sama ngarap ke mayuh orang ke dekat datai ngeregister diri masuk bengkel atau ke kerja jurai tu ialah bulan 7 25 26 hari bulan 7 buat rumah
3: rantai
0: rumah rantai
4: Skim Gemburuk Sekuau.
0: Skim Gemburuk Sekuau. Ah, okey. Jadi munyi ke aku buat pun program tadi peninga. Sudah berjanji. Janji. Okey. Kita ikat ninga Helison eh. Helison dekat berkeni ke kita nya. Kak berpantun ke keni ke kita.
2: Nyada ke lekap pantun.
0: Nyada ke lekap pantun. Ha, kak berpantun. Okey, lapan ni sudah ngau bengkel tu sebab uji meh. Okey. Tahu ke Mr. Asad ke Mr. Tin lagi kini tahu menguji
2: tahu ke Nuan dulu
4: presiden
2: dulu
0: presiden
2: aja
0: Mr. Asad dulu
1: supaya minta ampun dulu lah tok keterupa tok dua kali dan nyata sekali main bagi pantun.
0: Okey, kita okay. Ninga ke peninga ni. Kita tahu meda live buat Facebook, meda si temuai aku ke dekat berpantun. Balan nembia tu deh, tak dokumen nembia kita itu ni.
2: Serama
0: lagi ni. Apa dah tertua ni.
1: Dulu minta ampun dulu le sema nanti ngagai pela peninga nanti leka tu bisa saleh atau ke cara ngayah ke ya saleh. Ai ente baka duai ngai kita kumai jawai di ulu balia landai. Pagi betarai lemai betekirai beterangai nak tau dibentur ke bawah ratan teka sima. Ente babi ngai kita induk ginti ukainya bula mayuh babi di kampung sunyi aku pangkiruri. Merimba ya lajak ke bataknya nak tahu di raut ke sia. Ya genteran. Okey, pabuk kan tu.
0: Itu mayuh pantun tu ne.
1: Minta ampun, bisa salah.
0: Itu mayuh pantun tu ne, pantun puji, pantun sayangnya di.
1: Jadi pantun tu tadi saya ambil hari Bob ngeremai ke pantun Iban di rumah barang anak empawi.
0: So pantun nama tu ne?
1: Pantun Sebana.
0: Pantun Sebana. Panjai kebenar ne?
1: Panjai sebenar ya.
0: Jadi bang enteran tu nama tu kau yang tadi Mr. Asad.
1: Jadi itu tadi pagi beterai lemai betekirai beterangai. Artinya tu tadi ya berai lah artinya tu tadi.
0: Berai kurang tadi.
1: Nato dibentuk ke bawah ratan kasima. Jago dalam tu tadi.
0: Mau teka dekat di pelajar kita ini. Okey, ya sudah presiden chairman kita ngagai benhari kita.
4: Aku nyerah ke Helison dulu lah.
0: Helison dulu.
4: Helison lah, tahun depan okay. Aku kuat.
0: Moderator kita atau MC atau landia atau orang kapit empu tu kan orang kapit
2: nguji nguji kia mesti salah minta ampun.
0: Nah, dengar. Okey, sebenarnya pantun nama
2: atau pantun sayau.
0: Pantun sayau siapa Dini ngambil leka tu
2: tu sikit leka ngau wakil kumunya
0: sikit ngambil kumunya okey

Igan kasih ya udo. Ya da kumae urang ngagenap ari tiap malam tipas tampangan ku aku ganuli aku mang. Aki atui abatang.

sarugan. Ingin amat mati kami orang laki ka melita ngabangat nadaya duit wang marika nentes mak tubuh amipiah aku tahu ya jiah.

Mamlanda bilia kian kuaku ganulia kumang kedai wi ati cang.

tuluang baliawa sayuang saduae baliawa saban minta tuluang yang ngau jayau aku munte arawar bahasa malam.

ke orang. Inai we agara nguliah kedadunga na tua garman gaudu nyaurang ino na kakang kajo baudo kaino amariang akayan. Ante semua aku tahu aji ah nyau maku ngaji ah kadire nyadi ama buang tubuh lempuang aku kumang luluang laki kunci weari nya selantang ngasih partalajan ngaji ah kesatri matu bual me aku manyadi weari jae barung uar we hujan hujan.

panyaila lapan ngame ya badu mamlan wan pangkalan ku aku ganuli aku mang banjar di atanjang.

0: Awas abuang ageluang ulu anunyan nyaurang batiang kesanap ang ganuli aku mang berian wegan. Pamujuar karipul kam segan batalai kakap ae nyabua matikam bakasau kali kau anabao ngararan kasih matu buar empam aku selantang ayam bangat pune atanan. Kasih pinang ku aku nyata deh inai orang sabuah pinang anak ayam ya terima kasih.
1: Okay. Asai keduduk ruah ini.
0: Ini kesal lah.
1: Oh, asai keduduk pelabuah ni. Saya ke nunga amat cukup landi nan heli ne. Cukup landi nak lebu jadi keliang. Aku muda mista saat pan nyuka nemuai ke kapit. Nyuka belajar lagi ne. Okay. Okay cukup mana aku muda komen sida ya ke muda live kita Lili Kedeng mana amat sada diikat ko ya Suzen Rishi William Isau mana amat sada nyawa leka pantun mana didinga terus ke perjuangan kita ko ya.
0: Yeah.
1: Okay jadi berkunci ke tadi pantun dari pantun sayau
0: pantun
1: tadi
0: sayau.
1: Nama berkunci mimiat meheli nih nama
0: berarti ko pantunnya nih baka kita biasa tu meya nya tadi nyekak ngempu tai nya tang saya utai udah utai urang
1: oh arwah ku mada mista sat nyo ngendai mata sindo tu dah oh berarti nyo urang kekak di tujuannya
0: dan nak boleh mpu ya saya
1: oh
0: mereka nak ngenyayau nya aku mada manua ngede ku ma lemu aku tuntun tekujuang ejau jelayan tak nak uli haya agenya
1: oh ne nak pantun Aki Nuan okay. Cukup mana Heli aku pun nyong renjang bulu ne lapan aku pun siko orang ke rindu amat ke pantun kebenar ya tang nyak meh berdua belajar ilak lah nanti bisik peluang ilak belajar munye kurang ke bisik hari kedekat datai lah ngau kita bengkel kini kerja jurai kini. Okay, Lili Kedeng tu ingat ke niang indah aku puan Seripah ku ya. Bisa ngelala?
0: Ya, ngelala. Orang kapit.
1: Orang kapit ni puan Seripah. Terus ke ikat ngangkat ke main asal kita Iban. Okay, terima kasih ke komen kita maka buat live Facebook kita. Orang nembia nyata deh. Okay, orang tua itu punya sadar nyawa cukup punya kita. Orang bakal orang kuda landia nyak mana?
0: Oh ya. Yeah.
1: Kini. Kita ngasuh DJ Min kita. Orang kapit tu ne.
0: Ya.
1: Sadar ke Min Min. Min tanya kita switcher V-Mix kita ke lemai tu. Jadi yang mereka sudah ngau kerja jurai tu ke bengkel tu EDC ke terubah sebab Min ngari DJ Min ngari ke YFM ne Min.
2: Nemu kini ke pantun.
1: Si nemu Min Min pantun.
2: Betul pada ditu.
1: Kenapa lo bayang gay pantun? Okay, Otin. Kak pantun Tin? Tahu lah. Mimit lah.
3: Berdoleh.
4: Berbiau ke Tin?
1: Biau ke. Nama Min asal ketemu Nuan meh.
3: Nah, ni aja dulu.
1: Kesal ne.
3: Kesal.
1: Okay, awang rawing junior mana hanya ikat ya, sadanya walaupun cukup mana aku ya. Terima kasih Erwin Nyanggau nyambung temelan. Terima kasih ya kita ke medak live kita. Ya. Okay, jadi kena ngujuang ketua jago ke penudi meh, Mr. Sat, Mr. Otin, Mr. Hellison. Bedau kita ngujuang ke randau kita ke lemai to.
5: Jadi to jago ke penudi. Kan bala ke bisik ni ke program kita 34 jam tu tadi anak kita saruk pasal pengarap ngau kita pun adat lambat adat tu sikit terbaik kita hari ada jadi ngau adat tu tadi meh kita boleh tok jadi pasal jadi pengarap kita tadi ngajar kita lebih jadi orang keberguna jadi nanti utai duit itu tadi adat dengan pengharap itu tadi amin kaku laba adat adat Iban pengharap itu pengharap ke situ lagi nanti berulai itu jadi utai ke mana berulai itu ke mana jadi ngau bengkel ngermai kebantu Iban itu tadi situ hari cara kami situ hari punya aku manusia kedia bakal kami tiga tu tadi kangangkat ke warisan budaya ketiban tu tadi ngambil ke di pada hari strata dunia. Ya cari aku.
1: Okay, Mr. Tin.
3: Apa yang aku namanya semuanya dah di ke dijakuk ke Mr. Asad lah, sama lah. Kami doa misi misi dan visi yang sama lah.
1: Okay, Harrison tu bisi penyanyi kita itu nih Sabah Dimson tu nih. Tapi puji Harrison Roland pada seleka mana nak nyemerai ke seseberai puas hati ni ngah aku ya. Chris betul. Chris Tenders, Darren Perry, Steady Tuan Harrison Roland. Okay, terima kasih ke komen kita peninga komen positif kita. Okay, Harrison.
6: Nyalai aku nesau, aku minta ku ngangau kebala nebiak rebat baru dia tu nak kira kita gawak nama dia tu kita buat dini kita buat besi tu ke kita agit menua kita itu aram sampai ngau kami belak ngau aku bersawap ngau aku ngemeran kas main asal lama kita subak bersawap kita ngai ke main asal kita tu punas laban di pedak aku pelabak aku dia tu mayuh orang tuai nak nemu megak pengawak begetuk sidak ya nak nemu nyada sidak nak nemu nusun leka pia megak nyalai aku tu orang baru ngarap ke kitai orang baru tu tadi uliah begulai dengan orang tuai bersama berserakup kitai ngemeran ke pengawak lama kitai nak kiranya pantuan beganu atau ke kitai beramban semua meh semua diatur semua diadu kitai enten yang boleh disadar ngarap ke kitai belajar Nibuah kita ke pandai pergi ke amat kita amat. Nemu pengawaknya ngungkup ke derimpu me dulu dia baru kita ngungkup ke orang bukai.
1: Amat. Cukup perangsang hari Harrison kita. Amat cukup landia. Okey. Jadi terima kasih ngagai kita tiga, Mr. Asad, Mr. Otin ngau Mr. Harrison. Jadi kami di YPM muka ngarap ke program atau ke bengkel ke jajurai kita itu ialah mujur meh diatur lalu mayuh muka orang ke dekat ngau masuk geram nama tau bengkel ngau gerempuang tu lah meh harap ke gerempuang kita terus mujur meh Mr. Asad okay. Jadi peninggal kita bergulai buat program 34 Serah Nyawa Nemban Badan ungkup ke Sarito. Jadi kita bertemu baru bawa ke Bukai. Terima kasih megang ke DJ Min kita yang ayang kak ayang alamak Min switch we mix kita ke Sarito. Okay, jadi bertemu baru kita buat program ke Bukai. Selamat lemai peninggal.
3: Bye
6: bye.

tadi by Alexander Peter, lagu kena beri nama Apai. Ya, sarito kita ngintu hari Apai. Selamat hari Apai ngagai semua bala Apai di Selampur menua kita 21 bulan 6 2026. Tajak tiap hari kita nangnya sayau rindu kapai kita ne tajak Apai kita tadi engkanya bisi udah ada Apai kini tau ke kita kagi bisi Apai tu kenang meh pengasih ngau penyayang Apai kita. Jadi pukul 5 atau lagi peninga. Laban tadi kita sudah mendiang ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Ngau temui ke bisi dikangau ke kami Mr. Autin Ngau Halison. Nih, terima kasih mengagai Sam. Udah berandau ngau temui kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Pukul 5, mai kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur. Tang, kita terus berperindang berentak ngalih hari jam kedua kita ke sekali tu lagu ke dibaik Wat Rock Kaban Sampai Mati.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baru di Metra Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dawaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022 ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Penekanan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta niaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ni bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 sebelum rembatan kencang Yasuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menuduki

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Terima kasih lagi berkenaan dengan kami di YFM Galeri Y. Kita ke sekali itu ianya Galeri Y Gawai. Jadi semua lagu gawai meh dekat diga kita, semua lagu-lagu gawai yang kebaru di YFM. Okey, jadi lagu gawai ke terubah kita ke sekali itu lagu dari SKK Production, artis dari SKK itu. Lagu Selamat Nyintu Ari Gawai hari sedaya. Didangkan dengan lagu dari Louis Kinsey, Berami Gawai. Denya lagu Fabian Doms, Terence Tan, Roger dengan RJC. Lagu ke diberi nama Sarito Ari Gawai. Lalu lagu keempat ianya Ari Favorite Rossi dengan Sweeney B. Lagu ke diberi nama Ngelingi Ranyai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Arah ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sibian, dekat meri selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layan dekat meri selamat hari gawai ngagai semua kita kemasa daya. Nangi rapah dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja, nuan menuan.

Hai sis, hai bo. Aku ulat lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kaya amai, iruk kaya celap. Okay. Selamat hari gawai. Berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Dai udah habis-habis.
1: Kita datang benda dengar ke Galeri Y Gawai. Semua lagu-lagu gawai untuk kita semua ke Bat Dusun sekali itu. Okey, lagu kita ke sekali itu Siti lagi lagu dari Filbert Roxy. Ia bergolong dengan Sylvester James dengan Sweeney B. Lagu diberi nama berdurut Ngabang. Ditangkan dengan Henry Abin dengan Patrick Albert. Lagu Sudah Wayang Hirup Air Pengayu dengan lagu dari Musa Tua Mai Ambai Maya Gawai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngambil semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

Hai hai, Desi Dian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, kiranya mai, lantang senang, wan menua. Oh,

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

Okey, kita dah tiba pada penghujung program. Jadi lagu ke penuh diri kita, lagu dari Team Rockers, Elvis M, D-Mad, Ngau Jero Texan, lagu ke diberi nama Sa 2 3 4 5 6 7. Dan sebenarnya lagu ke diberi nama Begawai di Menua Orang, hari penyanyi Atut, Reagan, Sasaria, Ngau and Fabian. Penghujung ke Galeri Wai Gawai kita ke Minggu tu.

0: Kita rindu ningakan telah.
1: Bet mau baru nga kita.
0: Begulai ngau kami ba bagiga entelah.
1: Ninga keseluruhan begulai ngau kami ba program bagiga entelah. Harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya nyerin telah ke Tubah Panda Munyito ya. Dinga mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai kenapa tu cek?
2: Au, kan ngelalai korang picat matanya.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang.

0: Assalamualaikum.
1: Halo, lagi ke perhati ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
2: Semina Pak YFM.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. No.

lagu Ari Narsenero Brai ke luar negeri. Jadi ngunyap peningah setiap lagu kena kita berpindang. Udah tu lagi kita terus mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selamat hari Minggu, selamat Begulai Baru di Balai Peninga. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta Begulai Balai Peninga berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus, nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yang, toko uluan lebih dikemesai ari tuan yang. Nyalai murid patut puas hati intia sebakau ngah pengajar yang. Lalu bekenyak megak uluan patut puas hati intia sebakau ngah tuan yang. Nti tuai bilik dikumbai persibub, orang tisamo dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut kemensia, utai tidak tudung dekat di kerebak, lalu utai tidak pelalai dekat di temu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita kediri, dekat di tusui kita hari atas probo rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh, tang ndak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo, tinemu ngerusak tubuh ngesemengat dalam api neraka. Kita ndak boleh beli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tak siku pendadai melabuh ke tanah, nanti ndak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buah di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut. Kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ni aku bermua ramai, aku menggak dekat ngaku ya bermua apa aku disrega. Tang barang siapa tingangai ku aku bermua ramai, ia menggak dikengai ku aku bermua apa aku disrega. Ayat 34. Anak ngumai aku tidatai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indah ya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermunsuah ngau orang ari diri sebilik. Baris siapa terinduk ke apa yang terindai lebih hari aku, ndak patut jadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki atau ke anak induk lebih dari aku, tidak patut jadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ku aku, tidak patut jadi murid aku. Barang siapa tindak hidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tindak ngelenyau ke nyawa diri, ketegal aku, ngidup ke ya baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tialai Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas tidak beri ya ngakai sidak. Tialai sidak ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidak. Dekat nyadi bersidak. Bo ayat 24 ngah 25, Jesus nangkan teka meri warning ngagai bala murid ya. Pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bo Jesus. Dekat mega nyadi bersidak. Ditu Jesus nyewako ke nasihat bala murid ya ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Ketrubahnya, ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian dia patut nyan regang kita bagai Kristus. Tidak nyan regang ya. Ku Tuan Jesus, Nanti aku tetuai tokoh komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban tokoh staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok. Menjadi Tuan Jesus udah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri. Tau ngasai ke buah pemenang diulih ke tegak pemerintah ya. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ke tegak penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita merintah ke tegak Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita merik dirimpu ke tegak pengharap kita, kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis terkemar, kita ukai muti oleh nyebut ngagai dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tau nyebut, Tuan Jesus mpu pan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Loh sedak ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ke tegal pengarap, percetuk kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus meransang bala murid ya, ndak ngasuh sedak ya, takut terkirau. Buat ayat dipandak tu, Jesus bisik tiga kali nyebut anang takut. Anang takut. Buat orang tinjadi penyuruh raja, sidak mesti ngebuan pemberani tingasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Berarti utai tika Tuan Jesus itu ianya buat pengujung elok. Pemendar ndang dekat menang. Dua dia elok pemerintah ngegunselan ke debrik kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dekala serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat debrik. Jesus mengandangkan kita, ndak ngasuh kita takut mereka ke Injil. Kut Tuan Jesus, utai ditusupai aku dalam petang, datang dan sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusupai kita di atas berapa rumah. Jadi utai tika Jesus itu, ianya semua orang temerik jeku ajar, tika merita ke Injil, mesti dulu mendiang. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, engkau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jaku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jaku Jesus, namun kita api yang ingat serta merti ke jaku ia. Lalu berkenyak megak kita tidak boleh nusui pasal pemendar, namun kita api yang ingat serta merti ke pemendarnya. Kau benar menyadi, kita tidak boleh nusui pasal utai, tidak ditemu kita. Lalu udah kita dengar jakuk Kristus, kita mesti nusui jakuknya, ndak peduli sekali ke kita ada kerindu, takut ada pekedik kurang. Kita dengar mayuh bala murid Jesus, keliak berantu ke nyawa, ketegal kita nusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tu dia diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala ke orang tindak taluak teka ngasih ke ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh melengkak ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita tenangi lagi ke mensia. Mensia medok dari luar, tanganlah talong medok dari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit di jauh baru hari Mesia, ndak kalah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita Mesia, ti udah degagak ya baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kejap. Lalu munyi ke Tuhan Yesus, sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu mehalah Ta'ala. Menyadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti ari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai ari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu buayat 32 ngah 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi takup sangkal kuyang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai kuyang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia, buat dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal takut malu ke ia berdunia tu, ia dekat megak nak ngelala kita berdunia tidak dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngau mulut tak kejakuk kita. Lepas kita berkepita, madah kediri nak ngelala Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah dengan pengawak kita, kita tahu benar bersangkal ke Kristus. Kita orang di Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita di lembau ngelengkok ke pengharap lama kita, serta agi harap kebelaan tu dalam kita di miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita megak tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku takulah kita, tamgok dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita bersih peluang jaku ke Kristus, kita tak nutup mulut kita, laban kita malu ke ya, tak kau malu ditemurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah, nanti kita benar konitia ke ya, tu tahu benar mai ke kita penusa teko penyarut ari tidak sakal balapangan teko orang di sebilik ngok kita nyalai ngotu program lalu penghidup kita beko sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedar ku ngangkat diri ku dulu mai balap peningau sama dia jenuh serta lu sampai ngaku ngagalah talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, minyak minggu ti ketiga, udah musim Trinity. Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa, Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami, tinggal suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami, ngerja penekak Nuan. Awak ke kami, ngau semua utai itu dan gagak Nuan, tau ngasai ke penyenangnya, tidiasai kuleh semua orang, tidiaku anak Allah Ta'ala. Kuleh Jesus Kristus anak Nuan, Tuhan kami tidup setemgai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala siku wajak, dia tu ledatai ke lama-lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak Tuhan ngintu serta berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: Ya peningannya nak kita sama mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi di Tusun Bishop Eri Sumpencingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi udah lagi kita ada keperhati kepesan ke berita berat ke bisik di Anjung Balap Ningang ngagai kami bawa FM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
1: Ayan kemeh penghidup kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Nengah setiap lagu Ari Alexander Peter ke lemai tu apa di kena kita ngatai ke selamat nyambut Ari apa ngagai semua apa-apa di serata dunia ya. Jadi ngunya kita ngatai ke pesan ngop ta berat ke bisa diterima kami ba WFM. Jadi pesan ke Trubah tu diterima Ari Maxwell buat anak album ngge. Madah ke apa ya ex Jago Alban ngge anak dan tau ke apa Mikul udah nadai kemari 20 hari bulan 6 tahun 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila 22 hari bulan 6 bak rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai Seratua lalu dekat di Anjung ngagai Pendam Seratua Memorial Bukit Prabun pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi banyak pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan bagi rumah ke sepemakai Lebuh Maya Rabat, Rumah Thomas di Ululun, Rumah Ramli Sungai Berangan, Rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, Rumah Julin Batu Empat, Rumah Sandak Batu Empat, Rumah Ajuang Temawai Puak, Rumah Dana Kerupuk, Rumah Joni Tinting Bangkit, Rumah Dennis Sungai Kelampai, Rumah Ribun Sungai Kelampai, Rumah Anita Balai Badak, Rumah Richard Sungai Muding, Pemga di Ulu Sebetan, Empat Berumah Kebamlayan Berumah Linggir, Batu Tiga, Rumah Usan, Rumah Nuil, Rumah Bunda, Rumah Selat, Rumah Jamu, Peliguang, Rumah Lindung, Kudu Atas, Rumah Edman Daji, Engau Kebamlayan Bukai kena Allah disebut nama itu ke Ngelala Niang ex cikgu atau ke ex pengajar. Jadi ingatnya semua kita dipinta datai ngau nyenggai netuk ngagai rumah Genelius Unci di Sungai Berangan Panjai Seratua. Nya tadi titip pesan ke dikenatai ke kami bawa kita ke sekali tu. Jadi minta ampun rintai pesan tu nda boleh dikenatai ke aku magang laban kelalu panjai ya. Laban beri peluang ngagai belah peninga bukai sama ang ratai ke pesan bawa kita ke lemai tu. Jadi banyak tu Siti Gibson ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan kediau di Melugu Skim, Melugu Dur, Melugu Tembawai, Kelawah, Ngkeramut, Selepung Gayau di Senggelau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalong Undup, di Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awar Bangat, Nyelutung, Saka, Nyemungan, Simpang, Telaus, Rumah, Lagan, Bulu, Ngau Kebang Melayan, Bukai Lembagi Belepangan, ke Kalak Gawak, Ngau Niatu, PMG ngau ke kalau bulai bersekolah ngau ya bo MRSM Betung Politeknik Bukah ngau bo palan pelajar tinggi ke Bukai. Lalu dituju ngagai semua pala kepamlayan apa ya ke sama gawak atau ngajar ngau apa ya di Sebarandul Cikgu Daniel di Kuching ngau kepamlayan Bukai kenalah dia sebut nama ditu. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah lumur 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Seri Aman laban niang Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena 18 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 tu kemari lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pigila 22 hari bulan 6 lalu danjung ngagai pendam Anglican Sutong Seri Aman pagi hari 2 23 hari bulan 6 nya tadi peninga pesan madah ke Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena hari 4 tu kemari 18 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai malam pergila berumah rumah 27 Taman Gamang Height Jalai Holis Tri Sia Aman lalu danjuang pagi Siti 23 hari bulan 6 yang tadi peninggal sekedar gipsan ke bisik diterima kami ke lemai tu lalu kita berarti ke pesan bukai ke sama megak bisik di
kirim ke Bala Peninga. Jadi pesan ke sekali itu di 7 banyak pesan kata sulit ngau ngelumbuang di 7 kengagai semua Bala Kaban Belayan di Sungai Yuang dan Sempili dan entelawan Rumah Joseph di Sibu Jaya di Uyan Mujuang Selangau dan nyikau melekun kapit Salim Sibu Kenawit ngau Kaban Belayan Bukai kengelala niang mayang anak antau tau ke inai bunduang. Jadi pesan tu amadah ke pengawak kata sulit ngau ngelumbuang niang mayang anak antau tau ke Indai Bunduang dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 ba rumah Manuk Mancal Sungai Yuang Kapit lalu malam hari 6 ulit dekat di kertas ya lalu pagi di lalu dintudik ke pengawal Anggelumbuang yang tadi Siti Agib pesan ke Bisik Mega diterima kami ke lemah itu lalu pesan kita ke sekali itu diterima hari Stephanie anak jari tau ke Umang tau ke Indai Tujin madah ke jantan anak kudul tau ke di kangau-kangau nama Indai Tujin udah nadai 20 bulan 6 ba Hospital Miri lalu niantu dekat di Sungai Belum Mayu ba rumah sedaya Desa Murni 2E lot 6672 di Miri lalu dekat di Sungai Pergila 22 hari bulan 6 di Anjuang pagi hari 2 23 hari bulan 6 bagi pendam daya di Lambir Miri. Jadi banyak pesan ke Bala Kebam Melayan kediau di Bintulu sebawah Sibu Miri Kucing wa Kebam Melayan kenalah disebut itu ke ngelala niang jantan anak kudul tau kindai tujin jadi penerang kesiliak tau dia tanya ngagai anak yempu Stephanie anak jari lumur kusung 14576 4692 yang tadi peningat sekadar dipesan ke dikenatai ke bawah kita ke sekali tu jadi pesan ke bukai dekat dikenatai ke udah tu lagi jadi ngunyak terus mulai dengan kami bawa UFM.

ya pendengar Ginampung, pesan ke bisa diterima kami YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kebang Melayan kadiau berumah bawi di Rapuang, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Dit, rumah Kemarau Lakis, Sabar Dua Barumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayuang dengan Lub, rumah Isa Babuk Kara, rumah Jawat Babuk Tengah, rumah Simon Babuk Delit, rumah Marcus Lubuk, rumah Cendang Penunus, rumah Steven Lambur Jerai. Pemga dituju ngagai Kabang Melayan menyalin dua berumah, Teruk tiga berumah, Suri tiga berumah, rumah Lidi Ulu Babu Beluk dua berumah ngau bala Kabang di Sayania, rumah Gimang Liduang Betung, rumah Mai Babu Kerangan, rumah Legup Legum Serungap ngau Kabang Melayan Bukai ke ngelala niato. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah Basil Melaka Trai Debak laban cendang, laban cendang anak majang, cendang anak majang tau ka laki samba anak renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6 dan Juang Pagi City 23 hari bulan 6. Yang tadi peningah pesan madah ke cendang anak majang atau ke laki samba anak renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6 2026, berumah Basil Melaka di Terai Debak, lalu Danjuang Pagi hari 2 23 hari bulan 6. Yang tadi ia peningat sitik pesan ke bisi diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala Kabang Melayan ke dia berumah Nitis Din Sawak, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Jarih Dase, rumah Abakit Engkala, Pemgak Kabang Melayan berumah Patrick Kumpai, rumah John Peter Sungai Bansu, rumah Janting Nanga Puak, rumah Henry Kaya Nanga Teliak, Trumayu Ulu Sungai Gala, rumah Tawi Nanga Sungai Gala, rumah Jaga Nanga Gerinjang, rumah Nawi Temawai Peran, rumah Kilat Awas, rumah Ilai Nanga Antayah, rumah Subiang Ulu Krian, rumah Henry Sang Nanga Daro, rumah Jungan Nanga Luang, rumah Jarang Nanga Alun, rumah Garan Nanga Alun, rumah Laja Nanga Alum, rumah Laja Sungai Antu, rumah Sylvester Nanga Batang, rumah Andrew Gawang Gawar Nanga Batang, rumah Nyanggau Nanga Batang Krian Seratua. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai Nanga Maras Krian Seratua laban Sandah. Datai pesan tu minta kita datai ngagai rumah ngagai Nanga Maras Krian Seratua laban Sandah anak Ili udah nadai, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pegila 22 hari bulan 6 dan Juang Pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Yang tadi yang peningat Siti Gepesan ke bisi diterima kami dan Juang peningat kita yang kena WhatsApp ngagai YFM 013-862-8422 ya. Temga pesan kita tahu anjung ngena email ngagai YFM bawa yfmiban@gmail.com ngambil ke di kenatai ke kami bawa awak cukup pesan pagi 6.30 pagi nanti lemai pukul 6.30 lemai ya. Jadi Pemga pesan anang kelalu panjai ngambil kenyamai dia baca kita tahu muntang ke pesan kita ngambil ke terang di dinga lalu di anjung engkau terang megak ngagai kami bawa YFM ya. Lalu tu Siti pesan bedau kita mulai bawa program kebukai udah tu lagi pesan tu madah ke ex corporal Tuan Leonard Anna Muid udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026 di Sungai bawa kampung Sebang Abid Balai Ringin, lalu maya nganjung niang ex-corporal lain itu empai temu tak kedau dia tetap ke. Jadi ngunyak pesan ke bala Kabang Melayan ke dia di kampung Sebang Kewari ngau di Punggu Pantuk Seriaman pemga di kampung Semadak, kampung Sebang Panabilun, kampung Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, kampung Bebui ngau Kabang Melayan di kampung Kerangan, kampung Payur, kampung Jungkut Mawang, kampung
Span Baleringin, Kampung Telago Semunjan, Pemga Kemelayan di Sungai Pinang, Sungai Rawa, Sebangkuih Jaya, Giam Jelita Gawang, Mawang, Kesindu, Pemga Kemelayan Bukai, Kenglalau, Nyatu, Kediau di Sebarandur. Yang tadi ya, peningah pesan ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa kita ke sekali itu madah ke ex Corporal Leonard anak Muit udah nadai kemari lalu dekat di sungai di kampung Sebang Abid Baleringin lalu maya nganjung ni tu bedau ditetapkan. Ya tadi ya, pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawa kita ke lemai itu. Jadi pukul 7 lemai bakal selama nanti hari Minggu kita bisi sembiang misa kudus.

0: World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: tala nama Pai, ngawana ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Sareto kita ingin tu hari Minggu ke 12 tahun A kena 21 2006 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Resis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menyadi ram kita ngaku dosa kita kena nyadi aku dari ingin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Taala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salahku salahku uleh penyalahku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas semua melikat ngau orang sante lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Taala kita. Awak Allah Taala terima do berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup temuruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Taala benur ti pemandu tinggi.
2: Lalu pemai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan. Kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami beri terima kasih ngagai nuan. Ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Taala Raja Surga. Oh Allah Taala, apa itu pemandu berkuasa? Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Taala, anak domba Allah Taala, anak apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami, nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami, laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, enggal Roh Kudus, dalam mulia Allah Taala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Oh Tuhan, kemenarka awak ke kami tak seduran berbahasa serta rindu ke nama nuan ti kudus, ketegak nuan semampai ngiring, sidak tidak tegap, berpemun pengerindu nuan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan ti hidup lalu merintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Taala datai ke selama lama ya.
2: Amin.
0: Ditu kita ningal leteji jaku Allah Taala.
2: Baca ketarubah. Baca ari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 10 ngagai 13. Jeremiah bejaku. Aku ninga genap iku urang betelai. Utai ti balat ngenakut kabisi di semua andur. Nyalai aram kitai madah ke pasal Jeremiah ngagai perintah. Indah pangan kerapat ngau aku deh nganti aku Allah. Kusida, nyangka ukur ia ulih ditipu. Nyak baru kitai ulih ngalah ke ia lalu malas. Tang nuan Tuhan ti kering serta berkuasa. Setanah ngau aku. Lalu sidak kemerinsak ke aku dekat asa ngapa. Sidak dekat dipecat belama ia, laban sidak nak ulih mujur. Pemalu sidak dekat dikingat ke belama ia. Tang Tuhan ti pemadu berkuasa, nuan enda ngabas ati ngau runding urang ngenak pengelurus. Nuan nemu tai ti di dalam ati ngau runding sidak. Nyak lai, awak kaku medak nuan malas penyai bala munsuh aku, laban aku dah manggai ke perkara aku bak jari nuan. Belagu ke Tuhan, puji Tuhan, yang lepas ke orang ke kena tekan ari kuasa orang kejai. Jaku Tuhan,
3: terima kasih ke Allah Taala.
2: Mazmur entara, saud meh aku o Allah Taala. Laban pengerindu nuan endang besai.
3: Saud meh aku, O Allah Taala. laban pengerindu nuan enang besai.
2: Aku udah dipecat, lalu dibalut pemalu ke Tegal nuan. Bak kaban belayan aku, aku tuk baka urang kampar. Bak kami sebili, aku tuk baka urang bangsa bukai. Pengangkun aku ke rumah nuan, mau baka api. Jaku urang kemecat nuan, ninggang aku. Saud meh aku, oh Allah Ta'ala,
3: laban pengerinduk nuan, endang besai.
2: Tang aku dekat bersampi ngagai nuan, oh Tuhan. Saud meh aku, oh Allah Ta'ala, bak maya tiku ati nuan. Saud meh aku, laban pengerinduk nuan, endang besai. Laban nuan ngamat, kesemayan nuan ti dekat ngelepas. Saud aku, oh Tuhan, laban pengerinduk nuan, endang meruan. Ulih pengasih nuan, malik meh nuan ngagai aku.
3: Saud meh aku, oh Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan, endang besai.
2: Lebuh urang kekena tekan medaknya, sida dekat gaga. Urang kenyemah Allah Ta'ala, dekat diperansi.

0: Ji ka Allah Ta'ala, o serga ngau dunia, tasia ngau semua utai ti hidup dalam sida. Sawut meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
1: Baca kedua, baca resurat Santepo ngaga orang di Rum, bagi 5 ayat 12 ngaga 15. Nya alai, baka dosa ti datai ngaga dunia dengan orang siko, lalu pemati datai laban dosa. Nya alai pemati ngelekai ngaga semua mensia, laban semua bela udah berdosa. Ya ti benar, dosa na udah bisik di dunia sebedap adat diberi, dan dosa nadai kena ituang laban adat apin bisik. Dan tajak pihak, pemati nak mudah merintah kenyau ari Adam nyentuk ngagai maya Moses. Nying kaum orang kebempu dosa, tindak sebaka ngopnyalah Adam, tinggambar kegaya orang sikuk ke dekat datai. Dan pemerik tidak beri pecumanya dekat baka dosa Adam. Laban, nanti nak mayuh orang mati ketegak dosa orang sikuknya, tentu mayuh lagi ga pengasih Allah Ta'ala, ngau pemerik tidak beri pecuma dekat diberi ngagai orang mayuh. Oleh orang siko, ianya Yesus Kristus. Jako Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinya Kudus nitih ke Matthew bagi 10 ayat 26 ngagai ayat 33.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjaku ngagai 12 ikut murid dia. Anang takut ke sida. Laban nadai utai ti ditudung, nak dikebak ke, takut dilalai ke, lalu nak ditemu. Utai ti dipadah kakung kita dalam petang, nak tahu nak ditusi, kita lebuh siang hari. Lalu utai ti dipetelalai ke, aku ngagai kita, nak tahu nak disadar ke, kita hari pucuk perabung. Anak takut kesida kemunuh tubuh tanda oleh munuh semangat. Tang kita patut nangi kalau tala ti ulih ngerusak tubuh ngau semangat kita di neraka. Bukai nak rega burung pipit ke seminak satu sin aja. Tajak pihak nadai siku sida dekat labuh ke tanah. Nanti apa yang kita nak ngemandar ke ya. Indah semua lambar buat bepala kita dah udah dituang magang. Nyalai anang takut. Kita bergagi hari burung pipit. Nyalai kena ikut orang ke ngaku diri nembiak. Aku di mua orang. Dekat di aku, aku di mua apai aku di surga. Dan barang siapa bersangkal kaku di mua orang. Dekat disangkal kaku di mua apai aku di surga. Injil Tuhan.
1: Puji kanuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu tu, minggu ke-12 musim selama. Mai jakuk pemarani tu jakuk perasang serta pengandal. Jeremiah menjakuk pasal ya ke takut serta nak diterima orang. Tang ya tetap madah ke Allah Ta'ala bisik ngoya. Lalu dekak ngelepas ke ya. Ya ke ngangau ngingat ke pengarap ukai utai ke nyamai. Tang Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala nak kalak nak nyadi dalam penghidup kita. Sendepo surat yang agak orang di Rom nerang ke berkenik ke dosa masuk atau ke tamat nengah siku mensia yanya Adam tang nimiat lilih nengah Kristus pemerik ke Jesus yang jauh besar lagi dari pemerat dosa pemerik Jesus tu mai penghidup pengandal ngagai semua orang ti Arab baca Injil Jesus madah kesedak murid awak kesedaya anak takut. Allah Ta'ala medak genap ikut kita itu berga. Nyemak kita berdiri tu ke bergulai.

0: engkau Jesus salah talampu dekat begulai engkau kita mega. Jadi baca sarito bari minggu ke 12 musim selamat tahun eh. Mai kita ngambil hidup ngena pemberani ngau pengandal dalam penyaga Allah Taala. Kena nyimpul ketau Allah Taala diau begulai engkau kita lebih maya dalam penakut teka dalam penusah. Jesus madah geseda murid dia awak kena takut. Laba Allah Taala nyaga ngamata sida yang ngau bahmat amat. Dengan Jesus, nimit ngau penghidup baru dekat ngalah ke dosa. Jadi kita dicabar juga berminggu tu wah kebejaku ngau hidup dalam pemendar indah maya dalam penusa. Andal kalau tala lalu anak ngasuh penakut tu tadi, jadi ke kungkung dalam penghidup kita lebih kita minta atau ke lebih kita ngagak pemutus dalam penghidup kita. Jadi minggu tu ingat ke kita jaku Injil kemadah ke kita, anang takut. Kita berga lebih, atau kita berga agi ari burung pipit. Sama kita ngaku pengharap, aku harap kalau talau, apa itu pemaduk berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidak dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria Dara Bungas, meringsa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, baari ti ketiga, ya angkat baru ari pemarai, ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Taala, apai ti pemaduk berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti kudus, saumurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin.
0: Semayang peminta, Allah Taala ningal ke semana orang ti merinsa, ya selalu sedia nulung, nak kalak ngelebu kita. Kita semina minta nyalai kita minta pengasih haria ya ke udah ngelantang ke burung pipit tajak ya mit pemadu mit. Lalu berga pemata Allah Taala.
2: Ke gereja awak kenyaduang rita ya ngau nak bebayar ke semua orang ke pemerik nimit kudus ya. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kemenua ti tancang ulun dosa ketegap pengawak ti nekan penghidup rakyat ngau pengawak ti kasar. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau ura indo, ke ngasai ke penakut ketegarawan ngau pengirau dalam penghidup sida. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau ura indo, kedekat nyawut kangau nyadi pederi, ngau kedekat nyerah kediri, nyadi pemelak agama. Tuhan, dinga ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apa itu mengagak semua tai, kemenyadah ke peminta kami yang agenuan, serta muji nuan, laban nuan yang dia ke semua tai, terpeguna kami, hari nuan kemerik kami, anak nuan putih, hidup lalu merintah, keselama-lamaya.
1: Amin.
0: Letaji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Taala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima roti tedesua kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
3: Berberkat me Allah Taala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Taala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima wine tedesua kami ngagen wan buah harapun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
3: Berberkat me Allah Taala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiring aku ngau ngi kita tau diterima Allah Taala apa itu pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan terima piring yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi. Terima Tuhan pidang kesalahan berbayak serta puji lalu kemendarka awak akan dituci bersih oleh hasil hari pidang tu kami tahu Ngan jua ke memberi ariati ti ngelantang ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah ke hati kita
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Haram kita memberi terima kasih hangga Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nya sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Meri terima kasih hangga nuan apai ti pemadu kudus uliah anak tadi kenut nuan jisa Kristus sejaku nuan uliah ya nongagak semua tai tadi asona datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia uliah roh kudus uliah dia ada kedara bungas ngamat ke penekat nuan lalu uliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nun amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya alai gagak kudus pemerintah kami bersemayang turun ke renuan bakambun pagi atas sida ngambil ketau nyade ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya yang nyengkaruti lalu merek terima kasih meceh ke ya lalu nyuaknya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih yang nyuanyak ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan tedika dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan o oh Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh akan nuan datai baru nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua anggen nuan Tuhan nuruti penghidup ngecalis penyelamat merik terima kasih leban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngan nuan lalu melawan nuan. Nguati suruh kami bersemayang ngambil ke kami dengan berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas ti penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua sida clergy. Ingat kemega bala meniadi kami ti udah tinduak balalak andal ke pengangkat engau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak mua nuan. Kami bersembayang kasih mai ke semua kami ngambika begulai engau Maria dara bungas ti berberkat indai Allah Taala engau Joseph ti berberkat laki ya engau sidah Rasul ti berberkat engau semua santai ti udah ngelantaka ti nuan sepemanjai reba awak ke kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruan lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan berseruangkah anak nuan Jesus Kristus.
0: Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngobasa ngit nuan datai keselama lama ya.
2: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempat oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Atas kekami dari semua penyanyi Tuhan, kami bersemayang ngau mana kemandar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan, kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami ngantik penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, endang ngik Nuan, dia tu datai ke selama ya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sida rasul pemayat ditinggal aku ke kita, pemayat aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengarap gereja no lalu ngau mana kebenar kia pemayat ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Orang kita beri tanda pemayat ngagai diri sama diri.

0: da tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mah ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kedekangau datai ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai. Tang sebut ajak-jakku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita dikemaruka serta ditupi oleh tubuh kudus serta darah bergang di anak nuan. Kami minta pengasih nuan, oh Tuhan, awak kutai tiderami ke kena penaluk semayang tetap tau nyadi ke semaya pengelepas ti benar nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita,
2: lalu ngau roh Tuhan.
0: Awak kelatala timadu berkuasa merkat kita. Apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Ya, peningan yang dekat kita sama bersembiang Misa Kudus ke Lemai tu, lalu nak lemagi pukul 7:30 Lemai, nabur ke berita hari YFM. Selamat Lemai, Datuk Minabur ke berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 21.06 tahun 2026. Terubah tu batang berita. Diesel bersubsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak menyerah ke penyangkai kapal Bintulu nanda kaul perintah besar hingga Sarawak majak tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritim strategi. Jadi itu isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim sari tu tadi madah kerega diesel subsidi dekat nurun RM2.15 seliter ngagai RM2.10 seliter berengkah hari bulan 7 tu. Atu tu dekat di Pejalai bawa pengawak ngadu ke baru subsidi diesel ngendak cara belalau ke MyCard di Serata Menua Malaysia seriris ngau pengawak berjalai ke Budi Madani RON 95. Tunggujung kerayap menua luar ngau sidak tindak ulih patut meli diesel ngau rega ti nadai subsidi. Ia masuk ke perkaranya bawa pengerami nyuak kecil berindik hari ubah status penyangkai kapal Bintulu hari penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri di Bintulu. Ia madah kengena MyCard tu dikena nyeliah ke bantu perintah ke Pantis berindik hari risiko pengawak mai minyak belalai ke balat nyadi berkandang sempadan tau ke antara menua. Penerang kesilik pasar harga diesel ke nurun dekat dipadah ke perintah pegilak. Berbak ngunya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim ada ke pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak. Jadi ke pengawak ti bersejarah tu mandang ke kaul antara perintah besar ngau perintah Sarawak majak tegap. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak ngayan ke komitmen perintah besar lebuh ngamat ke semaya serta berterima kasih ngagai pangku pengawak Sarawak tinjadi siti di penyungkak besar ekonomi menua. Nyalai harap ke kerjasama antara perintah besar ngau Sarawak terus tegap. Tu guna benar kena nentu ke agenda pemansang ngau penyulut Sarawak ulian dipercalai ngau mana bawa ke penguntung rakyat serta ngau menua Malaysia. Bawa pengerami ke sama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak nyerah ke rasmi penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak dekat negap ke agi penduduk menua tu jadi hub strategik maritim ngau industri Malaysia. Yukai semina mindah ke pantabiran tang bega muka lambar baru bawa pengawak Sarawak ngatur aset strategik jadi kedap sektor kuasa dagang ngau logistik menua. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari beri terima kasih ngagai Perintah Besar Datuk ngagai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau Perintah Besar disetuju nyerah ke penyakai kapalnya pulai baru ngagai Sarawak. Pengawak Perintah Sarawak kengambil palan penyakai kapalnya sebagai hari perkara bawa sempekat Malaysia 1963 dimujur diputar antara Perintah Menua ngau Perintah Besar. Belalau ke report sebenar tu, Perintah Besar ngau menua bersetuju ngau rega RM1.8 bilion ke tujuhnya. Dulu lagi hari tu, pengerami tu, dia tuai menua tu bisi ngemata ke pengawak nyain sempekat tiga agensi serta mega sempekat nyempurna antara Perintah Besar ngau Sarawak ke bagi pengawak ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Raban Kimia dipinta cakah berjalai ke pengawak nyukung agenda ekonomi gaduh ngau aspirasi pemansut sifar karbon bersih Sarawak. Sampai Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Habang Hipni, madah ke pengelandia saintifik ngau innovation Raban Kimia Pengguna benar dalam Sarawak cakah masuk teknologi gadung. Ia mansut ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami malam kimia bersemai ngau penubuh ke 40 Institut Kimia Malaysia IKM Pampang Sarawak di Kuching. Ia mega beri pengerati ke pemujur IKM Pampang Sarawak tu dan nambah alih semina 25 ikut kaban ke Terubah dalam tahun 1986 ngaga lebih 500 ikut kaban ke dia tu. Pemasang tu jadi ke bukti komitmen dalam saintifik di terus negap ke bidang kimia serta beri pangkak ngagai pemasang Sarawak ngau Malaysia. Kita ada tu benar-benar ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Adat ngomen asal pupu raman bangsa patut dijaga serta ditan bak jeman artificial intelligence AI serta pemansang teknologi digital. Tapi Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke pemansang teknologi nak patut nyadi ke penanggul kena getan ke adat ngomen asal ti nyadi identiti raman bangsa. Kaban Parlimen Limbang nyanyi betak benar madah ke tajapan AI merik mayuah macam penguntung bawa penguat nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ungkup rebak dudi hari ilok. Ia maksud ke jakunya lebih ke berjadi pengerami malam kebudayaan bersemai ke Pesta Mendamit 2026 di Limbang. Pengerami kadiatur nyadi ke pelasar kena mantai ke pesaka asal komuniti ngegai rebak baru serta tentu ke budaya pupu reban bangsa terus dijaga. Ikas accessibility di pelilih menua sebuyau majak mana hasil dari pengawal perintah di berjalan kemayuh macam projek infrastruktur ngau perengkau guna rakyat. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Jolahi Nerawi madah ke pemansang ke dasai kerayat kemayuh itu yang kaum jalan alun kuasa karan ngau air. Pemansang di japai itu megak ngangkat ke Sarawak jadi sekedar hari menua di jampat nyingkang kemua bawa maya bengkah perkara pemansang yang kaum jerungkai teknologi gadung ngau kuasa hidrogen. Ia maksud ke jakutu lebuah ke berjadi pengerami ngilang tikai ngau berjadi Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru Sebuyau. Model dagang patut setipak ngau pemansang ke dia tu. Menteri Nibia Lumbok ngau pemansang Ura Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketuk dikenal nantu kura dagang baru oleh bersemakiah bawa ikas dunia. Ia dekat karaban nebiak kreatif lagi ngagak dagang lalu nak terpekul ngau model dagang ke Uda BC. Ia maksud ke jakunya lebuah ke dirandau media udah kenutup pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 ke diatur bawa perkampungan sukan Sarawak Kuching. Program 3 ritu dipasuk 200 ikun miak dari Palan Praja Tinggi di Sarawak. 11 buah rumah panjai bakandang San ke dipegai sita Dun Telang Usan nerima mayuh macam projek pemansang. Adun Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ketuk dikenang angkat ke ikas penghidup rakyat di Menua Sisir Ngau Menua Ulu. Antara projek kudah serta benua dipejalai yang kaum nyedia kekuasa karan dengan sistem elektrik alternatif menua pesisir Sarawak ngau projek ngagak klinik pengerai baru Long San ke bungkus kira RM50 juta. Ia kak kerayat bakanda menuanya meri kerjasama ngambil ke projeknya oleh dipejalai ke ngau lancar. Ia maksud ke jakutu berpengerami ngintu ulang tahun ke-10 penumbuh komiti ngatur pemansang kandang menua San ngau program tuai begulai ngau rakyat di Miri. Pemerhati-hati pasal pengelikun sungai patut majak ditegak. Kebuah pihak laban sungai mengkang dikena berpenghidup bersari-sari serta nyadi kejalai ngagai tebal lagi rakyat bawa menop sisir di Sarawak. Adun Daro kemegak jadi chairman pengasa Sungai Sarawak Dr. Syafi'i Ahmad madah kengiri ulah nguna sungai ngau mana berguna ke kerjasama dari semua orang yang kaum bala ketuai raban bangsa ngau peranak menuanya. Ia maksud ke jakutu lebuah ke menjadi program pengelikun ngau pembersih sungai serta pengerami ngiling bidai gawai daya 2026 bawa rumah jimbau gamu Batang Lasa Sibu. Bak pengraminya yang nyuak ke 50 itik jaket penglikun dengan 14 siku tuai rumah dan 15 siku nimbiak sekolah SK Batang Lasa. Ia nyematak benar madah ke jaket penglikun patut dikena tiap kali ngena perahu dan perengka pengangkut bak air. Di kena ujung ke berita lemah itu, tu Batang Berita di Baca Baru. Diesel subsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu, nanda ke kaul perintah besar hingga Sarawak, Majak Tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategy. Yang diberita kebaru dah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin I Linda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Yang nak kami nabur ke berita lama itu lalu berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Tu Radio Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
2: Sari tu 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelaka Jaku ruang bilik ti maca ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu di pasua 100 si kurang ianya hari gerempung apa indai hingga pengajar PIBG hari mayu bengkes sekolah sekendri bala pengajar, tuan berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerindu maca baruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhatiati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berdua-dua harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup ngawan diri kena nerenak pengerindu maca kelimpah oleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau setaulih bersemekiah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.
4: Oh ha. Kita bala ayak bala ibu ke benung begempuruk bakat tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi ke genih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang ngagi kemua. Nite ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Ya, peningang awalnya tadi jam kita dia tu tinggal 12 minit lagi ke pukul 8 malam. Kalau pukul 8, maka selama kita dekat mulai buat program bagi kat entelah.
1: World Cup 2026, hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain lawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTI.

Ya, setiap lagu Ari Richard Lee terpadam mimpi ke lemai tu ya. Jadi ngunyap tinggal selama lemai kita terus mending ke YFM. Padahal kita mulai program bagi kantelah tu setiap lagu merindang kita ke lemai tu ya. Lagu Ari Ricky Anderson.

Peningan nyate sete lagu ari Ricky and Rusan terpanggang atas duri jurungkang. Jadi ngunyak kita terus mulai bawa program bagi ga entelah.

0: Ya, sama lemai peningga bertemu baru kita ke lemai tu buat program bagi kantalah bakal selama berangka hari dia tu nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi harap ke sama bela gerai mujur dalam semua pengawak lalu hari di Bandar Kuching pada tentu nyengala manah ke malam tu laban hujan kenyauri tengah hari tadi agi celap muak ke malam tu tamai nu kita yang tadi nat kediri labuh maya ujo minggu udah bekau kita kelala kemari ngulu pengrami bersembah yang gawai niti daun di Bandar Raya Kuching. Ya jadi kita mulai baru buat program bukan telah bakal selama lumur telepon kita yang ada berubah 082-258-633 enggau 082-258-634. Jadi telah kita ke minggu tu telah di Tengkebang Dr. Charlie Dudang ya. Jadi buat minggu ke terubah buat bulan 6 kita mega udah ngiga sekedar hari telah di Tengkebang Dr. Charlie lalu agi bisi telah siri keenam bedau habis di giga kita nyalai ke lemah itu kita agi ngiga entelahnya bedau kita terus ngagai entelah siri ke tujuh jadi ngunya dinga mana-mana ke lalain telah tu harus telepon anda gue nekan ke dulu tinga mana-mana udah habis aku ngatai ke lalai ngakan telahnya baru kita tahu nekan ke rumah telepon nah ngai ke kita kelalu lama nganti jadi entelah kita ke terubah baketo tau ke bunyi tu renggan ngena tempayan ngumbai diri datai ari batang bekam kena ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ia bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang rengayuang ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang kenuk kuya bisik ngemai kasam babi kampung tang dini nyak bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pedak tak kerubung kekura umang jadi menua ya menua tu menua petara menua kitai menua ya ulu lungga unta undang ya kita berarti kebaru sekali lagi pada kita tekan ke arus telepon gagai YFM renggan ngemak tempayan ngumbai diri datai ari batang bekam kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ya bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pedak tak ruman padi banggang rengayuang ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang kenuk ku ya bisi ngemai kasam babi kampung tang dini ya bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka pedak tak kerubung kekura umang jadi menua menua tu menua petara menua kitai menua ya ulu lungga unta undang jadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu ya tapi si peningan bak kedua-dua itu harus telefon kita yang gak kaya 258-633 dulu hello halo, selamat malam. Ah, ini tu. Nama anda dengar dah bunyi lah kehujan. Kini buat menua kaban ketanya tadi. Kita ingatkan sikut lagi peningat tu. 258-634 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Okey.
0: Ngelalai ke nama tu, Ustaz Bestian?
1: Ngelalai ke bawah aku. Ngelalai ke kerak dulang. Ini tu.
0: Kerak dulang ya.
1: Kerak dulang ada yang buka pak buka bang.
0: Betul banyak ngelalai ke kerak dulang.
1: Okay,
0: terima kasih ya. Nanti beleman lalu disambar ke Sebastian ngelalai ke kerak dulang. Ya tadi peningan telah kita keterubah telah kita titik kedua malam tu dengar mana-mana. Jelu gajah dulu subuh tak mudah kak minda. Nanti subuh mesti kak diacuk ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu nak ibu diacuk ngena pangak kayu Allah. Semina jual ngau tunjuk jari pemadah. Pedak tak beraya angkat bagadai. Jelu badak dulu subuh nak mudah kak engkasa. Nanti subuh mesti kak diacuk ngena ujung kayu lacak tang dia tu ndak ibu dia acuk ngena ujung kayu lacak semina jual ngau tunjuk jari anak bedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, dia tak siap besai penatai balau ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Ricah Rami, pansok berjalai kanan kiba. Ululung kak, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Ululung kak ya, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Kita berarti ke baru lalai telah tu au. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak mindah. Enti subak mesti kak dia cuk ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu ndak piak ndak ibu dia cuk ngena pangak kayu Allah. Semena jual ngau tunjuk jari pemadah pedak tak berayah angkat bagadai. Jelu badak dulu subak ndak mudah kak angkasa. Enti subak mesti kak dia cuk ngena unjung. Ujung tanjuk lah, tu kayu lacak. Tangan dia tu ndak ibu dia cuak ngena ujung kayu lacak. Semena jul ngau tunjuk jari anak. Pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, di tasik besai penatai balau ribai. Datai ngalah ke dunia. Di negeri Ricah Rami, pansak berjalai kanan kiba. Ulu lunggak, orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat. Ketup muyun. Ya tadi pinggan telah kita etik ke dua malam tu ya. Jadi kita terus ngagai pinggan tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Ngelalai ke
2: nama orang tu. Sanggup mandam dadanya, orang nyuke batang. Orang nyuke batang kah?
0: Orang okay.
2: Okay mandang kah?
0: Manang Uka.
2: Oh, lagi ngigak baru.
0: Okey, terima kasih. Nanti tinggal-inggal mah sidak Robina dia. Jadi ulu lunggak tadi peningah kita dengar mana-mana au. Orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat ketup muyun. Gatal igat ketup muyun. Kita terus ngagai peningat tu. Badu 58633. Hello, selamat malam.
1: Bunyi baru kuai.
0: Oh, okay.
1: Orang tu senapang.
0: Orang tu senapang. Okay.
1: Okay ne?
0: Okay.
1: Oh, utai dikena. Tau, utai kena remote bagian tu.
0: Oh, ya. Utai dikena.
1: Utai dikena.
0: Uji ni ngigak kena gatal igat ketup muyun.
1: Gatal. Saya ku... Katik, jauh putih aja deh.
0: Aw, jauh putih, aku nak kenal.
1: Katik, kau, utai bengkok, katik kau namae, bakal lip. Kayaknya lip, neh.
0: Okay, bakal lip.
1: Tu, bengkok tu jalan, kita kan raya petanah, katik kau, munya buatnya. Aiyah, aku namae masau kurang utai.
0: Aw, okay, aw lagi uji baru.
1: Aw, lagi uji baru, kau murni.
0: Aw, okay, terima kasih. Tu utai dikena tu ko Sebastian amak utai dikena tu utai perengkau baru dia tu. Nanti suba bisik go tu dikena tang kita gi guna ke kaki jari. Kena kita ngerja ya dia tu. Ndak guna kenya. Tak ni teh ke menyela lain telah tu tadi mah. Tak ju kaja okey ya sebenarnya jual ngau tunjuk jari pemadah ko ya. Pedak tak berayah angkat pegadai. Kita terus ngagi peningat tu. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ni tu uji padam ke radio nan dulu. Ya mas

0: boleh ninga aku ngangau ke kita. Kita nguji ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Tok, ma hari ni tok?
1: Hari betuang tok.
0: Hari betuang. Au, aki siapa? Apai siapa?
1: Ukai ngelalai ke remote pagar pakaian kereta ya?
0: Remote pagar pakaian kereta. Ukai, ukai.
1: Ukai.
0: Ukai. Au, tak bisik
1: ke? Ngomong ada ukai ke?
0: Kakaban dia ke tok ke? Tau ukai. Au, okey. Terima kasih. Remote pagar parking kereta ukai tu. Tang nyoka kaban sidak nyak mah. Tang ukai, ukai pagar tu, ukai bak pagar. Tu ukai dikena bak luar, tang dikena bak dalam. Okey, kita terus tau nguji 258633 ngau 258634. Ni bala orang hari bintangor tu. Berdoa didinga ke malam tu. Ya, terus ngagai peninga tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Dini tu ah, nama tak inggal mute tu ah. Ah, nadai ninga aku. Uji padam ke radio dulu. Padam ke radio Nuan dulu.
2: Oh,
0: ah, okey, hari ni tu. Hari betul. Au, alu sebut ngelalai ke nama?
2: Kami kereta.
0: Kata ke?
2: Remote kereta.
0: Remote kereta. Orang sanggup mandam dada. Remote kereta apa? Ukai. Tak ya bisik kawal mengau remote kereta. Tak bisik panjai gig ya jaku nerang kita tahu.
2: Ah,
0: kata ke? Jauh bukai, okay lah. Terima kasih. Nyos maknar ngi kapan kita hari betuang tadi au remote kereta koyatang tu panjai lagi saut ya ukai nyebut remote kereta aja. Kita terus ngagai sikok degi peninga. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Au, hari ni wei?
3: Ukai ngelalai ke remote TV, ke madam TV.
0: Remote TV ukai.
3: Okay,
0: yeah. Orang okay, sanggup okay, okay. Mandam dada. Mesti bunyi TV tak? Tapi mesti seni bangun TV ya. Kita pergi besi peninga 258634 atau ke bas kedandur yang kari nanti mana hujan ke malam tu gunta kilat guntur anang masang radio atau ke anak gue yang nak telefon kita au. Muji ngagai sikok lagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Sebut Robina, lalai ke nama?
4: Sarang Turus Guni Bajau Kai.
0: Sarang
4: Turus Guni Lada.
0: Ukai.
4: Ukai ka. Ukai. Oh, ya ka. Okay.
0: Okay. Okay. Terima kasih ya. Psikologi peninggal kita iba 258633. Hello, selamat malam.
5: Hello,
0: hello, selamat malam.
5: Hello.
0: Hari ini tau.
5: Hari kapit.
0: Hari kapit neh. Au.
5: Au.
0: Uji. Au. Uji sebut. Ngelalai
5: ke. Bukan ngelalai ke orang madam ke remote kereta.
0: Orang madam ke remote kereta.
5: Ya.
0: Ukai.
5: Ukai. Okay. Thank you.
0: Okay. Sama-sama. Nya kok kena gemunyi hari kapit yang tadi out tang ukai orang madam ke remote kereta. Bisi nama ya kabukai dia sebut itu out. Kita terus ngagai sikok lagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
6: Hello, malam.
0: Hari ni wei?
6: Hari debat.
0: Hari debat ne, out.
6: Okay, tanya ke liquid paper ke?
0: Liquid paper ukai.
6: Ukai?
0: Atau bisi kawal ngok kereta tu.
6: Okey.
0: Okey, terima kasih. Sikok lagi peninga au. Awak kena mok kan gi orang kapit tadi. Hello, selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Au. Okey. Siapa tu nak?
7: Ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Hari
7: hari semanu ak bentulo.
0: Au, piak nyekak punya ini di nail kata dia.
7: Okey, nada ini nail.

0: Sudah bekerja.
1: Oh, pihak apa kasih mana?
0: Yang sudah tua ini dah. Ini nanya tak?
1: Ujin
0: apa? Tadah.
1: Ngelalai kan? Ujin lagi kok. Kayak kena jaku iban tu gigak nuan. Orang sanggup madam amandam dada. Ya kalau dua tu. Jaku putihan aku Sebastian lah.
0: Oh. Ya, om. Orang tu. Utai dikena tu ni?
1: Oh, utai dikena.
0: Orang tu kai butang.
1: Ah, orang tu butang adanya sanggup mandam dada.
0: Okay. Oh. Tau remote alam kereta.
1: Remote alam kereta ukai. Tu tadi kau.
0: Okay.
1: Orang tu butang nama tu deh. Butang kena lah nama tu deh.
0: Butang remote nekan kereta.
1: nanti nekan nama ke bawah kita nekan kereta. Laban nama deh.
0: Oh, madam kereta.
1: Ah.
0: Butang remote madam kereta.
1: Ah, ni kau kena tanya. Ada yang nyebut remote tu. Butang padam kereta. Tau ke butang hidup padam kereta.
0: Butang hidup madam.
1: kena madam ke kereta punya. Kena hidup dengan madam ke ya. Butang tadi. Betul tak? Aku kena lama. Tak nanti abang putih ke stop ke start stop button ku ya. Okeylah. Okey, terima kasih. Yalah, boleh terima.
0: Okey, terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Ya, nanti pinga hari ini nano malah ke butang padam kereta ku ya. Tang Siti tinggal butang hidup padam kereta. Tau ke start stop button. Bawa kereta ke dia tu ni kereta ke lama ke liat. Nah, dah mengenok tu begitu. Au. Dan nak tempo memusil ke ya. Ya, kita terus ngagai telah kita titik ketiga malam tu. Jadi telah kita ketiga munyi tu. Jadi anak ingat bedau kita nekan kelumah telefon radio pada yang dulu nanti kita ninga kaku ngelalai ke nanti kita kanyaut ninga kengena telefon anang ninga nak radio tak ninga nak radio tak lebih kita nyaut kita ninga kengena telefon tau anang ninga ke aku ngangau ke kita hari radio jadi nanti hari radio dudi lagi hari ke abak telefon tau jadi kita terus ngagai lalain telah ketiga tu bunyi tau.

0: Batang Gerunggang, Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemik di lepik di Kepayang Patung. Awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pating rungan di tetak ngelai seduai renggan, kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau Perembam dalam awak kesuman badu tusah hati. Jadi menua ya di negeri nurah berjual berbeli mayuah macam mutai di rumah panjai begulai hingga sekedar balau kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Kita berarti ke baru. Batang Gerunggang Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ku seduai, kena seduaya ngubat orang ke Batuk Rawang, lemik dilepik di Kepayang Patung, awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan pati rungan ditetak ngelai seduai renggan, kena ku seduaya, kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau Perembam Dalam, awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya, di negeri nurah berjual berbeli mayuah macam utai, di rumah panjai begulai hingga sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Ya baru 19 minit lepas pukul 8 malam. Kita terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Oh, okey. Ngelalai kira mah? Celap
1: sakit. Isap segeret tau ke rokok.
0: Oh, betul punya. Isap segeret. Tau ke Ruko.
1: Au. Ruko.
0: Okay. Mm. Okay, terima kasih. Okay. Mm. Ya peningau dah ditemu Sebastian ngalai ke insap askeriat ko ya. Tau ke Ruko. Ya terus ngagen telah kita keempat malam tu, nyadin telah keempat tu munyi tu. Kumang Dayang Jawai inti agi met empai besai. Agi ngerayap empai nemu berjalai, dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Dintu ngenak pau apung bungai serta diberi sedak mandi abak aik tuntun kerigai. Disunggak ke aka abak ula aik mulai, cibit sedak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekelak nyaris amai, dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jajenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang. Dia ya diriang indai ditunjuk jari ujuang, dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedak mandi, aba ai tuntun patuang. Disunggak ke aka aba ula ai pulas ucuang, cibit sedak dipendiang paut ya dipunggung. Dengan nyawa ya nyau kawang-kawang, dia ya lalu dipangku ibu di katung tutung. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngawaran nungak bala pengabang. Yang tadi menyelala ya, jadi menua di negeri Recah Rami, alai kita berbeli ke barang, pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa iban, nuduk ke gawai besai. Ulu lungga manang medak malam. Manang medak malam. Ya, kumang kita berarti kebaru lalain telah kita titik keempat malam tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai. Dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Di intu ngenak pau apuang bungai serta diberi sidak mandi, aba ai tuntun kerigai. Dia sunggak kaka aba ula ai mulai, cibit sidak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa yang nyau kekelar nyari samai, dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Pedaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang tiagi miat mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang, dia ya diriang indai ditunjuk jari ujuang. Dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedap mandi, aba ai tuntun patuang. Jusunggak kaka aba ula ai pula sucung, cibit sidak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katung tutung. Pedaknya berbalik retuang, nemu gau orang nunga bala pengabang. Jadi menua di negeri Richard Rami, alai kita beli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa Iban nuduk ke gawai besai. Ulu-ulu enggak manang meda malam. Manang meda malam. Ya, kita terus ngagai pindah tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru eh.
0: Oh, okey. Lalai kenapa tu Sebastian?
1: Nah, itu kan kurang agak penyaram.
0: Ah, benar kau wire yang lalai gitu, baru betul nah.
1: Oh, iya baru betul. Iya benar, baru kau wire makai penyaram, kau makai penganak.
0: Au, nama. Ah, betul yang lalai tu orang agak penyaram. Au.
1: Oke.
0: Terima kasih. Mas Sebastian, tiga dah boleh hayal lemai tu. Au, malam tu.

0: Ya, kita terus ngagain telah kita itik ke lima malam tu. Jadi telah ke lima tu panda dengan mana-mana. Ya ditungkus baka abus pedak terkebu gak abu. Ya disalam baka borian tang nemu gak bau. Ya baka naman tua datau sebut bo mua orang mayu. Tang natai pemali gak ko madi kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Batang ke calak patah. Kita berarti ke baru telah tu ia ditungkus baka abus pada tekebu ga abu. Ia disalam baka buharian tang temu ga bau. Ia baka naman tua nak tahu sebut ba mua orang mayu tang nadai pemali ga ku madik kita bangsa memaluah. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Cik.
0: Ah, selamat malam, Cik. Lawan eh?
1: Oh, lawan.
0: Okey.
1: Uji tadi. Dah lihat.
0: Ya, oh, okey. Oh. Tu ngelalai kenapa deh?
1: Kayak orang ngigot telah.
0: orang
1: ngigot telah.
0: Ah, oh, betul. Orang ngigot telah.
1: Oh, okey. Oh, okey, terima kasih. Terima kasih ya.
0: Au ngelalai ke orang bagi kan telah kita menyau. Yang tadi peningan telah kita titik ke lima terus ngagen telah kita ke enam laju-laju perak kita itu au lapan kak ngabis kan telah tu ngagai pukul sembilan. Jadi telah ke enam akara agang gagak bujang belang pinggang. Tau jadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani. Jerangku tapang gagak langgindang. Tau jadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruk gawak. Berduruk gawak. Dan berarti kebaru lalai yang telah kita titik ke enam tu. Karak agang di gagak bujang belang pinggang tau nyadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani. Jerangku tapang gagak langindang tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruk gawak. Berduruk gawak. Ya tadi peningan menyen telah kita titik kenam. Tak kalau lain telah kita kenam malam tu. Udah bisa peningan ber 258634. Hello, selamat malam.
1: Menjadi baru ni
0: tak? Menjadi baru? Au. Oh.
1: Kau yang lalai ke tanduk rusak
0: ni? Tanduk rusak. Au. Betul banyak. Lalai ke tanduk okay. Rusak. Au. Terima kasih ya. Au. Dah ditemu cek baru ngelalai ke tanduk rusak. Terus ngagin telah kita titik ke tujuh tu megak pandak ngetan peti di tengah temudok ndak besia bertemaruang bangkai babi malu tubai di nangan tabai bertekebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kalak tikik temuai polari. Di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita berarti ke baru. Getan peti di tengah temuda ndak bersiak. Bertemaruang bangkai babi. Maluk tubai di nangan tabai. Bertekebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai nak kalak tikik temuai pulari di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita ingat lagi peningat tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas.
2: Ya.
0: Oh, okay, Thomas ngelalai kenama tu.
2: Orang mabuk tua.
0: Orang mabuk tua. Betul banyak. Orang mabuk tua. Okay. Terima kasih. orang mabuk tua mayuah tu entelah tu bisi kawal ngau gawai kita tu tadi au. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penengkembang telah kita ke malam tu au. Jadi kita terus ngagai telah kita titik ke 8, telah ke 8 tu agi ke panda. Jadi dah tu lagi baru kita ngi ke telah ke panjai-panjai au. Telah ke 8 munyi tu jengayang boja lempung diri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Menua ya di lubuk dalam geni luang diulak sinta bebuli ngebuang. Ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Jengayang bujang lempung berdiri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Jadi menua dilubuk dalam genilung diulak sinta babuli ngebuang ulu lungga tapang siti dan. Tapang siti dan. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam Priska.
0: Selamat malam Nurin. Au. Ngelalai ke nama tu Nurin. Nama tenada ayah lubah telepon hari tu.
3: Enggak kini. Au. Mayu aku dah temu tadi Priska. Eh, ada temu dia nyak meh jarak. Kita sama Belarindo.
0: Au, amat meh. Berebut ke layan nyak meh. Au.
3: Ya.
0: Au. Ngelalai ke nama ke sekali tu Nurin.
3: Kelabak aku nganu urang inti ikan.
0: Nyeh lapo deh. Ah betul menya urang inti ikan. Au.
3: Iya, selamat malam sekali, terima kasih. Okay,
0: sama-sama. Ya tadi udah ditemu Nurin ngelalai ke urang inti ikan.

0: baru pukul 8 setengah malam kita udah ngiga 8 iti entelah. Ya kemujur ngiga 8 iti entelah. Agi bisik entelah kita yang nungguin minda, nungguin madam ke radio kita. Tik tak bedau beblor tau ke limpang dulu. Kayaknya lapar ke nanti habis pukul 9 tau. Ya, jadi nak ingat peningah minggu baru aku dekat ngelalai kentelah jadi kerum ke kita peningah di kita pesin telah sekarang dalam seminggu tu anjung sebedau hari minggu minggu baru wow ngambil ke sama-sama di kena kita uliah babuti bagagai hari minggu tu lah. Kerum kentelah kita ngagai email YFM bot yfmiban@gmail.com tau kanjung ngena lumur WhatsApp 013-862-8422. Anjung agak lumur 013-862-8422. Tau kena email yfmiban@gmail.com. Tau telah kita tau dianjung ngambil kebisik dikeluar ke hari minggu minggu baru tila. Jadi kita terus ngagak telah ke sekali tu yang telah kita itik ke 9 bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang kerang ngelik tajam bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik jadi menua ya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang ulurungga sengayan tindua sengayan tindua kita berhati-hati sekali lagi. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang ke rang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menua ya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lunga sengayan tindua. Sengayan tindua. Terus ngagai peningat tu bawah 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Umpan manua, okay?
0: Hah? Umpan manua?
1: Umpan manua.
0: Okay.
1: Okay, kah?
0: Okay.
1: Oh, pia.
0: Lagi berarti
1: apa? Manua tindua saya kau kai
0: mai. Manua tindua, okay.
1: Oh, awak dah.
0: Ramai mah kita tu Rubina ini nutup dia.
1: Rumah caban banyak tu ba demak laut itu kanau kurang.
0: Oh, mesti pengawak lah dia.
1: Oh, renau berano diri.
0: Oh, okey. Lagi dengan kak baru. Kita ingat guys, ikut lagi peningat ba 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas, ngelalai ke nama tu?
2: Ke kerungan manua.
0: Kerungan manua. Oh, betul banyak kerungan manua. Okey, terima kasih.
2: Ya, yeah, sama.
0: Nyak kebenar Rubina. Kerungan manua. Terus ngagen telah kita titik ke 10. Telah ke 10 bunyi itu. Darah imun duduk di atas kerusi. Mata ke senaya matahari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuanya di negeri kedai tambi dua berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik dur engkah ke laci ngerang. Ululungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Nyata dia punya lalai. Kita terus berarti ke baru lalai tu. Darah imun duduk di atas kerusi. Ngemata ke senaya mata ari. Tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuanya di negeri. Kedai tambi nur berbeli bertukar ke barang. Di bilik penayak nur engkah ke laci ngerang. Ulu lungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya, kita terus ngagai pendengar tu 258634 dulu au. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam baru peskat kai. Betah dia ke live tu. Belah. Ari dak mana tu dia mengulang lain dong tu lebih lain tu.
0: Apa ya kumbai kenuan yo ngau orang hilang tikai tu le.
3: Hari itu hujan itu.
0: Apa ya? Au. Okey, gat lalai ke nama tu.
3: Kau orang nak cermin tu?
0: Kateka? Orang?
3: Orang nak cermin.
0: Nama orang nak cermin lah. Orang dak bermain. Bermain tu cermin. Danya orang dak?
3: Orang ke, orang nak cermin. Naga cermin ke?
0: Okay. Orang ndak kuya dia.
3: Orang ndak cermin?
0: Cermin ujung ya? Bermain cermin?
3: Tapi kalau lu nggak tadi itu dengar suara nam.
0: Ya, orang ndak bermain. Bermain tu cermin. Udah sebut nang tadi. Au, danya nang ngiga.
3: Cermin.
0: Orang ndak ge.
3: Kilang? Orang kilang.
0: Ketika?
3: Orang nak kilang.
0: Okay.
3: Tiang.
0: Jadi sebut baru, sebut penuh kah?
3: Tiang kena cermin.
0: Tiang.
3: Tiang kena cermin.
0: Okay.
3: Oh, la kurang. Nanti dengar suara ini.
0: Okay.
3: Dia laku radio tu merasa bersih dia.
0: Oh, hari nak panah neh.
3: Okay,
0: terima kasih ya. Jadi lulu enggak tadi orang ndak bermain. Uji kita yang ngagai peningat tu au 258633. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Au hari ni tu.
2: Muka.
0: Oh, Janang. Au, ngelalai ke nama tu Janang?
2: Orang ngenak cermin.
0: Orang ngenak cermin. Ukai.
2: Au.
0: Ukai.
1: Cermin.
0: Nanti Nanti kita bercermin nama deh. Nama ke nama terpedak.
2: Bila lu ngapa?
0: Orang tak bermain. Bermain tu sigi cermin. Orang ndak.
2: Orang ngenak cermin.
0: Orang ngenak cermin. Ukai.
2: Mesti nyau kita ngau cermin.
0: Okay. Orang. Ulu lu ngau baru orang tu ukai orang ya.
2: Okay.
0: Nang tu dengar ada nang tu ingat menyuncer-incerit. Uji kita enggak kayak peningat tu. Au, 258634. Hello, selamat malam.
4: Halo.
0: Au, hari ni wai.
4: Hari je lah bakuan tu.
0: Oh, apa jang?
4: Au,
0: mana hari tadi apa jang?
4: Ya, hujan hari tu.
0: Hujan eh, au tak terang ke dengar aku lain wala au.
4: Au,
0: okey. Ngelalai kenapa tu apa jang?
4: Ukai orang bedak cermin
0: eh. Orang bedak cermin ukai.
4: Nanti lah kurang gedah.
0: Nanti nuang bedak cermin, nama tu bedak nampak cermin dah.
4: Betul jauh
0: ah. Okay lagi enggak baru? Okay, terima kasih ya. Pama tu orang ratu cermin bedak cermin ukai. Bisa utai mah bedak bercermin. Hello, selamat malam. Apa dini nak bunyi tetok nah nantu lihat ya muntik tai bunyinya uji break jauh ke radio kita au. Hello, selamat malam.
5: Selamat malam baru Priska.
0: Apa malam Ren au ngelalai ke nama
5: tu ni mak buyap ngapa untuk Priska
0: au.
5: Okay, ngelalai ke orang nungak cermin
0: ukai
5: apa. Ukai nunga medak ukai gak?
0: Ukai meh. Ukai orang medak cermin. Ukai
5: cermin
0: segi cermin. Orang ndak bermain kalau lu enggak tadi. Anak
5: orang ngelak cermin.
0: Orang ngelak ke cermin ukai. Anak nyebut orang ki lu enggak ke orang. Sawut
5: ukai. Bayang nunga. Bayang bak cermin.
0: Anyak Mia, bayang
5: tu. Tolong.
0: Ya.
5: Terima kasih Priska.
0: Okay, sama-sama. Ya. Bayang ko ya, bisi orang nyebutnya kenayang, bisi maka orang nyebut ya ayu. Jadi kami dengan ayu nyebut tanya au bisi nyebutnya kenayang, bisi nyebut bayang. Bayang bak cermin. Nah, berdiri bak cermin, bisi nama dak. Kenayang nampu bak cermin dia. Nyak kita nungak cermin waktu kita meda kenayan rempo ba cermin tak kebayang rempo ba cermin tau. Ya tadi peninga saut ngagen telah kita titik ke 10. itu latai bentelah kita titik ke 11 au kerubung ke kurak tambien gitang di sila awak nanga kenawit di puput keribut betiup mimik-mimik dinga bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang kerubung ke kurak tacu gitang di sila nanga teku di tinggang hujan nelian labuh nerutu bedau ga nda runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga tancut lata burit. Tancut lata burit. Ah, kita berarti ke baru lala ya. Kerubung ke kurak tambit gitang di sila awak nanga kenawin. Di puput keribut betiup mimit-mimit. Dinga bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang kerubung ke kurak tacu gitang di sila awak nanga teku di tinggang hujan nelian labuh nerutu bedau ga nda runtu tajak tinggang hujan malam enggau siang jadi menua ya menua antu menua petara menua kitai menua ya ulu lungga tancut lata burit tancut lata burit. Ya tadi apa ni ngah? Lain telah kita etik ke 11 malam tu. Oh. Ya kita terus ngagai peninga tu 258633. Hello, selamat malam.
6: Hello, Rifat tu atau?
0: Panjai bunyi laut tu nah.
6: Kau ni dah ke dulu tiba dah temu tadi kena kanya tadi.
0: Cermin tu udah kena yang ba cermin. Au.
6: Kelang rang lagi kau tu. Au.
0: Oh, ya ketuk lah. Nada ningau nak trek.
6: Nada ningau aku dah jawab kau mai telefon tadi.
0: Oh, lagi kau ngatai ke baru. Okey, terima kasih. Ah,
6: kelang lo. Okey.
0: Kita ngagai peningat tu au ba 258634. Hello, selamat malam.
7: Hello, selamat malam.
0: Apa malam, Robina? Oh, ngelalai ke nama tu, Robina?
7: Katika ulo tancut. Ulo tancut, ulo lungga, atare.
0: Tancut, lata, burit.
7: Tanduat anak met.
0: Nih, nemu na, Robina. Ni tak ke tanduat anak met tau.
7: Kalau pedak tanduat, dah tu. Kalau pedak ni, ngara nyebut.
0: Oh, dia tu, orang tanya lagi, kena tak tanya, mau. Okey, betul banyak. Tandut anak mit.
7: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Tandut anak mit. Nemu kita utai ke tandut anak mit. Lepas orang pada bisi berkena ke tancut, mereka lihat banyak. Jika nak tandut tu orang, tandut tu digaga orang hari tacu. Kita terus ngagen telah kita titik ke 12 au. Jadi telah kita ke 12 bunyi tu kerubuang teluk penyu ngi apai migo kena ngamulak ke bala ayah ngayah ke bala ibu. Siapa kengumainya teluk penyu apai migo. Medak teluk penyu bedau betuguang di puak emperan. Kerubuang teluk itit ngi inik mit kena ngamulak ke bala akak ngayah ke anak mit. Sapa kengumbai nyak telu itit ngi inik mit. Medak telu itit bedau betuguang di dalam tansang di tengah laman. Nya tadi munyi lalain telah kita itik ke 12 tu au. Jadi menua ya. Di rumah panjai ndak kala tikik temuai poleri. Di rumah pandak ndak kala diintak ke penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke sulu sayau. Sulu bagas tau ke sulu sayau. Kita berarti ke baru lalai ya. Kerubung teluk penyu ngi apai migo kena ngemulak ke bala ayah ngayah ke bala ibu. Siapa kengumbainya teluk penyu apai migo. Medak teluk penyu bedau betuguang di puak emperan. Kerubung teluk itit ngi inik mit kena ngemulak ke bala akak ngayah ke anak mit. Siapa kengumbainya teluk itit ngi inik mit. Medak teluk itit bedau betuguang di dalam tansang tengah laman. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kala tikik temuai puleri di rumah pandak ndak kala diintak penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke Sulu Sayau. Sulu Bagas tau ke Sulu Sayau. Ya, kita terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
8: Selamat malam Maruai.
0: Okey, Sebastian. Ngelalai ke?
8: Tebu panas tau ke tebu mayau?
0: Tebu panas tau ke? Tebu
8: mayau.
0: Mayau. Ukai. Ukai.
8: Ukai. Oh, kemarin kau cakap tebu mayau, yang kau cakap mayau panas kalau mayau ke gali-gali dia selalu jalan dinding ni deh.
0: Ukai tu.
8: Lampu, kai lampu.
0: Lampu, kai metu. Jin wan inga lalai tadi mati ke ngau benar apa bok pun monan.
8: Oh, nu belo. Te di rumah panjai gitu ne.
0: Au, di rumah panjai orang mau panjai guna aku teto. Kali.
8: Kau mai kulau.
0: Kali ya, meh dia tu. Nada air dengan nak teto lagi. Nada guna aku teto. Lepas ni bisi utai ke canggih lagi nak kurang.
8: Canggih teto. Kau mai kulau lampu gas, lampu gas atau ke lampu.
0: Oh, ukai, ukai, ukai, ukai.
8: Anak gua lama tu, anak gua lagi perulian baru eh.
0: Aw,
8: lagi, bisa lagi, temu ya bapa aku.
0: Temu lagi, nah, okay. Okay, terima kasih ya. Kita terus ngagai sikup lagi. Apinga 258633 ya. Hello, selamat malam.
9: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas. Sulu ya. Bagas, tau ke Sulu Sayau?
9: Kau betul tahu harus ngebatui lau.
0: Nya perlu betul. Sulu Sayau batui lau. Nanti Sulu Bagas. Batu?
9: Batu tawas, batu karas.
0: Batu karas tau ke?
9: Ya.
0: Batu ilau. Au, ditu na daerah ngena tetu. Belum manang gi ya. Kini ne. Au.
9: Nan wo mo ditu.
0: Au, man punya kenua na. Oke, betul nya. Oke, terima kasih ya.
9: Ya, sama.
0: Ya, au. Nya tadi Sebastian au, sawot ya ngelalai ke batu karas tau ke batu ilau.

0: Ya mayon telah kita ikan malam tu udah digigak kita 13 itik udah. 12 udah tu ya ke 13 au. Telah kita ikan 13 munyi tu. Leka mari pelaga diarak ke di tikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Jawa ngatur pecara tebelian wi. Leka mari gadung diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata cenuang. Dikenak sempurai ngau tutung mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richard Rami. Alai kita berbeli kemayuah macam utai di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah kelia. Pindah kelia. Ya kita berarti kebaru lalain telah tu leka mariak pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk ngau kawat kelingkang kawa. Acuk ngau tunjuk jari 2. Jeliang ngau buliang mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Ngatur pecara tebelian wi. Leka mariak gaduang diarak ke ditikai tuduang luang. Tusuk ngau unak wi takuang. Acuk ngau tunjuk jari ujung. Jeliang ngau buliang mata encenuang. Dikenak sempurai ngau tutung mutus kelumpuang batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richard Rami alai kita berbeli kemayuah macam utai. Di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah ke liak. Pindah ke liak. Ya kita terus ngagai pindah tu berdua 8633. Hello, selamat malam.
1: Bukan ngerai kuah sekuak.
0: Buah sekuak. Janang tu. Betulnya janang. Lalai ke buah sekuak. Okey,
1: terima kasih ya. Ini habis saya banyak makan mi segala.
0: Oh, cukup. Okey.
1: Okey ni jangan.
0: Okey, terima kasih ya. Buah sekuak. Kena orang ngira utai tu ngira harga barang kini kita beli tai ba Cina. Ngena buah sekuak kelihatan ada yang ngena kukulita bakal dia tu au. Kita terus tu utai kena Cina ngira harga barang nyau kat bakal kukulita mah kena kita kemayang hari tu. Jadi kelihat si minat bisik buah sekuak kena Cina nanti bak kita kukai Cina tu kak pendak kira main tulis itulah tulak tambahnya ya. Jadi nyata di entelah kita etik ke 13 entelah kita etik ke 14 munyi tu. Tutung ulut demong tu panjang mimet au. Tinduak dia retuk papau apa ngau gantung. Dani ya pagi dia ya menusi mimpi dia seorang jadi ngeluluang. Dia ya madah keseluai sama berjalan niti tangga kedang bertampuang. Tinggal hujan nelian labuah ngerunuang empat pisak panas busung. Empai ambis ya nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batu arawang. Nemunya ya ke cunduang kelepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suah orang jadi ngau jawai. Dia ya madah keseduai sama berjalai niti tangga bergigak berintai. Bergigi berintai. Tinggang ujan nelian labuah nelsai. Empat pisak panas amai. Empai ambis ya nusui mimpi diri. Dia ya lalu seseduk batuk rangkai. Nemunya ia ke lesi babadi layar sulai munyi ke timbuang mandi lemai. Jadi menua ia di rumah panjai alai ketengin tu macam pengerami. Di rumah pandak ndak kala dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita berarti ke sekali lagi lalain telah tu. Tutung ulup demuang tinduak dia retuk panggau gantung. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi dia suruh ulah jadi ngau luluang. Dia ya madah keseduai sama berjalai niti tangga kedang bertampuang. Tinggal hujan nelian labuah ngerunung empok pisak panas busung. Empai ambis ya nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batuk rawang. Nemunya ya kak cundung galepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dani ya pagi dia ya nusi mimpi. Dia suh orang jadi ngau jawai. dia ia madah kesedwai sama berjalai niti tangga bergigi berintai tinggang hujan nelian labuah nelesai empok pisak panas amai empai habis ia nusi mimpi diri dia ia lalu seseduk batu rangkai nemu nyak ia kak lesi babadi laya sulai munyi ketimbuang mandi lemai. Jadi menua di rumah panjai alai kita ingin tu macam pengrami di rumah pandak ndak kalak dinta penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita terus ngagai pilih tu. Hello.
1: Selamat malam baru.
0: Selamat malam Sebastian. Okey, ngelalai kah?
1: Kasi kalau lungga uduk.
0: Uduk medak munsang begau.
1: Manuak kena orang berbiau.
0: Betul. Manuak kena orang berbiau. Okey. Nemu nona jam 4 ngak kejam kita ke news sempel nah. Okey, terima kasih ya. Peninggal dah ditemu Sebastian ngelalai ke manuak kena orang berbiau.

Ya, jadi ngatu peningat tu menakak aku le bulai ngau kita bawa program bagi kan telah kita ke minggu tu. Jadi minggu baru nanti kita pesin telah kirim ke ngambil ke bisi di lalai kaku kena kita berbuti bagai ya. Kirim bunyi ke udah disebut ke tadi ngagai email bawa yfmiban@gmail.com. Tak ke ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422 ya. 013-862-8422. Jadi ngonyak bertemu baru, minggu baru. Lalu ngonyak beri semua malam ngagai semua balap tinggal. Terima kasih. Lalu dah tu lagi bulan ngagai pula program kebukai bawa pemerintah malam. Jadi tinggal kita ngau lagu Ari Istanala Pesan Nuju Suluh.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Motor 3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku, ruang bilik Tim Maca, ianya ruang bilik Tim Berpenemu, Kediatur Bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur Bak Penglama 2 hari, seminar Kediatur Upis Pelajar Menua Sarawak itu dipasuk 100 siku orang, ianya Ari Gerempu Ngapa Indai Ngga Pengajar PIBG Ari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri Bala Pengajar Tuan Reban Bansa serta Pemesai Upis Pelajar. Seminar tu ngemerat ke Pemesai Guna Pengerinduk Maca Bak Ruang Bilik Ngau Raban Bansa. Mayu Kerja Jurai Bisi Diatur Sepemanjai Seminar Kena Ngangkat ke Pemerhatiati Raban Bansa Senentang Pemesai Guna Budaya Maca. Berdua harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah oleh ngada keraban bangsa TBC Penemu penau serta oleh bersemekiah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tin dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026, dalam Grup H, Spain lawan Saudi Arabia, live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi, live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026, Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

James Ruang ingau lagu ya dua ti siti pengerindu ya ngarap ke pengerindu kitanya terus lekat dengan kami ninting hari ninting jam dalam awak kita ya pemerintah malam ke malam tu ya malam hari minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026 3 jam di konti bekali ingau DJ MA tau ke tiu ya okey malam tu mana hari kita di Puak Menggeri Kuching kenyau ya hujan ngali hari tu tadi ya kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang terima kasih wai atau mungkin didengar secara online RTM klik tau ke ngena channel My TV benung di atur mengat di Bandar Kuching yang pengurami makai lemai ngintu gawai daya rengkat Sarawak 2026 kembali kita ke bising mulu pengurami wai okey ngerak kenyang kuang lah ha. Hari lagu James Lewai dua ti siti pengurindu kita mending ke siti lagu rohani ketika Tuhan udahnya mending ke program aku boleh penampak ya dikeluar ke Monica Midi dahnya pukul 10 bakal sama mending ke berita malam hari kami di YFM kita bertemu baru jam kedua nangkan kenyak lagi tang sebuah berita kita mending ke lagu ke di Sada Dominic Christie Utai Digagak Petara.

Segulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

program Aku Boleh Menampak. Kenapa program tu dor kita berkongsi ke penyelai kerja ajih Tuhan atau ke cerita di bisinya di dalam penghidup kita pun diri sebilik kaban kita atau ke penghidup orang bukan ke bisi daripada kita nyati atau ke aritusi Father Bishop atau ke Pastor. Cerita ketegal pengharap kita Kristian atau ke ketebal lagi nyata di dikumbai kita kesaksian Tuhan. Ngarap ke program tu jadi ke pelasar dor muka rundian meri penampak ke baru ngagai orang bukai tak bercerita di ulimu yang kati balamnya di bukai dalam Kristus nambi kesidak megamanggai ke pengarap ngagai Tuhan Yesus siku aja. Sebenar penusi ke kita siti cerita tau ke kesaksian teka nanya kita dulu kalau kena kita medak siti cerita orang putih yang diberi nama Ghost Whisper. Siti cerita tau ke drama bertampung-tampung dilakon ke pelakon terbilang Hollywood ianya Jennifer Love Hewitt. Nanti kita dalam medak cerita tu pelabak aku kena kita kenyit dengan cerita bak program Aku Boleh Menampak ke sekali tu. Dan nanti kita bedau kalau medak cerita orang putih tu tidak salah kita tahu medak cerita tu udah kita ninggal ke program Aku Boleh Menampak bak tusut ke sekali tu. Jadi cerita ke sekali tu ditusi induk tumpu ngagai aku. Lalu induk tu dikangau ke ngau nama Ani, bukai nama Ahmad. Ani tu gawak bak siti upis perintah di nua kita Sarawak ditu. Tajak pen ia tu dah berbelas tahun udah gawak tang Ani tu endang nadai kalak penanggul ngerja pengawak melamat tu. Tang dalam 2 tahun tu keudah Ani tu puah ngapi pemiti nyentuk ke ia tu dikangau ke ketuai atau ke pos ya, lalu pengawak atau ke penanggul ya ketua ngambil pengisi itu tadi diawum ke bala ketuai ngau pos ya dalam misi yang upis tidak laban Ani itu nyau udah kelalu balat nadai nurun gawak ke Tegal ke Udu ngambil pengisi dalam seminggu kadang-kadang ia tu seminat gawak sari aja ia megak suah ngambil cuti sakit atau ke MC. Laban pemisi yang pun kenyau meluik hari patut udah diambil ya. Untuk ke Ani itu tadi nyau bisik burung diam dekat baduk gawak kok ya. Lalu sidak kesama upis ngau Ani itu megak serta ketuai Ani dalam upis nang umbai Ani itu bisik penanggul bak pengerai untak sebuah pihak. Laban Ani itu udu nar temu nyerawak serta udu berjaku sendiri. Adanya kita burung diam meninggal. Nanti kita medak orang sebelah pasar, sebelah jalai tadi ke suah berjaku ke diri. Tentu kita ngumbai orangnya tadi nang bisi penanggul bau tak tau ke gila nih. Bekenyak maga rundi yang orang sesama ngau Ani itu kawak serta bos tau ke ketua yang maga nang ngumbai Ani itu tadi bisi penanggul bak pengerai untak. Jadi Ani itu tadi peninggal nyau berasa malu itu dah. Laban kanyau dikumbai orang upis dia gila. Jadi nyak kebuah yang tadi udu ngambil pemisi. Tang kebenarnya Ani tu ukai gila. Tajak pen ia tu suah berjaku ke diri. Sebenar Ani berkongsi ke cerita tu ngagai aku. Ia dulu nanya aku menyitu. Kok ya, nuan percaya amai bisi roh tau ke semangat manusia tu dah mati bisi berkulai ngau kita? Ia ku Ani nanya aku. Jadi tawut aku ngagai ia menyitu. Aku percaya. Ia nanya aku baru, nanti aku madah, aku boleh madah semangat tidak ngau mata kumpul. Kati kenuan percaya atau kena? Ia aku Ani nanya aku baru. Jadi sawat aku bunyi tu, aku percaya. Tanda mayu mentia, kebisi kuasa boleh madah utai bakanya aku. Jadi berdua hari sawat aku nya tadi, ia Ani lalu berentah nusi utai kenyati dalam hidup ia. Jadi ku Ani, kurang lebih 2 tahun tu kudah. Ani tu tak boleh ngenda medak semangat orang ti udah parai. Ke agi kayau-kayau di dunia kita itu. Tambah agi upis ke bandur Ani tu gawak tadi. Nang mayuh mai semangat orang ke parai dibunuh. Ngau semangat orang ke mulut diri. Agi lekat bak sebelah upis tidaknya dia. Kebuah pihak laban tanah dur orang ke gagak rumah upis tidak tu nak tu manah. Bisik sekedaknya tadi api dua pendam lama
lalu bisik kena abi tanah ndur ngagak rumah upiah sidaan tadi ndur urang keliak beperang lalu bisik megat semengat bangsa jipun ke ketua di pedak ia kayau-kayau bak sebelah upiah lalu gamal semengat sidak tu megak nak semua sidak tu menyana pakat tubuh kita manusia bisik megat sidak tadi keudah jai gamal jadi nyak mai kebuah tudah ane itu suah terkenyit lalu suah manjung lebuh terpedak ke semangat tidak tu ke nak tu menuku gamala. Jadi ku ane semangat tidak tu nemu bagi kita manusia ke uliah medak tidak. Kadang-kadang semangat tidak tu mitiah ke ane pulai ke rumah. Lalu nak kurang megak semangat ke minta tolong ane. Kok tidak? Tidak nak ketemu ke jalan pangsun hari dunia kita manusia ke agi hidup tu. Laban ane tu ke megai pengarap Kristen arti. Jadi ya suah udah nulung tetapi kesemangat keminta tulung ya tu ngenak semiang novena tau kesampi peminta pengelamak tujuh hari nak ngetu ia megak berpuasa maya kebesampi peminta tu jadi sekedar semangat kebisik ditulung ane ianya semangat siku induk keparai dibunuh pangannya induk tu cukup bajik ku ane lalu ya tu keliak kalak berpangan engkau anak orang kaya tau ke anak orang ke berta serta terbilang megah. Nang laban pangan ia tu tadi ke dia jadi ngau orang kesama bisi reta, bisi pangkat. Tudah induk tu lalu dibunuh pangan laki itu tadi. Kebuah yang kedibunuh laban ngai ke induk tu ngacau laki tu. Di baru jadi ngau anak orang kesama bisi pangkat, kesama bisi harta. Tambah megah, mayat tu induk tu benung bertubuh bisi. Jadi bangkai induk tu tadi ditumbak ke bak tanah dalam upir ndur ane tu tadi kawak. Jadi nadai sapa nemu yang ditumbak ke dia. Lalu nadai sapa ngigak induk tu. Laban induk tu ke patu balu nadai apa indai serta nadai kaban belayan. Jadi induk tu madah ngagi ane. Nadai sapa bersampai ke semangat ia. Yang ala ia tu tadi nadai ketemu ke jalai ke patu di tengah. Urang ti udah parai biak ko induk tu madah ngagi ani. Jadi hari cerita ke dikunci ani ngagi aku semangat urang ti udah parai amai berguna ke samping ngusmiang ari kita kagi hidup. Tiap itik lekas samping kita muka mimit jalai kepatut di tengah semangat sidak ke udah parai. Entik bak Kristen Arsi dalam semiang rosari rindang hari ndang bisik disebut megak sampai ke semangat urang ti udah mati. Jadi peningah jadi ya, cerita ke amai nyadi dikunci atau ke ditusi ke siku induk ngari aku lalu dikunci ke aku megak ngau bala kita peninga bak program aku boleh penampak cerita tu amai bakal drama orang putih ke disebut aku tadi ianya cerita Ghost Whisper dia tu ane tu suah ngau bala pada ari gereja gereja pengawak nyelamat korang dikena rasuak serta agi megak ia mengkang nulung bersampi ke semangat orang ti udah parai kami tak tulung ia jadi kita harap ke pengawaan itu terus mujur ngau sukun ari raban gereja megak ya ratai bab pengujung program sedang lekat ke bala kita sekali lagi aku ngerah bala kita peninga kunci kami cerita tau ke penyelai ke bisik nyati dalam penghidup kita empu diri sedilia kaban kita tau ke penghidup orang bukai kebisi daripada kita nyati ke Tegal pengarap Kristian kita tahu berkunci kita tahu nusi cerita ngenak tulis tau ke rekod berjaku kita megak tahu ngenak nama Gaga nanti kita kak ngenak nama Ahmad megak nak salah lalu kesaksian kita tau di email ngagai aku ba email monica.midili.com tau ke kunci ba page Facebook aku boleh penampak lalu tau megak ditulis di post ke ngagai RTM Kuching. Di kenapa selara peninga kita mendiang ke titik lagu ari penyanyi Matthews Akun Balang titik lagu ke diberi nama Sampi. Di kenapa kita sama mengingat kesemangat orang ti udah mati yang anak ingat cerita sekali itu ke mai kita sama anak itu bersemiang kesemangat kaban belayan. Kita ketemu lagi ngambil kesemangat sidak ya udah diau likun begulai ngau apai di serga. Bertemu baru bari ngejam kesama minggu baru. Kau cerita tak kesaksian kebukai. Jadi meh saksi Tuhan.

0: Sume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang laut timun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang gautiun, Matthew

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kami, mari kita semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu Ngagai Sarawak Nyak Siti Ari pemujur ke Pemadu Besai dalam pengawak berjalai ke Sempekat Malaysia 1963 MA 63. Menteri Berupis, Menteri Besai Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud dengah penerang berita madaka pengawaknya beri aku ngagai hak Sarawak jadi kaban tinggepun ke Malaysia. Nyabegak ngayan ke pemujur MA 63 boleh jadi nyata nengah kerjasama rat antara perintah besai engau negeri. Kuya, Sarawak dia tu bumpu pangku pengawak ti besai lagi bak pengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung ari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Kuya nambah palan penyangkai kapal Bintulu dia tu benung mangsang ukai sebenarnya jadi hub ekspor gas asli cecair benua tu tambah jadi penyungkak penumbuh ekonomi untuk Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional Tekun ngembuan juluk dekat ngemendar ke atur nyedia belanja baru hari RM20,000 dalam tempoh 24 jam dikena mantuk pengawak dagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS ngulih ke pusin pukul ngau jam 4 pagi. Menteri Urusan Dagang ngau pemansang gerumpung kerjasama Steven Sim Chee Kiong madah aturnya kedia tu benung barangkat pemungkal lalu dipelabak dekat dilancar dalam tempoh 2 ngagai 3 bulan ti dekat datang. Aturnya ulih ngemuntang ke urang dagang mit ngulih ke belanja dagang ti inda ibuh nganti lama. Berbangannya upis menteri pemansang urang dagang ngau gerumpung kerjasama ngelancar ke portal Tekun Nasional jadi pelasar One Stop Digital dikenang muntang ke akses ngagai perkara penerang atur belanja ke disedia ke program ngau latih urang dagang. Naka 31 hari bulan 5 tu tadi dia belanja sepenyampau RM5 bilion udah dikebendar ngagai lebih 180,000 perkara dagang di serata menua. Sarawak terus menegap ke pemansang di meruan serta agenda kuasa tau dikena baru dengan penemuan rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Trodenau di Vienna, Austria. Sabi Premier Dato' Amar Awang tengah aliasan di ngulu ke delegation negeri itu madah penelebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawat nyedia ke pelian kandang menua Limbang Lawas 2035. Kuya loginya jadi contoh ke terubah pemansang kuasa hidro di sebelah ngau pengawat ngatur rampak menua. Kuya nambah penemunya dekat negap ke pengawat Sarawak dalam pemansang kurang karbon, nambah ke pengetahuan gaya klimat serta mujur ke aspiration negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau ASEAN yang madah ke perkaranya dengan penerang media yang sari itu tadi. Projek penentang nebiang sungai Kampung Tambirat dekat di Serunih ke Baru dikena tentu ke pemujur pengawatnya likun lagi berindik hari penanggul struktur ti rubuh tinya di sebetul tu. Menteri Pemansang Anbiak Lumba ngau orang dagang Sarawak kembali kaban Kunsil Negeri Adun Asal Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penusahnya disinggeruga atur pengawal berjalai ke semua projek tu nyengkaum nampung renggati nangkan kenya perintah dekat berarti ke suku teknikal atur pengawal ke diperjalai ngau matau sebedau projeknya tau diterus ke. Ia maksud ke jaku tu lebuh di kerandau media pengudah pengrami nutup ngau nyuak ke prize paket Sarawak Youth Business Idea
2026 di Kuching. Yang bega ngarake peranak tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belak dikarat oleh meri pemain ngagai komuniti menua dia serta nyuka aktiviti ekonomi gau dagang temuai enti udah tembu gagailah. Dan ujung ke berita malam kita ke malam itu beritanya di Tusun Syarifah Ajayah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: untuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri, Dato' Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di berpenemu ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 sikurang, ianya hari gerempung apa indai hingga pengajar PIBG hari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar Tuan Reban.

0: AI bisa diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berdua harinya, semua orang dikarap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengelindung maca kelimpah oleh ngada keraban bangsa TBC penemu penau setaulih bersemekiah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
2: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribat ti ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
2: Ingat, Piten ukai yuten.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: World Cup 2026 ari 1 22/6/2026 dalam grup H, Spain lawan Saudi Arabia. Live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bak TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bak Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi, live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
6: Ingat ke YFM, radio pemberitaan kita di Tenggari 101.3 FM.
7: Ya, nampung baru pemindang malam kita mbak jam kedua 10.14 minit malam. Apa pun kita mbak fanpage YFM Bound Station pemerintah kita. Terima kasih admin malam tu Samuel Mudin sudah update bagi penyampai radio kita ke gawak malam tu ya. Okey, terima kasih. Sama lagi Jonathan Rayang MA, selamat berjalan ke pengawal hujung minggu benung dengan Nuan. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Jonas Laja Pentiak Baru sekarang Engkelili MA. Mana gari benung dengan Nuan minta lagu Veronica Natasha. Nuan ngelengka aku melekat kena merindang semua kawan-kawan kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh kekiang. Pesan dia salam rindu, salam sayau, jaga hati, jaga mata. Salam Malaysia Madani. Hadih-hadih Petrus Inchon benun dengan Nuan tu MA. Mami Abah juga sinyapa Pian Mega Mary Nanta, selamat bertugas MA. Ari Kapit dengan Nuan minta lagu Eric Clapton lagi dalam program kita Country and Western. Kena merindang semua bala-bala kepada tinduk malam tu meh. Merit selamat hari apa ngagai semua ke udah nyadi apa. Kekia lagi aku nyapa baru au. Sudah menjadi ke program kita pelansar jurai 635 tu lagu ke Disada Clement Joyce Antara Dua ditangkan kau lagu di Stanley Bayang Merampau. Udah program pelansar jurai 635 kita nyingkang ke jam ketiga kau program Country and Western.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: lalu lebuh aku tu bertempuh ngutai teban satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan kaya. Tanya ya ukai apa ya dah. Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Mm-mm. Anak aku cukup aku terima kasih dengan kaya.
2: Ayah Pak.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke di tapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bebasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali kenya bak ruang bilik tik dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Arimin, kita udah diajar ngambil bebasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ke tuai hari kita. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kita dekat berjurai ke topik bebasa ke apa inai. Terus ke buku lenggau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru buku lenggau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru buku lenggau kita buat program pelasa jurai 6.35 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama, aku nak kalak ke diri buat program kita. Laban aku undang bisik, pangan buku lenggau aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu gintir. Pastor Graham Manujang, habu gelenggau kita buat program kita ke sekali itu. Shalom Pastor, selamat datang.
1: Shalom, shalom, terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
0: Ya, ngarap keberitaan dengan mana nak Pastor?
1: Cukup balak mana nak, ya.
0: Ya, kita nang sikit bersampi ke semua bala peninggal lebih lagi kita kena kalak tinggal habu gelenggau kami buat program tu. Kita kemuan berita ke mana kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi kita ke berbahasa ke apa inai betul dah.
1: Oh, mana amat.
0: Nanti kita berarti ke topik ke dekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Ke benda ya tadi perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajal kita orang Kristian. Berpelasa ke ajal tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat mana ama itu lebih lagi bak ruang biliak kita orang Kristian. Lalu kita ti belalau bak pengamat cakut Tuhan. Bak episus madah ngagi kita episus 6 ayat ke 1 ngagi 3. Leka Yakub ti munyitu kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa kapai nai nyak terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua indah lebuah kita meda atau kebala mati kelekan Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena artinya utai kebetul madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga. Ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udahnya nangkan kenya ianya berkat yang ngasuh kita panjai umur mana hama itu reti Yakub di tu bebasa kapai nai berguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny yang nyebut ti munyi itu apai ngau inai oleh ngemata kenam iku anak. Tandam iku anaknya nak oleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidaknyo mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Okey, erti Yakub ditu kita mesti ibu kapai, ibu ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
0: Ya, aku tadi terkait hati ngau jaku ke disebut nuan tadi Pastor enam ikut anak bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
1: Betul.
0: Tak apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida ya.
1: Betul.
0: Tadi. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apai ngau inai kita itu tadi nama penekuk nama teh ke ditapik seduai ya. nada alasan sedua ya tadi nak uleh gibun kita.
1: Nah ngamai.
0: Nanti kita ke namanya berarti ketua dia cukup besar ti ya.
1: Iya betul ya, betul iya.
0: Oke okay, jadi nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara kepatut dikemerat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke sedua ya de pastor. Mm-hmm. Nyak sekedar hari cara nyak uleh dikenak kita berbahasa ke sida ya. Jadi kelimpah harinya mega di pelabak kaku nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sida ya mega siti hari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa
1: nama
0: enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
1: Betul.
0: Nak boleh ngintu diri tau kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tau ketegalnya nyangkanya udah babo kok kita deh.
1: Amat amat ya dan amat amel tu mayuah utai tu udah nyadi ba ruang bilik na ya utai tu ben satu lalu lebih lagi apa inai sedaknya udah tuai lebih sira ketuai nyotulai agi mentu dah yeah, ngal agi mentu dah lalu tatua agi mega keda ainya yeah. Dah dan udah sebut kita nyoba bo ya lalu enti kita nyawa nitiah kaulah sida ya sida tu bahkan nupulai ke anak miat baru ya yeah, so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita ti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus kagai sidak ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai ben satu aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ya nak meda tang ya nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergulai dengan aku aku ciang itu lalu gagak aku bilia siti so nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh tinyak tinyak nyadi bak ya lebuh ya kami bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilia utai ketemu kita lebuh kita muka bilia naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia ya tang aku berterima kasih amat-amat ngagai anak aku kelaki lu pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat-amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuah ngutai timan satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak.
0: Mm-mm.
1: Ya tang laban pengerindu.
0: Ya. Yeah.
1: Aku rindu ngangge ya. Tanya ya ukai okay, apa ya dah? Tang laban pengerindu.
0: Ya yeah, aman.
1: Anak aku cukup aku terima kasih ngangge ya Juriam. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresi bilik ya. Dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
0: Ya.
1: Yeah. Aku ngambil mop semua ya, anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai.
0: Mm-mm.
1: Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
0: yeah.
1: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduk ya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa naik kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayak aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apa ya aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun tinggal ke dunia tu nak entu berat agi ya hari depan yang kengau ayak aku nyak tadi laban terima kasih ngagai Tuhan laban dia gerai lalu kira ke mulai ke dalam yang umur udah tanya tang aku bisa peluang berjakuk ngaya sebedau yang tinggal ke diri ngerasuak ke baju ya nak berjakuk ngaya sebedau ya mupuak ngagai sergam ya lalu pulai ngagai tu bala peninga ya minta ampun nasihat nyabak tarik laban ngenang ayak dalam pu lalu sampai aku ngagai semua bala kita awak kita terus rindu ke orang tua kita.
0: Mm-hmm. segi amat bunyi ke pasal agreement. Nanti kita yang ada pegerindu nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup termegah hati pastor lebuh nuannya buat anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ya berarti ke nuan ya pastor. Ya berarti ke pegerindu nuan ngage ayak nuan. Ben nuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nya yang uliah nuna ke singkang nuan kebenar deh pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita deh.
1: Betul betul.
0: Jadi ngagai kita bala peninga kita kagi bisi apa inai nanti kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerinduk kita ngagai sida ya awak ke sida ya uliah ngasai ku tanya deh. Nyo sinuk ga ranau tua sarito ne pastor.
1: Ya ba.
0: Okay, jadi tua agi ngenang ha topik kita ke sarito nya bebasa ka pai nai de pastor. Jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita deh. Nuclear family ngau extended family tu. Nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai ane ante ane dua tiga, dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya ada kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia ake ini dia jadi besai biliaknya deh. Lalu nitia ke pansik strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% ari ruang bilik kita di Malaysia ditok ianya nuclear family de pastinya.
1: Okay.
0: Nama penemuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih. Rumah pengasih tip berbayar ke dikendalikan swasta mengikut kita atau ke rumah penganai tuai tip disedia ke perintah ketika ada orang nyaga sidak di rumah.
1: Ba aku terbuka penemu aku. Enti apai ngau inainya sama bekerja aku tu anak yang tarik ya.
0: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family.
1: Betul betul. Okay, bala anak yang tarik bekerja artinya anak kinoknya bekerja anak lelaki nya bekerja lalu nadai apa nya sudah tuai apa nya nak oleh ngintu dari empu lalu bala anak yang mega nyangka nya bekerja kini ke sekolah kini ke sekolah kini benda makan kini. Lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjong bala inai ngapa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata ke ya penganai itu ai bayaknya bak perintah tahu ke ba tidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mandi yang agi mega mana agi mega udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tau sidak ti ngemata kapai naik lebih lagi bak batu sepuluh dah dia jalai landia aku dah sekali kiat ngagai
0: aku kalah kiat ni pasti
1: aku kena dulu lihat sidak katolik mana nak intu sidak ya pada aku intu sidak ngapai naik dah bisi ngangau kepala nurses ngau sidak ya tang bak penganai tuai perintah bisik sekali mega aku dah dian bisik mega orang ti ningalang ke mata ke sidak nyedia ke pembakai ngegai sidak ngintu sidak ya lalu lebah sidak ya sakit lebah sidak ya nguna bantu semua bisik ke sidaknya mantuk dah ya dan secara pribadi bak aku munyiku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan juang nanti sidak ya aman-aman terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri. Naya, tang secara pribadi baku baka aku nyak tadi aku diberkat laban kebahku diberkat laban bini aku nunah baduk gawa lalu di rumah aja oleh mata begak tang lebuah maya munyi ku aku baka utai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku sama ngau ku dia nyak ti oleh ngintu ya ya nyak tadi lalu baku aku munyi ku aku tadi aku terbuka ngau tete ban satu ya
0: ya retinya tadi ukai reti ya lebuh kita ke nganjung sidak ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebayar atau ke rumah penganai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sidak ya ko nuannya tadi pastor ne?
1: Betul betul. Nang amat lekai jakuk ngelak kena tadi deh. Nang amat bisik megak keda orang laban ngai bertanggungjawab.
0: Ngai kiruah.
1: Ngai kiruah. Hanya ti nang di anjuang sirakin lalu di awak sirak ya. Ukainya kok aku bala peninga. Lebuh kita nganjuang kok apa yang ngai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita titik bisik pengawak bukai. kita mesti ngabasi dak ya tiap ya ujung minggu kini dah lebih maya kita free kini bak minggunya medak nama utek kedeguna sidak ya bayaknya utek kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita ya anang tak engkah sidak din lalu ngelengkak ke sidak bakanya aja nah ya bala peningat kita ya, mesti ngenak lah kerja kok tu ibu ke sidak ya agi ibu ngambil berat tentang sidak ya ya kebuah kita ngengkah sidak kian ukai kita ya, nak ibu nak ngambil berat tang ketegal pengawak kita ya, bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti ya, agi ibu ngambil berat retinya ngelawak sidak yakin ngusuang sidak ya
0: ya okey retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk menyinya nah
1: betul menyi ke jakuk orang nadai jakuknya
0: ya ya jadi hanya tadi perkara kau lihat dia perhati ke kita naman enti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia kemaya hari tu laki ngo bini tu tadi tebal gi sedua ya belak gawak dia pastor kena nangkup peminta berpenghidup menya sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke sedua ya kediri di rumah nyangka
1: betul
0: deh
1: betul
0: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuh sebenarnya tuan urun gawak tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kat bisi orang nyaga deh
1: betul
0: ya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang nganyong kin dia bisi orang nyaga
1: betul
0: bisi nas munyi kenuan tadi nyebut ngagai batu 10 sidak yang nang bisi orang ngintu bisi nas nyaga sidak ya dengan mata ke sidak ya belama
1: ya, ya,
0: ya, ya kena oleh makai pun bisi nulung
1: ya
0: amrik sidak ya makai
1: amin
0: akhirnya tadi sekedar ada perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita nyatu dulu nangkan ketuk lagi kita bergulai dengan kami baru buat program pelasa jurai buat topik kita berbahasa ke apa

0: Terima kasih bala peningat kita agi bulengo kami buat program Plaza Jurai 635 ditabur hari bagi kami di YFM di Kuching Pasar Greman Ujang. Agi nak berkinsit, agi bergulaingo kita berjurai ke topik kita ke sari tu. Topik kita pasal berbahasa ke apa inai. Mansut ke jakut jai, jakut kena mana ngaga apa inai. Jadi tu penyalah ke cukup berat bakal ke bisi ditulis ba ajal kita orang Kristian tu ada pasal.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bahkan ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak manah ngagai apa inai.
1: Oh, tu prinsip tu bakal kena ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuh maya kita ringat anda yang betul ke anak. Pihak kau ajal ku lebih maya ngagi anak tadi ni ya. Lalu bala apa inai kita itu nyobakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sidak nu nak tingat ku tai nyu nu no, bengal lagi nyu babo lagi nak uliah ngejau tai tu. Banyak tai nak uliah kerja sidak ya. Menjadi dalam Tuhan anak sekali kita yang ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga apa inai kita leka jakuk sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai keritanam kita kadang-kadang utainya oleh diketahui kita baru di mahila nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala nak kita ke agi biaknya nyangka renyen ngulangnya bak kita kati bala kita ka utai bisanya nyadi ngai aku ngai nah ya lalunya alai aku deka nanam benih ngagai bala nak aku tadi laban kita apa inai tu pengawak terkerja kita cun-cun kita tu bakal TV TV ti depeda bala nak nya utek kena kerja bala kita apa inai nya utek kena repeat sida ila nya utek kena tanduk sida ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah. Apatah lagi bisik orang kedua ini datai jari bak painai anang sekali datai bak utaitik besarnya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jemailah lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay Sabal ngintu taitik bangsa tau au mesti bisik pengerino ngintu taitik bangsa tau anang megak. Ah, ngenak lekan jakut si Teto aku au. Anang bersuai-suai au.
0: Au bersuai-suai.
1: Au. Okey, nemu jakut bersuai-suai kita bala peninga ana ya. Anang nyuik ke siko, anang ngak anang ngawak ke siko, anang ngawak ke siko. Okey. Tang awak ke kita bertanggung jawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata de pastor ne anang de de anang kenya
1: bersawup.
0: Ah bersawup. Jadi nanti kita bersawup lempuang ke pengawaknya tadi.
1: Betul. Betul.
0: Tadi nuan nyebut tadi pindai itu tadi nyadi TV ke anak kita de pastor. Nang sigi amat nanti kita berarti. Nanti kita meda screen TV de to berapa inci aku besainya bisa nanti besai gitu terang ya butuh di benda
1: ya pastor. Nang amat. Ya.
0: Jadi kita ngai ngayan ku kena manahnya.
1: Betul.
0: Apa screen TV kita ngai ke anak kita meda kita.
1: Betul ya.
0: Ana sesekali kita mansut ke jakut sumpah, mansut ke jakut jahit serta datai jari ngagai apa yang nguinai kita. Ingat ke apa yang nguinai kita itu ngasuh kita bisik bak dunia ke sari tu. Jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi. Bisik bak sekedar perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakat tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu. Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau ke kawin ngau sida hanya satu keterubah situasi keterubah deh jadi kedua mesti nitih ke pengarap ti dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh orang kegumpan penemu kena kati betul kena tanggapan ke bakat tu
1: bah runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat cara ku nyawa tu ianya ba segi pengharap kita Kristian. Lalu ba kita ba pendirian aku nombor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak aku mpu niga tahu yang sida ya. Ngagai sida ya ti samping ngagai latalatang pengawak aku ti apa inai aku ngiri yang sida ya. Lalu muka sampi ke sida ya. Dengan nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawak terjauh ya. Menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi ya. Ya dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend ya sebenarnya ya nyebut dekat di tiang dengan anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kati uli aku ngemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak muka kita bukai sampai mesenyak na ya. Tertubak pengalaman aku na ya. Aku amat berterima kasih abak ya. Lalu berpun narinya. Muka ya lalu semak sesemak ngu aku. Lalu terbuka. Lalu apatah lagi lebuah ya. Merik aku menjauh-jauh reputasi asyuran termesenyak. Gaga hati aku anak aku ngembuan lelaki termesenya. Anak ya. Tang arnya tadi hari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Hari ya ti. Sampai dengan gelatala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan. Lalu soalan ti nama dua tadi bak kita ti dalam penampak kita Kristian dikumai dalam penampak na ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngigak sama ti nama Tuhan tu dikumai ku sama dalam penampak laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak semaka. Apatah lagi ngintu ruang bilik jemahilak, tentu nak semaka. Lalu nanti nak semaka 100% ngenatai kelayak. Lalu ruang bilik diri kebansanya nak kekal. Ari tirkumai kita a home sweet home, no nyadi ukai sweet ya lagi lah. Ya nyok. Nemayuh lagi pemayat ya, payat tau mayahnya ya. No, jangku semak ku sitik dah, ianya baka serga bak dunia. Okay, serganya lagi, no neraka bak dunia. Ruang bilik, no kucal kacil. Ngaya ku medak ya, bansanya. Nah, ya. So, sebagai apa yang ku inai, tik ngelalalah tala. Aku mengkah bersampi ke balana, lalu awak kesidak ya milih. Orang tik sama berpengarap. Tir semak ke kita sama dalam terang nyak ti amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
0: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peringat nyak sekedar perkara kau lihat dipujurai ke kami haba program pelasa jurai 635 ke sarito ba topik kita berbahasa kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah dipujurai ke tua tadi pastor.
1: Terima kasih Puan Penny topik ti cukup balat mana berbahasa kapinai. Jakut Tuhan kena sempur dari sebuah ku tadi. Lepas kita berbahasa kapainai nyak kiti di sempulang kaya ngau berkat. Berkat mujul dalam semua pengawak di kerja kita. Berkat dalam pemanyai umul kita. Lepas kita nemu leka jakut nyak ti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita. Kena kita ngintu ruang bilik lebih lagi orang tuai kita. Apa yang ngoinai kita. Lalu nyak mega ti ulih ngasuh. Penghidup kita terus sabal, lalu penuh ngau pengerindu, datai ke sinaknya, ninggal ke dunia tau. Lalu ninggal ke ngau hati ti, namanya ukai hati ti tusah, utai ukai hati ti teliah, dan hati ti orang ti amat gagal. Berbahasa ke Allah Ta'ala.
0: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman, laban awak tua sekat amai pastor, tutup kita bersampi.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai. Lalu sampai aku awak ke semua bala peningat amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai. Dia kami dekat mujul ngerja semua utai. Lalu dia arti jakutnya diberkat. Lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan. Lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan. Lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tik ningat tik belajar aku tentu Tuhan penghidup kami amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat tik berlimpah tik datai rinduan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami kami dap sampai. Amin.
0: Amin. Ngau tu bala peningat nyana kak program pelasa jurai 635 kita yang ungkup ke minggu tu bertemu baru kita berminggu baru Tuhan berkat ke semua kita.

Ya, bakal selama ninting hari Minggu berjam ketiga sudah kita berserak awak pemberindang malam busy program country and western ya. Kalau kita bandingkan lagu lain ni, Wilson Country Cool Again, lagu keterubah yang dipilih untuk ya malam tu ya. Balik kita ke agi duga-duga ninga program kami bak rumah, bak bilik sewa kini wai. Okay, sambil-sambil berpegai ke handphone ninga kami terima kasih laban kagi milih kami menjadi stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu ya. Kemudian driver jam ke dia tu ya, hanya rakyat sampai bijimat berkita ke driver anang laju anang mega ke lalu lubah yang harap ke program terang di dinga ya. Okey, ni namun kanya baru dekat nerun gawak tengah malam tu neh. Okey, bijimat cak kami kelikun datang ke palan ke di tuju. Okey, hari lagu country cool again kita pergi ke lagu di blur Country House. Ditangkan kau Siti lagu lama dari Wayne Fontana dan lagu ya A Groovy Kind of Love. Tentu yang dalam program kita Country and Western malam tu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Bagi kita kenyintu hari pengadas hari itu, happy birthday, panjang umur, murah jeruki.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati?

pendapatan napik pengerugi lebih dari RM64 bilion setahun ke tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, arang kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

kalau di sada Phil Collins megaya, di sada Wayne Fontana dengan lagu ya Groovy Kind of Love. Okey, aku singgah dulu ba FB fanpage kita, okay, YFM station pemerintah kita. Semalam ngagai Richa Unup Benung Ningan Wantu MA selamat bertugas ke okay, mana gayari di Jalai Simpang Semunjan. David Ikum selamat bertugas, terima kasih. Emilia Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu kena bilindang semua bala kenglalam eh. Lebih lagi ngagai belakaban ba fanpage peminat setia YFM ngagai Daddy di Kisaya, Mr. Darren, Richard Darren kokia ngga sida sebilik di Sarawak merisa Maria Pai kokia kami menjadi sayau kenuan Daddy kokia. Terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di konti merisa Maria Pai ngagai semua peningkat kita ke udah jadi apa kokia. Dublin Kebaja selamat bertugas MA pia megang Lada Anak Angi Enjob sebanding ke program kita. Bisinya apa? Terima kasih. Okey, lagi aku singgah baru kita terus berperintang dalam program kita Country and Western. Mending ke lagu hari Westlife Rancak Mimit Au Uptown Girl. Kita lagi ingin jalan lagu hari Elvis Presley The Wonder of You.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Dan ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia jangan tu dah lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisik di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kempak mirah dakin.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu Sam?
1: Eh, nada. Nak awak. Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijal tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nak sponsor aku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian di tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi RUPS pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kumuhai lo sih, kumpal luang kita dulu.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Wonder of You. Okay, pukul 12 tengah malam tu lagi, tentunya main bul Spanyol bertemu kau Saudi Arabia. Pukul 12 tengah malam ni. Okay, benar datang di Stadium Atlanta Sidaya. Baru dah ngemata ke live megaya. Okay, kita akan nyukung Spain tau ke Spanyol, nyukung Saudi Arabia 12 tengah malam tu lagi. Udahnya pukul 3 dini hari, Belgium bertemu ngau Iran. Nya senentang main bul terutai ke nyadi di menua Melaka Dedin siku Impleza. Media ramah kita ke diripa kelenyau 2 hari keudah yang ditemu dalam siti Rumah Agu Mensamanyuh Najari Sky Track Adventure Melaka di Taman Botanical sehari tadi. Nitiah ke penerang hari pemesai Upis Bombang Gau Penyelamat Malaysia JBBM Melaka, Sapi Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, yang mana lelaki itu berumur 34 tahun ditemu Mensamanyuh oleh pukul 3 minit lemai itu tadi ya. Diri pekelenyau 2 hari tu kudah, iaitu si korang kesuah ngagak konten paranormal. Okey, nasib kita ditemu selamat ni. Udah ditaban keperubat ngagai hospital lemai tu tadi. Berita kayaan berita online kita. Country Sister, Let's Twist Again. Kedua lagi injil lagu Hank Snow, Whispering Rain.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku itu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor kampua. Berapa mangkuk mereka?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan. Tepen kok, untuk pintu malatnya.
0: Bah, yo, amat tergenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Winston kalau lagu ya My Lucid Dream. Okey, malam tu tidur jenak, boleh mimpi ke mana? Ukai mimpi rawan neh. Okey. Berkat bulan tu jua tilah kalau harga diesel subsidi ya dikurangkan harga ya RM2.10 seliter. Ungkap selampur menua kita di tu ya nitiah ke penerang di kenatai ke Menteri Besar menua kita sehari itu tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim basungkah program ke buka di Bintulu ya. Ia madaka harga subsidi dieselnya sama mega kita ke meli ngena MyCard ya. Ungkap ia program Budi Madani Ron 95. Harga RM2.10 seliter tu ya di sediakan untuk semua menua kita di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, nyambaga berita ke BC Ayan di berita online kita kalai harga tu ungkup sedekah layak nerima harga diesel subsidi ya perana menua luar kena kereta register menua luar enggau sedekah dah layaknya agi meli harga minyak diesel kita hingga harga tanpa subsidi. Bill Haley, Rock Around the Clock. Kedua lagi nginjau Gravin di Grow. Enggau lagi Chariot dalam program kita Country and Western.

World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak di late Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, balik kita ke Bedau Follow Media. Ramai kami kita follow kerana kita sama berkongsi ke Menyemegah Penerang ke tahu di pedagang kita tebal lagi bah FB kami YFM ibarnya. Okey, kemarin juga kena ke hari 6 habis itu datu perempuan niti daun kalai malam tu tadi sudah muji benar pengurami makai lemai nyerumba pengintu pengurami gawai daya renggat Sarawak ke diatur berpalan Aum Borneo kita BCCK ya. Ini nemu ke sekedarnya sudah beringkah dekat mulai ke diri ya tamat dalam kereta dengan kami. Terima kasih banyak biar ke Jujimat lebih kita ke driver ni. Okey, pukul 12 agak selama mending ke Timang Kerbatawa Senintung agak pukul 6 pagi pagi ilak ya sehari tu hari minggu pagi lak hari satu nyawa tak berasa ya. Ia ke berduka beringkah ngali ke diri wai berehat ke kita. Okey, belalak enggak hati ke juga wai lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana alam kelok kita anang tak ingat set neh ngai ke laun dan di pagi lawai. Lagu kedua ya peduli program kita Country and Western Cliff Richard Summer Holiday. Kita nyanyi jauh lagu hari Tanya Tanka Let Me Be Day. Nutup program kita Pemerindang Malam malam tu ni. Okey, bagi semua pesan DJ Ming, guys semua bala kita jangan lupa untuk bahagia.

0: 2024 itu lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Ungin, Lekang Ngautiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngautiun, Frankie Mani.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri
2: 12 tengah malam.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, legisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan berhidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangaya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mega ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta mana bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

pekerja lain banyak kena bah. Menguji ngerecah air, menak kereta atau ke motosikal, rejapan air di pedak tidak besar. Dapat penalam air tidak ketemu, peneras tidak di pedak, kutaiannya tidak disangkal. Dia megah, tanah tahu kusur, jematan tahu runtuh. Seliah kemeh, ngerecah air bah, teriba minak atur, penekak anang ditunda. Berjaga, semampai bersedia sebanyak-banyak.

0: So kalau bagi rumah dia tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebeda makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke ndak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar nyam ke buah mana hagi bercaga hari diberupan. Pesan saya untuk hari kami, Bahar Pintu.

munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Berjaga, anak bisik kawal ngergiat nyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang tang megak nguruga ngelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngergiat nyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagal ngau penusan nengit 999. Harame belakangkan kekuasa ngau pengikut menua. Jaku pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Influenza, uker ngak tau ke tabin pi aja. Tang tau merugak pengerai, ba orang tidak tuai, nyiap-nyiap ngau sidak kena berpengerai. Anak terunda-runda, lalu pesindang dirimpu, kena nyaka hari kena rampir. Mampul mulut ngau hidung, lubuk mayat patuh atau kengkasi. Suah mugar jari ngena air ngau sabun. Semampai kena mampul hidung, ngau nyawa lalu seliah bertungak ngau orang kebenung rengak, serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak tidak nyamai si. Kepengguna aman, anda tidak ketujuk vaksin influenza nintin tahun kelantin mengerai diri. Naga influenza, nyaga diri, ngau diri semenua. Pesan saya hari kami RTM, mengulai ngau pis Menteri Pengerai Malaysia.

Info Aktiviti Y. Tabung darah spital besar Kuching ngereh mensia mayuah tulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah spital besar Kuching maya jauh upis terbuka yang hari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 tengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 tengah pagi. Lalu hari pukul 2 15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah spital besar Kuching tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpang merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawal tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerang ke silik berkawal ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan mega bertanya ngagai puan Rosalina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeru hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
3: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala abis berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. Bat YFM.

0: Kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar aku kelirik ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kelirik ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kelirik dia kah?
0: Kediri, nak patut nak bising dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang ngatu nala mau proto lapar.
1: Oh, pihak ni. Eh, nama tu kampa, aku tahu ni. Nama tu kebisi itu sih. Salung erok itu lepas ya.
0: Kampua.
1: Kampua itu, nyamai kampua itu sih.
0: Nyamai, kampua itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nada awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu, nuan nemu ndak salah nangin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngang lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Se ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Iya patut nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi dari upis pengerai datanya Sam.
1: Nih.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang bisa
1: kan? Kalau kamu sih, kamu palu orang betul lo.
0: Nih, kamu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur ke Bukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun, ketahunya di Bak Semarang maya. Kai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungat cermin kereta, tadi kereta termeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalai.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
4: Muai uras ba sebarang alai, nyak siti penyabar. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Pagi rewind.
1: Ko kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ko balaki ketai bantu cukup abura babaso capa. Ujin melaki ora putih ya, lepas selalu nak cita ora putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus baso ca. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin babaso capa. Ujin melaki ora putih ca. Nada lakinya babaso apa nak?
2: Ya kan ko benda selalu dishwasher.
1: Ah, enggak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang babaso capa capa lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah ko nanya sudah deh kalah tadi itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup aku sekali jauh oleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah. Kena ngelompong ke walau rinut tadi.
1: Nah, berarti cak. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelompok mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kayak kutu semua.
3: Nah, lapan anda nyebut tadi deh. Anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita ibu dapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
2: Betul. Apa yang bunga kerja apa

0: Di sini nggak radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa bunga ada tahu. Pernah mereka telok di kursi joran murah deh tahu. Orang kedua di pasaran tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau kengerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit katur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Andang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight bancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngah tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat sama yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggau semangat dan tuya bawai FM.

0: Ambilnya korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya antik noan ada boleh sija SPM noan pedis kan ikat pengawal. Anak malah lawan noan ngagak balan nebia eh kebenar ngambil SPM tu pengajar ne.
1: Baku ngagai semua nebia. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul. Mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM itu mesti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngagai debia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia rundiang ke bisi bak pengelandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji, PKM SK Nangantabai Julau.

0: Niaga bola kitanduan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak ngena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejalan.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sebarang maya. Okay, semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam si tupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki arungi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan besarkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke Kak Menung Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu engkau.

0: pengantar kami subak yang spraynya kerja subak muda kerja RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap api ku dek ngok to bekas anggol subak mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedek naik bujangnya tidak ketuai dek kan uangnya kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidak ia kelama. YFM, segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggau semangat dan tuya bat YFM.

sentimen aik tu rindu mai tu. Oh, kini kemain aik. Musim hujan tu anang dah berjimat kelebih lagi kita ke dia ubat luar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palan luar ngenduh penuh sahbah. Simpan semua dokumen ke pengguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidap beti ais, ingin basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kita, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikun maya musim pengujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

0: tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Nah, bahkan ni kita napik perkara tu enti semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Dan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Dan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak ke buah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jako orang bukai ti ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke, ya, berpelasal ke leka jako Tuhan, ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita, ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti amat-amat mujul diberkat oleh Tuhan.

0: ngau positif tau ke lekat jaku ti merangsang ngangkat nyungka lalu merik masa depan ngagai kita.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Perintah Sarawak kuda setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek nanam padi. Projek itu nang dikenak nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu nambah kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dandang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka nambah ke belanja itu dikenang memansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu nakak kekena ngakak entali air ngau muka ungkus ngenak perengkau teknologi baru di Ginti. Besai benar pengharap bahawa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mari makai teh manis tau bujung ke gemu tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit dia nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

0: Mungkin korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya, antik noan ada boleh sija SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Nama lalau noan ngagak balan nebiak ke benua ngambil SPM tu pengajar ne?
1: Baku ngagai semua nebiak. Kau minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalah madah keliak. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngegak STPM universiti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegak debiak ke ngambil persa SPM tu gagak ngomannya. Asal udah ngagak ngomane pulai ke petara nama pemutus ke panzut udahnya. Tiang tijemak ya nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul laban lagi bisi peringkat kebukai nalan kebukai palan kebukai ente ukai bak penglandia rundiang ka bisi bak penglandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beji PKM SK Nangantabai Julau

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngenak handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai kemelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Basbila.

0: kami suba na na mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupur nya duige ya telu manang waktu kurang masai lima ringgit ya suba kumai maranya kemar do bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa apa na ule, na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru do suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncul ternyata dia gemesik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungku lati.
1: Mm-hmm. Oh,
0: dalam genturung leka jaku sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungku lati kita ya, ngau ngau jantung kita ya, bakal tu tadi sakit ngenyet tungku lati tu, tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung, sakit tungku lati. Jadi utai ti dekat diterang kaku tau ianya sakit ngenyit tungku lati. Tu nang sebangsa sakit jantung ke tu tu tadi tau sebagi ya. Tu nang nyemetak ngau segi nang nyelai lagi hari sakit jantung ti bukai. Tu nang maya ya ke ngenyit atai ti ya. Nama tu ti dikumbai kita sakit ngenyit tungku lati. Oh, jadi sakit ngenyit tungku lati tu ti ya. Utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah ndak boleh oksigen ti cukup. Oh, jadi maya jantung kita tu ndak boleh oksigen ti cukup. Oh, isi yangnya tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak boleh ngepam darah ngai tubuh kita alu nya mengasuh ke isi jantung kita tu buruk ya. Jadi bila utenya udah nyadi atau ngujung ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu. Alu ujung ke kita itu padam sport. Oh, nak muka-muka bakar ti ijin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke dirimpu. Jadi mayuh macam bansal orang ti tau kena sakit nyet tau, sakit jantung tau. Ada ngira tuai bia kurus tau keganggam. Kami berupis pengerai nah segi bisi statistik kami mpu ni laban tetu nah segi nitih ke pansiak ti kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturo mensia ti bisi ngemuan risiko tau ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi ari ura bukai. Jadi ya ketubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Oh, tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak kindau. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Oh, tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis kurang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungku lati tu. Orang ti obesity, tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang ke obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau penyirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang te bisi diri sebilik ti udah kala kena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungku lati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area ada tu
2: doktor jawi anak cunggat ari spital besar Sarawak di Kuching.

0: Các khi nít rồi mà phải gắt.
1: Ê, cảm ơn lâu ạ, người ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cánh nhá cảm ạ cả, anh thấy nó đây lâu ạ.
0: Ê, cả tí nón bà nên mình đã. Udah agak keretanya nga istan. Dia pedak nuan tayar keretanya. Ada bunga yang agaknya. Jalai galicin. Hari tu baru kau udah ngetul hujan.
1: Tak lama aja. Ukainya jauh lah. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Ih, merasa nak aja mah.
2: Berjaga sebedau kena. Penuh sehat nyadi sebarang maya. Pesan tu, dari YFM.

kita ada tu. Kamat update status buat media sosial. Nyama belayak, perhati, kepapas, ringat, alu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit otai nak dipuati. Alu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang kat Rita. Nak semua otai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarup, pegulai kau.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku. Pis pengelikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah megak nuan dekat mudah terpawa hari jalai. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Pedak memang petuanya. Patut nak mau mampu mulut. Ya, meh anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya, mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break angka petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air ke bersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersa ke hospital. Pesan tu, Ari Wai.

0: Den apala tu bill tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai ada maya tu gejala skut. Uji kita tindua nai berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita yang berundian kesidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke humai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa FM.

Ananda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ketahunya di bak sembarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta, tali kereta termeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Pengerah Pagi YFM.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah.
3: Baik, bala pendengar semua, bertemu kita dalam Sampai Pagi hari 1 kena 22 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada Kibin dari Miri Dasis ngulu ke Sampai Pagi bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau roh kudus, amin. Allah talapai dalam penghidup kami, suah kami ngakim ura bukai dan kami ingat lebuh kami nunjuk ketunjuk kami ngagai orang. Kami mega nunjuknya ngagai kami. Buai hati kami ke semampai jampat ngakim tu tadi tang ganti ngau cara pengerindu kami ulih rindu ke diri samandiri. Au kajakola tala ke dedinga kami tu lagi ulih merik pengerian ulih merik penemu dalam kena kami nerus ke pejalai pengarap kami nuju nuan dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil Kedambik Korinja Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anak ngakim, ngambil kita ndak diakim. Laban cara kita ngakim, dekat dikena ngakim kita. Lalu takar terdekena kita nakar, dekat dikena nakar utai ke kita. Nak nama kebuah kita betilik ke empeleman bermata menyandik kita tanda peduli ke lumpung kayu di tiba mata kita empu toka bekeni ko kita nyebut ngagai menyandik kita awak kaku muai empeleman dari mata nuan tang kita bisik lumpung kayu dalam mata kita empu kita tu orang ke pura-pura ngapa buai dulu lumpung kayu dari mata kita empu nyak baru mata kita lansia. Lalu kita oleh muai peleman dari mata menyadik kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadik terkirut dari Yesus Kristus. Pagi tu kita dengar Injil engkau berat amat asai aku teka kasar dengar aku. Tang kita oleh medak. Nama utai ke diulih kita lebuh kita ngakim orang. Nadai. Semina kita ngasai ke ringat. Tuka pengiringat tu tadi berlubah-lubah nyadi dalam hati kita din. Lalu nanti nak dipebetul ke engkau baru hati. Tahu ngasuh penghidup kita dalam din nak lantang. Tuka disebut kita bisik penyakit emosional. Emotional sickness. Tukar indah bisa menggap penyakit bertubuh. Lalu kita nemu pengeringat tu tadi berlubah-lubah ya tahu ngancur ke kita dalam din. Tak ada pedak tu tang kita menggap nemu ti. Kita kalau ngasai kena tanda tu kita sudah lepas kena utanya ulih mecah belah kita. Lalu nama utai ke ulih di kerja kita. Tukar berkening kita ngadu awak ke penghidup tu tadi nak jampat ngakim orang. Tuka nak ngakim orang. Pemayik dekat nyadi dalam kita. Hati kita dia dekat lempung. Lalu mua kita dekat bisik berseri-seri lagi ulih nimit arilah tala. Indah tubuh kita itu megak engkau lebuh kita ke stres ketegal kita ke ngakim ke nyadinya tadi meh. Engkau kita yang tak sedar pengelepas tu ke pemibas hari kita ke ngakim tu tadi mai pengelepas dalam semangat tu adin. Nyada tu mai kita hidup ngau pengaga, ngau penyinu, ukai pembedis hati, ngau mandi yang tu mandi yang nyak. Nama kebuah kita jampat amat ngakim. Tu kebuah kita nak sedar dalam penghidup kita din, kita itu sama mega. Kita harap kita nemu lebih lagi dari semua orang. Pandai ngerja pengawal dari semua orang. Tukar lebih lagi, landiak ngerja tu ngerjanya lebih lagi dari orang bukai. Jadi pengasai kebekenya, nak uliah dalam perjalanan kita tu nyambung diri tukar disebut kita itu connect kau Allah Ta'ala. Laban kita nemu pengudah kita yang gerejanya Allah Ta'ala anda agi dalam hati kita din hati mensia ke nyadi ke Tuhan kita nyadi ke Raja kita tan lebuh kita muai utanya tadi penghidup kita kita maka mas ngasai pelabaku belum menyadi oleh meri penemu ti baru kena kita yang gereja pengawal kita lebah kita nemu lebuh kita muai Allah Ta'ala arindur ti patut dalam hati kita din penyumbung dekat nyadi kita mega ngerja tu kena mu tetu. Jadi dalam injil sarito Yesus bejaku ngau mana benar anang ngakim nama kebuah. Lebah-lebuh kita ngakim kita nyararak ke derimpu ada orang ke diakim kita ngai kita begulai ngoi lagi. Ngai kita berkawal dengan orang nyagi. Lepas kita nemu kita sudah ngakim ya. Ya jahit ku kita. Siapa? Kebunggulai dengan orang jahitnya. Dan lebuh kita ngengkah ke dindi yang ke nyerarak kita itu tadi. Kita nyerarak dari impu hari sedar. Dan dia tahu kita muai dindi yang tadi itu ke utai ke naga ngau jematan. Awak kira jematan yang tadi kita boleh berkawal ngau diri sama diri. Lebuh kita nutup hati kita ngau kengakim tu tadi ngau jampat tu kita mega nutup hati kita ngagai Tuhan Yesus. Jadi pagi tu belum menjadi dalam Yesus Kristus saram kita minta Allah Ta'ala nuci mersi runi yang kita segi aman. Runi kita tu tusah dekat di bersitang minta ngagai Tuhan Yesus. Awak kita boleh belajar medak diri sama diri ngau mata Tuhan. Ngau mata pengasih ngau mata penyenuk ngau pengerindu. Hari kita itu ngakim kita uliah nyerah tu kemeri pemerti hati. Hari kita itu ngukum sedaya kita uliah meri pengampun ngau pengerindu. Semina dalam penampak Kristus kita uliah mancar. Lalu pancar penampak tu tadi uliah di peda orang leban. Kita nemu pancar tu tadi mai nimin, mai pengampun, mai pengerindu ngagai semua orang. Minta Maria kinai kita semampai bersemayang ngari ke kita. Tabi Maria penuh nimit, Tuhan ngau nuan. Nuan dia berkat ari semua indu, lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus, inailah tala, bersemayang ke kami ti berdosa, dia tu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kala tala timadu berkuasa merkat kita. Apai ngawana ngau roh kudus. Amin.

Okey, ya, milih siti lagu hari Linian Richie Bungai Merejas ke pagi tau ya. Dikenang ngepun kawak pengerak pagi hari 1 ke hari tau 22 hari bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bergulai kita di YFM. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Tentu pagi hari satu tu mayuh kita ke dekat Nurun kawak bakal selama. Jadi harap ke Nadai Utai Nanggol meh kita ke dekat ngepun ke hari Sarito. Ngepun ke pengawak kita ke Sarito ya. Okey, bakal selama maka pagi hari satu kita bergulai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nak bakal selama maka bak tusun program kita jam kedua atau lagi ya pukul 7 pagi maca pesan ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai pak program 2 pagi wai nyok ke tusun atau kerintai segmen penggerak pagi ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu maka ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Dikenal kita hanya tadi ngepun kari baru sarito minggu baru kita sama samping harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sarito lagi mujur. Jadi merindang kita dulu ngau lagu Ari Acan.

0: Jakub rangsang ke saritu. Ngerai tubuh ngos ngat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiapiku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiapiku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayuh ti benar, yang nyak tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas, tau kepira di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerai nyak dekat meruan bau kita belam maya. Nggak piak ya belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indang ukai dimpu kita. Yanggi Allah ta'ala. Maka semua utai buat dunia yang nyautu. Ya semina injau kita indak lama. Ya langkau nur kita ngenduah indak lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah ta'ala longasi ke jaku ya. Jakub ia tihidup oleh merik penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka Jakub aku. Anang leju ke sidal nyawa rinuan. Ingat ke sidal. Lalu simpan sidal amati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dengan barang siapa merti kesidang. Tegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Oh, why? Dani, why? Dani, why? Dani, why?

Okay, Milia Siti lagu rancak Aria Lucy M ngai tu nek dek mega dikenak kita ngepun kari baru minggu baru ke Sarito hari satu ya kita sama nama meh hari satu tu ukai madah ke dirinya tadi ngai nurun kawah kadang-kadang kita yang tadi laban ke udah hujung minggu kadang ke lelembau pun ke hari baru tang sama ngarap ke kita sama regas meh nurun gawak ke pagi tu nadai penanggol munyi kaku lebih lagi kita ke nurun gawak pagi bisi peninggal kita ke madah kediri udah pak rantu jalai yang terima kasih mendiang ke YFM jadi ke pemerindang kita dalam kereta atau ke perengkah pengangkut kita ke pagi tau ya. Harap ke sama berjimat lebih lagi maya jam ke dia tau pelabak ku. Jalai alun kita lebih lagi bak kena mengkeri tentu dah berengkah bersekut ke pagi tau ya. Okey, jadi seraya kita ke berperindang maka berkongsi ke berita-berita ke BC Ayan maka ya, bak surat berita kita ke pagi tu. Berita ke BC Ayan ke dibaca aku tu. Kalau ya Menteri Besar ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim, BC madah ke inisiatif reka diesel subsidi. Ke diturun ke ngagai RM2.10 seliter di selampur menua Malaysia berengkah hari bulan 7 2026 tu ialah nyedi amadah ke inisiatif tu di pejalai di kena ngangkat ke pemanah meri subsidi diesel ngena mekanisme berpelasar ke MyCard ya lalu nentu ke subsidi perintah ulih diasai ke rakyat Malaysia. Okey, hanya setiap hari berita ke mana lebih lagi kita ke nurun ngena perengkah pengangkut ke ngena diesel ya diharap ke ngau subsidi ke nurun ngakai RM2.10 boleh ngelempuang kaget meh belanja kita ke nurun kawak ya atau ke BC Aminda kehnya Siti hari berita ke BC Ayan lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengerami ke diatur kemari berserimai dengan penemuai Menteri Besar Mekah yang ke menua kita di Sarawak kemari kalau ia bising ulu dua itik pengerapi besar ianya ke Bintulu ngau malam tadi bising ulu pengerami makai lemai Ari Kawai Dayak Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lebuh ke di Bintulu ke Mari ya. Sebengkah pengerami jadi bisi madah ke Sarawak dia tu diangkatnya di kuasa besar bak sekedar bidang industri kenyengkawam energi ngau teknologi tinggi ya. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim adah ke selampur menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih menua Sarawak nampak penegap ekonomi. Jadi yang madah ke potensi Sarawak belak dikemerat ke rambau penemuai ke menua Jepun berdaulat lama ke udah kelebih lagi pak sektor energi. Hanya sekedar hari jakuk ke di pansut ke ya bak pengerami nyuak ke cik ke berga RM1.8 bilion berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri ya. Okey, lalu sekedar hari jakub bukai ke dipansut ke Menteri Besar kalau yang madah ke sempekat antara Petronas dengan Petros maka dekat diputus ke nak lama lagi dia tahu sekedar batang perkara benung di perunding lalu
dikarap ulih dipersetuju ke ya. Jadi kuya perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke sekedap perkara antara kedua-dua kompeninya dekat merik penguntung agai perintah besar hingga perintah negeri. Lalu pihak mega Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin mega bisi ngelimpang ke awak ya nemuai ngakai Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngau Harapan Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Pak Rumah Ya di Petrajaya. Kalau kita sama nemu kalau Datuk Seri Nancy ke baru dah lenyau laki ya. Nyak niang Datuk Kamil Mishwari ke udah nadai hari 4 tu tadi yang okey nyak apa sekedar hari penemuai Menteri Besar ngagai menua kita pengudah ya ke mega bising ulu pengerami makai lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke diatur malam tadi ya. Okey, lalu berita buka itu polis nangkap siko lelaki peranak menua tu ke umur 19 tahun ke di pelabak ke ngambil gambar siko Indo beragu sebuah palan pemakai di pasar Bekenung Miri kena hari 6 tahun tadi. Jadi kepala polis Pilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke suspeknya ditan urung pukul 11.30 pagi sepengudah menerima report hari Pansia Mayuah ya. Hanya di Pansia Tumu tertemu ke suspek kena telefon bincang ngambil gambar orang ngau dadai pemendar ba dalam agu ya. Jadi kesnya di Pansia nitih ke section 377 di Kanun Kesiksaan. Lalu polis mereka sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak yang kerja penyalahnya macam-macam ke ulah ni. Jadi harap ke sama berjimat lebih lagi orang Indo nak ngira dini nor meh ba palan pensia mayu palan ngelantang kati kini ya laban dah kita nak nemu ulah siko-siko orangnya ke nak sama bisik ke ngembuan hati ke nak mana. Jadi harap ke sama nyaka diri empu pengelikun diri empu ya. Okey nya ba sekedar hari berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Okey, terus merinang kita peningah tu lagu Ari Ellison Ludan penyayang undak luya. Pagi itu lagi macam pesan berat ya, ke diterima hari peninggal kita di YFM.

0: World Cup 2026. Hari 2, 23 Rebulan 6, 2026 dalam Grup J. Argentina melawan Austria pukul 1 dini hari. Live bar Sukan Plus. Dalam Grup I, France melawan Iraq. Live bar TV OK pukul 5 pagi. City lagi main dalam Grup I. Norway bersatu dengan Senegal pukul 8 pagi. Live bar Sukan Plus. Lalu main dalam Grup J, Jordan melawan Algeria boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngenak piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan megak tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: di hari cycle. So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu awak no baca dulu pesan berat ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari ini tau ke dua anak undi. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Undi anak bikit ya. Undi anak bikit udah nadai ke mari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam perkira 23 bulan 6 2022 ba rumah sidampu inya ba kumpang pauh A lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elak 24 bulan 6 2026. Jadi penerang ke silia bekawul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngakai Marilyn anak undi abak lumur kusung 13564-4262 tahu kenuju Magdalena Ina anak undi kusung 19660-8517 tahu kenuju Lili anak undi kusung 19848-7652 ngau muka tahu bertelepon ngagai Hini anak undi kusung 112-503-2276. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Kumpang Pauh B, Kumpang Langgir, Danau, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampuk, San Panjai, San Pandak, Sermat, Batu Bebini, Buluk, Suh, Cangkul, Empit, di Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, ngau muka Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut di tu magang. Kalai pesan tau tadi madah ke undi anak bikit ya, undi anak bikit udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayuh, malam pergila pa rumah sidampu, inya pa kumpang pauh A. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ilak. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan madah ke Jeffrey Emparang anak Johnson. Jeffrey Emparang anak Johnson udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi apa rumah sidampu inya rumah lumur 27 Taman Gamang Height Jalai Hulis Sri Aman. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngagai Dara nak menur apa lumur kusung 111-261-3033 tau kenuju Joina Mimi anak Johnson ya 014-699-6439. Jadi niang tu dekat di kubur ke pagi pergilah bawa pendam Anglika Sutuang ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Kelawah, Keramut, Selepung, Gayau, Pantau, Senglau, Siga, Nyakai, Genting San, Nangasan, Tekalung Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Payai, Awur Bangat, Nyelutung, Nyemungan, Simpang, di Telaus, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena ulih disebut di Tumagang. Madah ke Jeffrey Emparang, anak Johnson. Jeffrey Emparang anak Johnson udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi ya, pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 27 Taman Gamang Height Jalai Hulis Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari menuan anak ayum madah ke ngeta sulit niang indaya inya niang mayang anak antau tau ke Indai Bundung ke dekat diatur 27 bulan 6 2026 ianya hari 6 tu ila ba rumah sidampu inya ba rumah manuak mancal sungai yung kapit. Jadi penerang ke silia ke kita tahu bertelepon ngagai minggu anak menun ba lumur kusung 111 608 4943. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sungai yung nangam pilih nangam sempilih nangam telawan rumah Joseph Sibujaya Uyan Mujung Selangau Nangau Nyikau Melekun Kapit di Kenawit Sibu Ngau Kaban Belayan ke Bukai Madah ke Ngetah Sulit ni yang mayang anak antau tahu ke Indai Bunung ke dekat diatur hari 6 tu ilak 27 hari bulan 6 2026 ba rumah sidempu inya ba rumah manuk mancal Sungai Yung Kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Harrison Banyang anak kemarau madah kengeta sulit niang menyadi sida ianya niang spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilak ya 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah kemarau, jalai semerakan, sungai sidang atas tatau. Okey, penerang ke silik lagi kita tahu ba telepon nuju tuai rumah kemarau umpu, ba lumur kusung 17-760-3889, tahu ke nuju Harrison Banying. Anak kemarau ya, kusung 19-876-7356. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Pol Kibung, Nanga Sidang, rumah Janting, Sungai Pamuk Sab, rumah Uyau, Teluk Kumpai, rumah Rusita, Sungai Sidang Baru, rumah Hacun, Nanga Kelebu, rumah Suran, tau ke rumah Dingun, Nanga Meta, rumah Bili, Nanga Luap, rumah Ros tau ke rumah Jaluang Nanga Buan, rumah Imi nga rumah rumah Pak Seterus, rumah Kalit, rumah Unji nga rumah Buli di Semanua, ngau kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut itu magang, madah ke pengawak ngeta sulit ni yang spini anak spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilah 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah kemarau jalai semarakan sungai sidang atas tatau. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita udah tu lagi aku nampung maca pesan ke buka yang ke pagi tu kita nya tu nak lama merindang kita ngau lagu hari Juti AE aku kai petara.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hakik ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima ari peninggal kita. Jadi pesan ke dua pesan ke sekali tu ya ari Maxwell Mbuar ane Alban Ngia. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ex pengacara Alban Ngia anak dan atau ke apa Mikul udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Panjai lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Jadi penerang ke Silia agi berkaul ngau pesan tu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Tumas Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Tumas Sigat, rumah Julian Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Hajung Tembawai Puak, rumah Dana Kerupu, rumah Juni Tinting Bangkit, rumah Denis Sungai Kelampai, rumah Ribun, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Ulu Sebetan, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Husan Lengayen, rumah Nuil Semurin. Ngau meka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar Alban Ngi Anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Panjai lalu dekat dikubur ke pagi pa gila ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Arya Linti anak muyet madah ke menyadi sida inya ex corporal Leonard anak muit ya ex corporal Leonard

Belayan ba un sebang Kuari un sebang Padang Biluan un sebang Abit Sungai Tapang Lebat Mebui Bayur Jungguk Mawang Sepan Palai Ringin Telagu Semunjan Jiru Sungai Pinang Sega Sungai Pinang Baru Ngau Lama Sungai Rawa Sebangkui Jaya Ngau Lama Giam Nyelita Gawang Mawang ke Sindu Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Aki kita tahu bertelepon ngagai Linti Anak Muit Bak Lumur Kusung 16-259-5241. Okey, jadi nya tadi pesan madah ke Ex Corporal Leonard Anak Muit udah nada ya. Lalu dekat di Sengai lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke Aki. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari. Okey, lalu tu hari Rida anak Edwin Rajau ya madah ke merantu atau ke merekat kergang niang jati anak tinggal ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi. Bak pendam Christian Anglika Perutan Seburan. Jadi ditangkan kengau pengawak makai lemai bak rumah ucuk ya. Inya bak rumah nili anak lancat Taman Semarindah Lumur 106 Taman Semarindah Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Banting Seri Aman Ngkeranji Mungguk Sawak Semulung di Kucing Bintulu Miri Serian Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nili anak lanjat pu Pak Lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Nya tadi pesan madah ke merekat kergang niang jati anak tinggal dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi ya. Abah pendam Christian Anglika Perutan Seburan lalu muak ke lemainya bisi makai lemai ba rumah ucuk ya inya ba rumah nili anak lanjat Lumur 106 Taman Semarindah Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Okeynya tadi pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi pening. Kita ulih mendiang ke berita pagi ke dekat di tabur ke terus hari YFM. Kita lagi lagu hari Ricky and Rosen. Padahal kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

Keterubah tu batang berita. Sarawak angkat nyali kuasa besar industri, potensial negeri tu terus ditegap. Sempekat Petronas enggau Petros disadang dekat diputus kendak lama agi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu negap ke penduduk Sarawak dalam mengemujur ke MA63. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambu membawa berita pagi YFM kena 22 hari bulan 6, 2026. Udah tu lagi, peningat isi berita.

Sarawak dia tu angkat jadi kuasa besar dalam sekedar bidang industri yang kaum tenaga ngau teknologi tinggi di rantau tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Mada selampur menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih Sarawak nampak penegap ekonomi. Ia madah potensial Sarawak belak dikemeratkan rambau permuaya ke Jepun pada lama tu tadi kelebih lagi dalam sektor tenaga. Penegap Sarawak ngau negeri bukai patut dikenak secara begulai, dikenak negap ke pemansang menua. Menteri Besar Mansur Kerja Kutuk buat pengerami nyuak ke cek berharga RM1.8 bilion berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu, hari palan penyangkai kapal Perintah Besar ngakai palan penyangkai kapal negeri. Pengerami kediatur buat komiti Port Bintulunya mega endur ngemujur pengawak nyerah ke sempekat tiga raban ngau sempekat pemujur antara Perintah Besar ngau negeri ungkup pengawak nukar status palan penyangkai kapalnya. Berbak enggaknya Dato' Sri Anwar madah kesempekat antara Petronas enggak Petros dekat diputuskan dalam agi. Dia tu sekedar batang perkara dalam pengawak berunding antara kedua-dua raban sudah dipersetuju. Ia madah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke isu antara kedua-dua kompeninya meri penguntung ngagai Perintah Besar enggak negeri. Ia mega nerangka prinsip asas runding udah dipersetuju antara ia ngau Premier Sarawak kalai sekedar perkara diatuk benuang berenggat ke penudi. Datuk Sri Anwar mega nyemetak madahka ia nerima buah permu ngau jakuk ari Sarawak sepemanjai pengawak berundingnya. Tajak pihak nadai sebarang jakuk pejal tuk pandang ke pengawak demokratik dalam kaul Perintah Besar ngau negeri. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak nyak Siti Ari pemujur ke pemadu besar dalam pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud nengah penerang berita madah ke pengawaknya merijak aku ngagai hak Sarawak nyadi kabanti ngempun ke Malaysia. Nyak megak ngayan ke pemujur MA63 olehnya dinyata dengah kerjasama rat antara Perintah Besar ngau negeri. Ia megak madah ke Sarawak diatuk bempu pangkuk pengawak ti besar agi bah pengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung dari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Ia nambah palan penyangkai kapal Bintulu diatuk benuang mansang ukai seminaknya di hub ekspor gas asli cecair menua tu tang megak nyadi penyungkak penumbuh ekonomi ungkup Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari ngelimpang ke awak ia nemuai ngagai Menteri Pemansang Orang Induk ruang bilik ngau komuniti Datuk Seri Nancy Shukri berumah ia di Petrajaya. Datuk Seri Nancy baru dah lenyau laki ia Datuk Kamil Miswari diudah nadai hari 4 tu tadi. Datuk Seri Anwar datai urung pukul 5.45 lemai lalu ngena awak urung 20 minit begulai ngau sidak sebilik merik penyinuk hati ngau sukuang moral. Sama bisik datai Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud ngau Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas. Niang Datuk Kamil berumur 65 tahun sudah dikubur ke bak tanah pendam Islam Semariang kena hari 5 tu tadi pengudah niang dibaik pulai hari Kuala Lumpur. Datuk kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Sarawak terus negap ke pemansang Timuruan serta agenda kuasa tahu dikenal baru dengan penemuai rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Freudenau di Vienna, Austria. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan tingulu ke delegasi negeri Tok Mada pada lebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawak jadi ke pelin kandang menua limbang lawas 2035. Ia madah lojinya jadi contoh keterubah pemansang kuasa hidro ti sebelak ngau pengawak ngatur rampak menua. Ia megak nambah madah ke penemunya dekat negap ke pengawak Sarawak dalam pemansang kurang karbon, nambah ke pengetan gaya klimat serta ngemujur ke appreciation negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau Asian. Ia madah ke perkaranya buat penerang berita media ia kemari. Agensi pemansang Delta Rajang, RADDA, majak cakah negap ke infrastruktur menua pesisir buat sekedar projek jalai strategik buat kandang menua Serikai. Sapi Menteri Perambu Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Lin Talif Saleh Mada, antara batang projek ianya ngagak jalai alun ti nyambung kerubung ngagai sari ti panjai 7 km. Bungkus RM56 juta. Projek kemari empas tingginya diatu benuang buat renggat ngagak langkar sebedau di tender ngambil ulih di pejalai. Kelimpah harinya RADDA megak benuang merambu ngagak jalai nuju Bukit Kinyau ngau jalai nuju jalai baru nuju Sekolah Kebangsaan Setebu dikenak ngemanah ke akses perengkaguna ungkup peranak menuanya. Ia maksud ke Jakutu buat program pengerami ngilim bidai di Serikai. Ia megak madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak diterus negap ke pemansang menua pesisir. Projek penentang nebing Sungai Kampung Tambirat dekat di Serenih ke baru dikenal tentu ke pemujur. Pengawaknya Likun Agi berindik hari penangguh struktur tik rubuh tik nyadi sebedau tu. Menteri Pemansang Nembiak Lombok Ngau Orang Dagang Sarawak kemegak kaban Konsil Negeri Adun Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada penusahnya bisik ngerugak atur pengawak berjalan ke kesemua projek tu yang kaum nampung renggat tik nangkan kenyak. Perintah dekat berarti ke suku teknikal atur pengawak ke di berjalan ngamatau sebedau projeknya tau diterus. Yang maksud ke Jakut tu lebuh di randau media pengudah pengerami nutup engkau nyuak ke perayis pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 di Kuching. Ia megak ngarap ke peranak Tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebing sungainya belak dikarap oleh merik pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi engkau dagang temuai anti udah tembuk gagak ilak. Berita tika penudi. Polis sudah nangkap sikuk lelaki peranak menua tu berumur 19 tahun ke di pelabak ke sengaja ngambil gambar sikuk induk bawa bilik agu sebuah restoran di Pasar Berkenu, Miri, kena hari 6 tu tadi. Kepala Polis Peliling Miri, SCP Muhammad Farhandi Abdullah Mada, suspek ditan urung pukul 11.30 minit pagi bawa hari kesama pengudah mansa ngagak report polis. Pansiak tumu tertemu ke penusahnya di pelabak Kenyadi urung pukul 10 pagi lebuh suspek nak telefon bincang ngambil kamar mansa ngau nadai pemendar. Mansa tik nemu pasal penyalahnya ngagak report buat upis polis Berkenu. Polis sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak dikenak ia ngereja penyalahnya. Kes tu dipansiak hari baru Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Kena gujung ke berita batang berita dibaca baru. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegak. Sepakat Petronas ngau Petros disadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu, negap ke penduduk Sarawak dalam mujur ke MA63. Tunaka berita pagi YFM saat itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak bersrimbai ngau awam majlis raja-raja ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah tingari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nak bilun eksekutif Sedadu Langit Diraja Malaysia TUDM. Perataya Baparang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Giao Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenya penatai Tengku Abdul Rahman Baparang Bilun megak disambut Giao Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bangsa Tingayan Kepemayat Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sehari tu ianya Lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Roti lagung ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung baai. Mayang nak roti lekai jakut tu ianya perau tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-lagung beratung ditaban ke air surut. Roti lagung kedua ianya gaya utai ting rubung puang serta telentang bakal kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Maya ngena arti lekajah kutu ianya nyau lelagung umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Nyanakak selekajah kutu saritu ianya lagung.
3: Selekajah kutu saritu tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, engkau hari lima.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.